0: Dari Peggy Gu dan juga Aira Star Saluran FM dengan Adi Gideng Deng Deng Deng Deng Adi Gideng Deng Deng Deng Deng Woman. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini ya.
1: Yes.
0: Yang lain yang belum request lagu kesayangan silakan lo.
1: Yuk 0811-393-494 ya. Tadi ada Mbak Fenty.
0: Halo Mbak Fenty.
1: Mau request lagunya Tulus tapi karena udah tadi minta diganti jadi Dua Lipa udah kita puterin ya.
0: Iya betul. No wonder
1: salamnya,
0: ya.
1: Salamnya yes buat nah.
0: Siapa? Buat siapa?
1: Keluarga Lajar dan keluarga Budi di Nusa Dua.
0: Oh baiklah, salam-salam buat
1: semangat
0: mereka.
1: Semangat katanya buat kita juga, terima okay kasih.
0: Oke, tapi enggak, aku no wonder ya, Tulus itu masih nomor satu. Hari ini sudah tiga yang request, pagi ini doang.
1: Adi Gideng,
0: Adi Gideng, Adi Gideng,
1: Gideng,
0: Deng, Deng, Deng, Deng.
1: Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Tadi nginfoin Beringket menuju kapal Ramlan. Ramlan Hadijah.
0: Udah aku baca tadi.
1: Hati-hati di jalan. Mbak Dewi. Mbak Dewi requestnya BTS Come Over.
0: Alright.
1: Tadi juga udah ya.
0: Belum diputer Ade.
1: Oh baru tadi kamu preview aja ya.
0: Iya bener.
1: Rima.
0: Halo Mbak Rima.
1: Mbak Rima mau request lagunya Naif. Dia adalah pusaka dia sejuta adalah umat manusia yang ada di seluruh dunia.
0: Nanti tak adain deh ya.
1: Oh iya.
0: Buat Mbak Rima apa sih yang enggak.
1: Yoi
0: ya
1: kan? Mbak Desma.
0: Halo Mbak Desma.
1: Still Carol G nya sama Bruno Mars.
0: Boleh ya, kita ditunggu siapin.
1: Terus yang lain yang belum joinan boleh kan 0811-393-494 ya.
0: Ada Mbok Nilu tuh. Mbok Nilu Nil.
1: Mbok Nilu mana ya?
0: Di bawah kayaknya.
1: Mbok Nilu. Mbok Nilu. Mbok Nilu. Mbok
0: Nil Nil.
1: Ajakan yang biasanya saya tidak tolak yakni ajakan makan.
0: Oh baiklah.
1: Tapi ini pun saya lihat dulu yang ngajak. Kalau teman baik dan saya nyambung obrolan dengan dia baru mau.
0: Oh gitu.
1: Biasanya saya nolak semua ajakan karena memang tidak suka pergi rame-rame kecuali sama keluarga.
0: Oh dia sama ya seperti Mbak Ira. Mm-mm. Ya kan gak, saya tolak semuanya. Kalau bukan dari keluarga. Kalau dari keluarga ayo aja gitu. Yes.
1: Lanang.
0: Bener, halo Lanang.
1: Panic at the Disco, Ballad of Mona Lisa.
0: The gitu. Ballad of Mona Lisa. Ada gak sih kita?
1: Adi Gideng,
0: deng deng deng deng, deng. Adi Gideng, deng deng deng deng. Panic, ya. Panic at the Disco.
1: Sobat Pingin FM, lagi ngikutin ini gak? Berita mengenai Denpasar yang dikatakan menjadi kota 1000 parkir.
0: Iya.
1: Kaget gak anda?
0: Setiap sudut ada parkir di Denpasar ini. Lagunya gak ada. Kalau mau diganti silakannya tadi siapa yang request Lanang?
1: Nang, lagu gak ada Nang.
0: Gak ada.
1: Lain Nang ya?
0: Bener.
1: Ya. Teman aku batuk-batuk dia guys.
0: Iya kan memang kemarin itu ada sempat yang viral tuh deh. Antara yeah ojol yang lagi belanja di sebuah supermarket gitu kan. Dia apa namanya, sampai berantem gitu sama tukang parkirnya. Kalau gak salah ada tabanan sih. Itu sampai viral deh. Sampai viral katanya gara-gara kamu nih di sini jadi sepi gitu. Gara-gara ada tukang parkir katanya ya kan. Jadi sampai bahkan ada yang mengadu kan.
1: Iya, jadi perdebatan yang terjadi adalah antara adanya jukir atau juru parkir atau tukang parkir ya di setiap tempat yang membuat beberapa pedagang, beberapa usaha, beberapa pembeli itu mulai mengeluhkan.
0: Betul.
1: Adanya juru parkir yang kayak setiap titik ada gitu ya. Bukan setiap sudut lagi.
0: Setiap titik.
1: Setiap titik.
0: Itu bahkan hanya terpisah beberapa meter loh Ade.
1: Iya.
0: Literally beberapa meter aja.
1: Bener.
0: Itu bisa di sana seberang kan jalan kecil. Kamu perhatikan kalau di Jalan Merdeka terutama itu jalan yang sangat kecil yang di seberangnya parkir ada tukang parkir, di seberangnya lagi tukang parkir lagi. Berbeda. Jadi kalau kita hanya sekedar nyebrang doang, aku kadang-kadang enggak mau pindahin motorku.
1: Sama ada juga.
0: Karena kalau enggak aku bayar double parkir.
1: Iya. Belanja gak seberapa, bayar parkirnya lumayan.
0: Iya bener.
1: Iya kan.
0: Dan itu sempat kemarin viral juga karena perdebatan itu kan. Katanya dengan adanya juru parkir ini akhirnya jadi sepi gitu. Tapi apakah memang seperti itu ya kan?
1: Apakah karena anda merasakan itu gak sih sahabat Pingin FM? Merasakan adanya
0: tempelin boleh? Nah,
1: apa anda merasakan? Apa anda merasakan? Merasakan banget gak?
0: Merasakan bahwa kita sudah menjadi kota seribu parkir.
1: Kata Ajun merasakan banget.
0: Ya kan? Iya kan, karena memang bahkan ada dari tadi yang kita obrolin ya secara off air ya, sahabat Bunda FM. Aku tadi lagi ngomong ngobrol sama si Ade, itu apa ya Det, aku kasih ke kamu ya Det,
1: ya itu Denpasar adalah kota seribu parkir. Iya, karena setiap titiknya tuh pasti kayak di ada aja juru parkirnya yang memang mau minta parkir kayak gitu loh, tapi nggak semua secara kinerja, mohon maaf ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya.
0: Yes.
1: Tukang parkirnya ada banyak, tapi yang benar-benar melakukan job desk sesuai dengan seharusnya tuh nggak banyak.
0: Nah.
1: Terus misalnya kita cuma belanja berapa sih nasi jinggo 6.000 gitu kan, bayar parkir 2.000, 8.000.
0: Betul.
1: Kayak waduh, hampir setengahnya kita habis cuma untuk buat bayar parkir.
0: Iya, dan kayaknya setiap lini usaha itu kayak agak mustahil kalau tidak ada tukang parkirnya, Adik.
1: Bahkan dari postingan-postingan yang kita baca tadi ya, dari apa
0: Dewata News Official, kita tadi sempat mengobrolkan ini secara off air.
1: Iya, Dewata News Official itu juga beberapa yang komen bahkan menghindari beberapa tempat belanja yang ada juru parkirnya, termasuk saya ya. Karena mikir kayak mau cuma beli air doang, berapa sih air 6.000, terus ada bawa kendaraan kan, kadang bawa mobil ya, mobil parkirnya 3.000 kan. Airnya 6.000, parkirnya 3.000, setengahnya bayar parkir gitu.
0: Nah.
1: Jadi ada yang memilih untuk mencari tempat yang bebas parkir.
0: Iya, benar.
1: Kayak itu mending nyari yang enggak ada tukang parkirnya lah gitu, karena belum lagi namanya kita, kalau Ade pribadi sih sudah terbiasa dengan cashless ya. Jadi enggak biasa ada uang kecil, uang yang buat bayar parkir gitu loh, 2.000, 3.000 gitu kan. Sekalinya ada uang paling karena sekalinya narik ke ATM 50.000-an kan. Ada 50.000, kadang kita sampai berdebat juga sama tukang parkirnya.
0: Loh, kayak gitu ya?
1: Pak, saya cuma ada, masa enggak ada uang kecil, Ge?
0: Enggak ada, Pak.
1: Emang enggak ada, Pak.
0: Iya.
1: Bapak mau gimana?
0: Iya, mau apa? Emang enggak ada, Pak. Enggak ada uang bahkan.
1: Iya. Karena kita, Bapak kalau ada kiris, saya kiris dah.
0: Iya, benar. Bisa gak kita yang dipermudah aja, Pak, kan gitu.
1: Iya.
0: Kadang-kadang aku juga gitu deh, Pak, gak ada uang, aku bilang gitu. Mau merengut, mau apa, tak tinggal. Karena memang gak ada gitu.
1: Iya,
0: loh
1: kan?
0: Dan dia tidak menyediakan apa namanya, kris yang bisa kita gampang bayar. Itu gak masalah, Pak, sebetulnya.
1: Dan belum lagi kalau berdasarkan, ini balik lagi pengalaman pribadi Ade
0: adalah
1: ketika Ade tidak dibantu, jadi kan dia juga tidak menjalankan
0: SOP-nya dong, ya kan?
1: SOP yang seharusnya kan. Ya udah, dia nggak bayar.
0: Iya, benar.
1: Ade bilang sampai bisa berdebat kayak, Bapak lo tadi nggak nolongin saya, Pak, saya kesusahan ngeluarin motor.
0: Kamu masih punya energi untuk berdebat itu ya, Dek ya?
1: Mau dibayar, Pak?
0: Iya. Apalagi ketika kita masuk parkirnya penuh dan kita nggak dibantu untuk masuk ke parkirnya.
1: Iya.
0: Sering aku terjadi seperti itu, Ade. Tapi begitu kita keluar sudah nongol aja.
1: Iya.
0: Harus bayar kita.
1: Dan kadang kan yang nyebelin lagi adalah kita baru parkir, bayar di depan, Dek. Bayar sekarang. Terus nanti pas kita keluar enggak ada orang yang bantuin.
0: Nah.
1: Kayak oh my god.
0: Yang lebih ini lagi adalah ketika kita enggak punya uang dan kita mau ambil uang di ATM.
1: Iya, itu deh kan. Sekali narik uang kan, mana uang ATM kan enggak ada yang
0: 100.000.
1: Iya kan.
0: 50.000 minimal, iya. Ya kan. Ya masa kita harus membayarkan 2.000 dari uang 100.000?
1: Ya. That's why Ade selalu kalau narik uang tuh pasti ke banknya.
0: Yes.
1: Ke banknya deh, karena biar nggak ada tukang parkir kan.
0: Oh gitu ya.
1: Di banknya kan security, bukan tukang parkir kan. Jadi
0: ada beberapa bank, ya bener sih yang ada banknya ya,
1: yang
0: Dek,
1: ada
0: ya.
1: Yang
0: ada banknya. Kalau ATM center, nah itu kadang-kadang.
1: Iya, ATM center kan nggak bisa, pasti ada tukang parkir.
0: Untung di Batu Bulan ada ATM center yang tidak ada parkirnya, Ade.
1: Oh iya?
0: Ada.
1: Oh.
0: Itu ada ATM center yang lengkap sekali itu tidak ada tukang parkirnya loh, Dek. Ada di situ di Cening Bagus.
1: Oh, iya.
0: Wah, jangan ya, habis itu sana parkirnya jangan dong, ya kan?
1: Para
0: kita happy loh.
1: Para tukang parkir, oh di situ kosong tuh, lahan tuh. tapi kata Ajun ada loh di bank yang ada tukang parkirnya.
0: Oh iya?
1: Jarang lolos tukang parkirnya, mantap.
0: Cuma memang ini akhirnya kan jadi sebuah keresahan gitu ya, Sautuna FM. Jadi banyak yang akhirnya ngomongin bahwa wah, Denpasar ada, bahkan Dewata News Official sendiri ini bikin judul Denpasar Kota Parkir. Parkir yang markir banget. segala sudut ada parkir. Dan kalau kita melihat tentang ini ya, tentang yang komen-komen di sini, yes, banyak banget yang bahkan dia cerita tentang di contohnya di Jalan Suli katanya, mm-hmm, parkir di gang sempit aja kena parkir, dia bilang gitu. Ada juga yang komen kota 1000 parkir katanya. Aku jadi ingat waktu aku di Bogor, di sana itu orang banyak menyebut sebagai kota 1000 angkot. Karena yang memang literally ya, angkot di mana-mana, yeah, yeah, yeah, yeah, sampai ke sudut-sudut kota gitu. Yeah, yeah, yeah, itu yeah. Dan ada yang menjuluki bahkan kota 1000 parkir.
1: Set.
0: Dan pasar ini. Kemudian ada juga yang ngomongin kata, ada yang bilang betul banget nih.

0: Mana pendapatnya sahabat Pingin FM? Kita pengen tahu pendapat Anda terhadap narasi ini ya. Kalau kota Denpasar dikatakan kota parkir. Apa tadi? Seribu parkir.
1: Seribu parkir.
0: Kota, bener ya? Kota Denpasar, seribu parkir. Apa
1: pendapat tanggapan Anda? Ya?
0: Yes. Tanggapan, pendapat. Coba dong ngobrol sama kita di topik kita pagi hari ini ya. Jadi silakan ungkapkanlah mengenai
1: unek-unek Anda.
0: Yes, benar sekali. Boleh ke 0811-393-494.
1: Yes.
0: Kota Denpasar sebagai kota seribu parkir.
1: Yes.
0: Bagaimana pendapatnya?
1: Apa pendapat Anda ya kan? Julukan baru nih. Kota seribu parkir.
0: Kamu anak Kodia ya? Yang banyak tukang parkirnya.
1: Iya. Wah, kamu dari mana? Dari kota seribu parkir.
0: Ayo, jainan yuk. Bagi pendapat sama kita, kita tunggu.
1: Apakah memang begitu satu FM ya kan? Apakah Anda boleh, setiap pendapat valid, boleh setuju, boleh enggak, silakan ya.
0: Yes.
1: Kan, dan kasih tahu alasannya kenapa gitu. Kita ngobrol pagi hari ini ya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor, pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi nggak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang,

0: Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sherman dan Clarin Clelo. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, tuh

0: anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Of Ophelia, terima kasih loh tadi sahabat Bun FM udah ngasih tahu kita ya kenapa ada dua lagu yang diputar berbarengan.
1: Iya, yes, barengan sama iklan. Iya, udah ganti lagunya tetap jalan.
0: Iya benar loh. Sampai kita bingung apa ini, apa ini adik?
1: Apa yang salah terpencet?
0: Yang mana ya? Ini ya kan sampai kita bingung loh guys.
1: Tapi makasih ya.
0: Thank you.
1: Anda diam-diam memperhatikan kami.
0: Iya, terima kasih loh.
1: Cuit sekali.
0: Sambil kita ngobrol lah pagi hari ini tentang tadi ada satu berita yang mengangkat tentang Denpasar Kota Parkir
1: Sabun FM. Bagaimana pendapat Anda? Setuju tidak? Setuju? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak kenapa? Dan apakah Anda memiliki satu pemikiran yang ingin disampaikan?
0: Betul.
1: Siapa tahu kan ada yang mendengarkan dan bisa ya menindaklanjuti.
0: Iya, bisa mendengarkan.
1: Iya.
0: Saja.
1: Ya udahlah.
0: Kadang-kadang didengarkan saja ya kan.
1: Udah enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Yang penting keluar aja unek-unek Anda mah kita udah happy juga.
0: Iya benar.
1: Ya keluarin aja semuanya.
0: Benar, bahkan ada yang menyebut salah satu netizen menyebut bahwa Denpasar Kota 1000 parkir.
1: Iya, ayo.
0: Apakah Anda setuju dengan apa statement-statement ini sahabat Bun FM?
1: Statement itu apa Anda setuju?
0: Denpasar paling badi dengan juru parkirnya.
1: Joinannya udah 08.11.3.9.3.4.9.4. Dan sekarang sebelum kita bacain joinan Anda, kita mau ke hot headline.
0: Betul ya, ada berita apa sih pagi hari ini ya kan? Di seputar berita-berita nasional maupun internasional.
1: Ayo masuk hot headline.
2: Hot headlines. Hot headlines.
0: Dari negara tetangga kita, sahabat Bun FM, Malaysia menurunkan harga eceran bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi RON 97, RON 95, serta diesel pada hari Rabu kemarin. Di tengah sejumlah negara yang masih mempertahankan kenaikan harga BBM, menyusul status situasi Timur Tengah yang belum stabil. Dari CNN Indonesia, Malaysia mengumumkan BBM jenis RON 97, RON 95, dan diesel masing-masing 5 sen per liter untuk periode 3 hingga 9 September 2026. Kementerian Keuangan Malaysia atau MOF dalam pernyataannya mengumumkan bahwa harga RON 97 sudah ditetapkan dan itu turun dari sebelumnya.
1: Oke, kemudian ada informasi dari Instagram TVRI Bali, ini sekitar 200 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda setelah kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Nakula, Gang Jatayu, Denpasar.
0: Wow.
1: Jadi sebagian besar warga yang terdampak merupakan pemulung. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap bangunan semi permanen hingga area sekitar 2,5 hektar. Warga bahkan tidak sempat menyelamatkan harta benda saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Dan dari 200 kakak tersebut, 20 kakak itu teridentifikasi tidak memiliki data administrasi yang legal. Maka dari pemerintah Kota Denpasar itu akan mengembalikan lagi ke tempat asalnya dan tidak akan diizinkan untuk kembali ke Kota Denpasar. Hal ini untuk meregulasi pendudukan yang ada di Kota Denpasar.
0: Alright, ada warga negara Taiwan Satu FM yang menjadi tersangka penyelundupan 800 kg ketamin Ade di kapal Fun Sagsing ya namanya ya. Dari kompas.com di mana Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menetapkan warga asal Taiwan Wang Lichan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan 800 kg ketamin HCL melalui kapal Fun Sagsing. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial WLC, warga negara Taiwan berusia 30 tahun. Ini dari Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho. Dan berdasarkan hasil pendalaman sementara, WLC berperan sebagai manajer kapal sekaligus pengendali pengiriman ketamin. Wow, 800 kg Ade.
1: Wow. Hampir 1 ton ya.
0: Iya.
1: Banget. Kemudian ada informasi dari masih dari Instagram TVRI Bali. Ini ada informasi Bali terkini, Pemprov Bali, Pemkab Badung dan KAI tanda tangani kerjasama pengembangan tram ya. Jadi Pemprov Bali, Pemkab Badung, kemudian PT KAI menandatangani kerjasama pengembangan tram listrik berbasis baterai yang direncanakan akan menghubungkan Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Canggu.
0: Okay.
1: Ini sepanjang 12 km.
0: Oh.
1: Ditargetkan itu akan mulai groundbreakingnya di Maret 2027. Trase pertama beroperasi pada 2028.
0: Okay.
1: Dan seluruh jalur hingga Canggu beroperasi pada 2029.
0: Jadi tram nih jadinya
1: tram
0: ya?
1: Tram nih jadinya nih.
0: Okay.
1: Dan tram ini diharapkan menjadi solusi kemacetan sekaligus transportasi yang ramah lingkungan dan selaras dengan budaya serta kearifan lokal Bali.
0: Oh, alright.
1: Kita
0: ini
1: tunggu ya.
0: Dari CNN Indonesia Satu FM, dari WhatsApp ya, di mana WhatsApp tengah menguji fitur baru bernama Scam Alert yang dapat memberikan peringatan ketika pesan yang diterima pengguna terindikasi sebagai penipuan AD. Wah, bagus juga ini ya kan. Fitur opsional tersebut menggunakan model machine learning yang berjalan langsung di perangkat untuk mendeteksi pesan yang berpotensi scam. Meta mengatakan scam alert saat ini masih diluncurkan secara terbatas dalam versi beta sebelum nantinya tersedia untuk seluruh pengguna WhatsApp. Jadi Meta sendiri mengatakan fitur tersebut dikembangkan untuk menghadapi modus penipuan yang terus berkembang. Mulai dari penyamaran identitas, rekayasa sosial, hingga modus yang menggunakan konten buatan AI.
1: Oke, kita tunggu ya. Kemudian ada informasi dari Info Denpasar, Pertamina Patraniaga wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara menyebutkan penyaluran bahan bakar minyak jenis Pertalite di Denpasar dan Kabupaten Badung telah pulih setelah pasokan dari terminal BBM sempat terbatas. Dan ada pun upaya yang dilakukan yaitu melakukan alih suplai Pertalite melalui terminal BBM terintegrasi Manggis di Kabupaten Karangasem, sekaligus mengatur kembali distribusi ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum berdasarkan tingkat kebutuhan dan prioritas wilayah. Namun setelah dilakukan percepatan sandar kapal tanker dan penyesuaian distribusi, pasokan pun mulai dipulihkan.
0: Alright, kalau begitu itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Luna FM.

Lestari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Just Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling.

0: Bienvenue à ma belle suite Music Station Shop Smart Stay Happy Panic at the Disco The Ballad of Mona Lisa. Spesial buat Lanang yang request lagu ini. Ada kan Nang? Kita puterin lagunya buat kamu langsung ya.
1: Yes,
0: Titisan Ultraman, selamat pagi. Ada Nindya Harum, selamat pagi.
1: Hello.
0: Mbak Met, Mbak Meta, selamat pagi.
1: Jelek jadinya Mbak Met.
0: Met. Lanang juga ada di Lanang Tangguh, ada di sana. Makasih di play lagunya. Oke,
1: okay, ya. Dokter Tama, Sam Felt, Kesha, Stronger.
0: Ya, dompe.
1: Iya, ikutan mini food. Pergi makan, perut kenyang, hati senang. Cerita jalan terus, apalagi yang ngajak nraktir. Mantap, aku juga mau.
0: Iya, luar biasa.
1: Terus ada juga tadi Mbak Tian mau request lagunya Henry Moody, Miss You.
0: Oh iya, tempelin dong di
1: Henry Moody, Miss You.
0: Nah, itu okay, dia.
1: Terus juga tadi yang kirain lagunya udah gak ada. Apa sayang salah nyebutin penyanyi. Enggak ada, tapi iya, diadain sama Wibi.
0: Enggak ada lagunya memang.
1: Memang enggak ada lagunya.
0: Tapi aku cariin buat Mbak Rima. Iya kan?
1: Lanang.
0: Oh, Lanang.
1: Buat Lanang.
0: Iya.
1: Lagunya enggak ada emang, tapi cariin sama Wibi.
0: Oke. Okay.
1: Kan dia music director-nya. Jadi dia yang mengatur semua alur keluar masuk lagu tuh dari dia ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi kalau lagu yang Anda mau enggak ada, jangan protes sama penyiarnya, protesnya sama Wibi.
0: Iya.
1: Iya, karena penyiarnya tidak punya hak untuk mengeluarkan atau memasukkan lagu.
0: Iya dong.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau aku pas siaran, Anda beruntung, ya kan? Oh, makanya dengerin aku aja.
1: Iya. Sungguh monopoli pasar.
0: Makanya dengerin aku aja yang lain.
1: Iya kan monopoli.
0: Sekalian teman-temanku.
1: Idu dasar monopoli. Diam kamu.
0: Takut.
1: Ya TTA.
0: Tapi kayaknya tahu semua deh.
1: Gitu ya.
0: Viral kan?
1: Iya lagi nak kaget aku.
0: Iya kan. Mbak Romi selamat pagi Mbak Rom.
1: Halo.
0: Selamat pagi Adi dan Wibi. Terima kasih.
1: Terus tadi juga udah ada Mbak Panca udah tadi, Mbak Dewi sudah, Mbak Desmar udah, tunggu lagunya ya.
0: Yes.
1: Yang belum joinan untuk topik kita.
0: Yes.
1: Kita lagi ngomongin Kota Denpasar dikatakan kota 1000 parkir.
0: Betul sekali.
1: Gimana pendapat Anda? Apakah Anda merasakan juga seperti itu atau tidak, atau Anda merasa sangat terbantu? Tukang parkir tuh ngebantu banget.
0: Iya loh. Aku tuh sangat bersyukur sekali di hidupku ini kan ada tukang parkir di setiap beberapa meter, ya kan? Karena mereka sangat membantu, siapa tahu ya kan? Atau mungkin Anda sudah ada di level yang aduh, di level ini udah level meresahkan nih.
1: Iya,
0: misalnya.
1: Kayaknya aku jalan kaki aja deh.
0: Mm-hmm.
1: Biar gak usah kena parkir.
0: Mm-hmm.
1: Kan belanja.
0: Ada gak sih parkir buat orang jalan kaki?
1: Ih, jahat sih itu.
0: Gak ada ya?
1: Apa yang mau dititipin?
0: Kaki.
1: Tolong!
0: Agak ini ya, dark banget.
1: Iya no. Seram.
0: Maaf ya. Tapi itu satu FM. Ada yang bahkan menyebut Denpasar itu kota 1000 parkir.
1: Bener.
0: Apa pendapat Anda tentang hal ini, sahabat Tune FM ya?
1: Ayo joinan 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada siapa ada di sana, deh?
1: Ada Mbok De Ayuni.
0: Halo Mbok De.
1: Iya nih, kenapa harus ada ya?
0: Mm-mm.
1: Apakah kita sesemeraut itu dan gak bisa nyebrang sendiri, orang gak bisa parkir dengan baik gitu?
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik tempat usahanya nyewa security aja gak sih, yang menjaga keamanan sekalian menjaga kerapian parkir. Kita bisa nyebrang sendiri kok, aman-aman.
0: Iya, dan
1: setuju.
0: Apalagi kan memang jalan di Bali, apalagi jangan sempit-sempit. Aku kadang ngerasa gang ya ini, ada parkirnya.
1: Iya no.
0: Setiap ada tempat usaha aja.
1: Iya ada.
0: Iya kan?
1: Parkirnya.
0: Dan itu kadang-kadang satu tempat usaha, satu tukang parkir Ade. Gitu. Meskipun bersebelahan. Kan? Gitu loh. Dan aku juga tidak habis.
1: Ade pernah parkir
0: Fitri,
1: nih
0: ya,
1: di satu tempat yang memang parkirannya itu gang-gang dia.
0: Ya.
1: Itu tempat-tempat makan, tempat makan gitu kan.
0: Iya, iya, iya. Itu adalah food court lah istilahnya gitu, yang banyak banyak tempat makan.
1: Enggak, ini satu tempat makan aja.
0: Oh, satu
1: tapi rame banget.
0: Ya,
1: rame
0: banget.
1: Nah, terus parkirnya tuh sampai meluber, meluber. Akhirnya diarahkanlah Ade parkir ke gang gitu.
0: Oh, oke, okay,
1: banyak motor juga parkir sana kan. Habis itu dia ngomong gini tuh, kan parkirnya kita udah naruh helm, udah ini, dia ngomong gini, "Bayar duluan ya, Mbak." Oh iya berapa? 2000. Oh oke, okay. Kita bayar kan. Habis itu, "Oh iya Mbak, helmnya dibawa aja."
0: Lah?
1: Banyak kejadian soalnya di sini.
0: Terus tugasnya apa?
1: Iya. Aku pun bertanya-tanya dalam hati. Cuma Mbak, "Sering kemalingan, Pak?" "Iya, soalnya itu yang lain pada taruh di sana kok, Mbak, di dalam. Taruh aja enggak apa-apa di dalam."
0: Hah? Lah terus
1: la la la la la la la la la la la la. Masalah duit juga udah tak kasih kan. Jadi kayak la la la la la la la la.
0: Bukannya itu menjadi salah satu tugasnya beliau untuk menjaga keamanan juga kan?
1: Coba kita cari.
0: Coba di jobdesk tukang parkir resmi. Coba tanya resmi kan suka dikasih parkir. Dikasih enggak kamu itunya?
1: Enggak.
0: Oh,
1: gak dikasih karcis tadi. Tapi dia pakai baju
0: tukang
1: parkir.
0: Iya.
1: Pengaturan ke jobdesk atau uraian tugas tukang parkir resmi mencakup pengaturan arus kendaraan, pelayanan transaksi hingga penjagaan keamanan area parkir.
0: Kan jadi, keamanan dong.
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Mengatur masuk keluar kendaraan, menata ruang, membantu pengguna jalan, memungut retribusi, menyetorkan pendapatan, pencatatan shift. Keamanannya mengawasi area, mencegah kendaraan kabur, menjaga kebersihan.
0: Nah, banyak ternyata deh. Banyak ternyata tugasnya ya.
1: Tapi nggak ada tuh tugas mengawasi helm, nggak ada sih emang.
0: Keamanan lah.
1: Keamanannya di sini ada rinciannya lagi,
0: Wak. Terus?
1: Ini rinciannya dari ini ya, tentunya dari AI ya, Google AI ini ya. Jadi bilang mengawasi area, memantau keamanan kendaraan yang dititipkan di area parkir resmi untuk mencegah potensi kehilangan atau kerusakan kendaraannya.
0: Kendaraannya, bukan helmnya.
1: Kayaknya ini sih ini ada ya yang ada tangkep ya.
0: Yeah.
1: Mencegah kendaraan kabur, yaitu memastikan setiap kendaraan yang akan keluar telah menyelesaikan proses transaksi di pos keluar sesuai prosedur. Yang ketiga, menjaga kebersihan, merawat dan membersihkan lingkungan sekitar tempat pos atau area bekerja agar tetap rapi dan nyaman. Ini dari Dinas Perhubungan deh, Wak. Dinas Perhubungan Purwakarta.
0: Oke, baiklah.
1: Itu dilansir dari sana. Gitu. Ya, helm hilang nggak masuk sih di sini, kendaraan hilang iya. Helm hilang nggak tahu satu kesatuan nama motor nggak tuh?
0: Iya, makanya ya kan. Apakah itu di luar tanggung jawab dari tukang parkir? Kalau toh kita sudah parkir, tapi helm juga tetap harus kita sendiri yang mengamankan.
1: Berat ya, Wak ya.
0: Iya, tapi ada nih ketentuan hukum pada karcis parkir nih. Undang-Undang Perlindungan Hukum Konsumen atau UPK berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab atau menolak pertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau barang. Tulisan di karcis yang menyatakan kehilangan bukan tanggung jawab pengelola dinyatakan batal demi hukum.
1: Wow.
0: Tuh.
1: Jadi begitu sahabat Pingin FM.
0: Jadi bagaimana ini?
1: Kompleks ya sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Juru parkir ini ya. Kemudian kita beralih ke sahabat Pingin FM deh yang udah punya pendapat yang belum, boleh 08113393494 ya. Ada Jun Ajun tadi bilang merasakan banget katanya. Jadi ya udah, semangat ya Jun.
0: Putu Oki. Bahkan ada bank yang ada tukang parkirnya
1: jarang lolos, semua pasti kena parkir.
0: Gitu ya. Padahal kan ada security toh.
1: Nggak semua. Nggak tahu juga ya, ini gimana di sana deh sih nggak tahu.
0: Iya. Tapi kalau kamu ketemu ada bank yang di Denpasar yang pakai pakai tukang parkir juga?
1: Nggak ya. Kalau yang banknya security sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Dan itu free kan?
1: Iya.
0: Iya sih.
1: Makanya dia mending ke bank resmi langsung yang.
0: Ada deng.
1: Ada.
0: Ada. Iya. Di tukat ya itu ada. Oke. Baik. Tapi yang kecil-kecil deh, yang kecil-kecil. Oh, ya bukan yang pusat-pusat ya.
1: Ya baik, yang pusat-pusat banget enggak.
0: Ada Wirama, selamat pagi Wirama. Halo. Di TikTok pagi hari ini harusnya tukang parkir itu enggak usah ada deh katanya. Kalau ada hilang juga enggak tanggung jawab. Terus dia beli air minum 6.000.
1: Yeah.
0: Bayar parkir 3.000.
1: Yeah,
0: harga kan? Air naiknya 50.000 jadinya.
1: Iya.
0: 50%.
1: Iya.
0: 50.000.
1: Iya,
0: capek makanya deh katanya. Kalau tulisan Ultraman bilang ada kok bang yang ada tukang parkirnya gitu. Terus Wirama juga menyebutkan ada tuh di Kuta ya, di pasar Kuta katanya.
1: Pada merasakan ya.
0: Pada merasakan loh ya.
1: Ada Putu Oki, mungkin karena indeks ekonomi ya, bisa jadi. Mbak Ira,
0: halo.
1: Setuju dah, ini menyebalkan sekali. Kalau parkir ada tiket parkir yang diserahkan ke customer gak masalah ya. Berarti dia setor ke instansi terkait dan gak masuk kantong sendiri. Yang ngeselin tiap minta uang parkir tapi tiket parkir gak diserahin. Dan tiketnya hanya dipegang aja. aku selalu menghindari minimart dan ATM center yang ada tukang parkirnya.
0: Nah,
1: bahkan
0: itu dia.
1: Bahkan bank yang ada tukang parkirnya aku juga hindari. Pernah cuma sebentar parkir di toko obat dan obatnya pun aku enggak dapat karena enggak ada, tiba-tiba tukang parkir muncul entah itu. Dari mana nagih biaya parkir. Kesel aku ajak debat dan aku bilang cuma sebentar dan obat yang aku cari enggak ada, tapi tukang parkir enggak mau tahu. Aku bilang enggak ada uang seribuan, pada zaman parkir masih seribu. Aku sodorin uang 100 ribuku dan ku bilang ada kembalian Pak, dengan nada marah ke tukang parkirnya. Dan tukang parkir ngoceh, wih uangnya besar sekali. Ya aku jawab, saya gak ada uang kecil, adanya uang 100 ribu ini, mau terima enggak? Dan akhirnya tukang parkirnya gak nagih. Terus aku pergi, dia ngoceh dan aku acungin jari tangan.
0: Wow.
1: Badass.
0: Wow. Baddy. Luar biasa.
1: Mbak Ira yang paling baddy. Aku.
0: Iya benar banget loh. Ada Sanjita, halo Kak Sanjita.
1: Hai Sanjit.
0: Katanya ada kok. Katanya bang yang ada tukang parkirnya itu udah dari zaman aku kuliah. Katanya.
1: Ternyata ada ya. Ada nggak pernah ketemu sih kebetulan.
0: Iya. Mungkin yang lebih kecil-kecil kali ya ada.
1: Mungkin ya. Ada
0: nggak,
1: sih
0: nggak ngerti juga aku sih.
1: Terus ada juga Mbak Rima.
0: Iya, ATM center ada tukang parkir. Jangan sedih kamu.
1: Mbak Rima mau ikutan topik dong. Kalau aku emang sangat merasakan banget parkir itu, sampai-sampai aku setiap bulan tuh hampir reguler untuk nukar uang 2000-an ke bank.
0: Oh, bahkan dia sampai effort loh.
1: Jadi aku taruh sebagian di mobil aku taruh sebagian di mobil aku, sebagian mobil suami. Terus sebagian juga di laci motor anak, karena kita rata-rata semua cashless, jadi emang harus nyiapin uang itu terpisah.
0: Tuh kan, buat kita-kita yang cashless itu ada effort tersendiri loh untuk menyiapkan uang-uang receh itu. Eric K.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Di sini juga enggak kalah kok tukang parkirnya, dia ada di
1: Lombok.
0: Lombok ya. Sampai kemarin bikin utas di thread ramai banget yang komen katanya agak kaget juga sih sampai ATM sebiji aja ada yang nungguin loh. Tapi berkat bikin utas kemarin baru tahu ternyata parkir motor masih 1000 di sana. Gitu. Jadi enggak nyesek-nyesek amat lah. Cuma ada aja tukang parkir yang maksa minta 2000, terus kalau kita kasih 2000 enggak dikembaliin, atau kita kasih uang 5000 dikembaliinnya 3000 bukan 4000. Jadi aku sekarang ngoleksi uang 1000-an.
1: Mantap kolektor.
0: Effort banget.
1: Kerennya pada effort sekarang ya, punya uang kecil ya.
0: Iya benar.
1: Ada Ninda minta lagunya Stephanie. Oke, coba ntar kita siapinnya Ninda ya.
0: Iya benar.
1: Kalau ada ya?
0: Iya ya, kalau kayaknya sih enggak.
1: Iya, terus ada Lanang ya, nanti coba aja kalau belum dihapus sama Wibi bisa, kalau
0: iya,
1: dihapus enggak ada berarti ya.
0: Enggak tahu ya.
1: Jun.
0: Halo Jun.
1: Di Kampial ada tuh tukang parkir, katanya salah satu bank juga.
0: Iya, ternyata ada banyak. Ada yang komen ya. Ternyata banyak ya. Oke, baiklah.
1: Jun, ATM kamu banyak berarti jadi. Bank ini ada, bank itu ada ya Jun ya.
0: Kalau kata Sanjita dia kan tinggal di Ausi ya, katanya di Ausi tuh enggak ada tukang parkir. Bank rata-rata di mall sih ya. Jadi bayar parkirnya di mall, parkir mall mereka bayar. Tapi kalau emang parkir mall sih aku ini kok kalau kita ke mall gitu ya, terus kita parkir di mall, terus kita bayar parkir, itu sih aku ikhlas-ikhlas saja ya.
1: Karena keamanan dijamin.
0: Iya benar.
1: Gitu. Terus ada Dokter Tama. Dokter Tama tadi dia bilang perihal parkir sebenarnya dari pihak toko juga aku rasa kadang merasa cukup resah dengan kondisi sekitar area parkir
0: ya. Pihak tokonya ya bahkan ya.
1: Di satu sisi keberadaan tukang parkir memang cukup membantu, terutama saat kendaraan keluar masuk agar lebih aman dan tertata. Namun ada beberapa hal mungkin perlu diperhatikan bersama. Terkadang ketika kendaraan akan keluar, petugas parkir baru datang membantu setelah kendaraan sudah bergerak dan tiba-tiba muncul goib katanya. Selain itu, terkait karcis parkir masih ada perbedaan pelayanan karena ada yang memberikan karcis dan ada juga yang tidak. Aku sih nggak bermaksud berprasangka buruk atau suuzon ya, atau nuduh pihak tertentu. Hanya berharap sistem parkir bisa lebih tertib, transparan, dan nyaman bagi semua pihak, bagi pengunjung, toko, maupun petugas parkir itu sendiri.
0: Alright.
1: Bank ini sih tak lihat ya, ada selalu. Ada enggak? Ada punya bank itu di depan,
0: apa namanya tuh? Di depan mana?
1: Daerah Renon, sebelumnya Plaza, kan ada tuh ATM-nya, nggak ada?
0: Oh itu nggak ada, gak memang ada. Itu nggak ada. Aku sering, aku makanya happy kalau ngambil di sana, di situ, di bank
1: kan,
0: itu,
1: di bank itu kan?
0: Yang di Renon dekat Plaza.
1: Iya,
0: itu.
1: Aman itu.
0: Dan banyak, ya kan ATM-nya kan banyak.
1: Banyak, gitu. banyak. Gitu.
0: Tapi kalau yang
1: coba nanti dok, sama kesana dok, pertama nggak ada.
0: Yang suka aku hindari tuh yang ATM center yang di Hayam Wuruk.
1: Iya. Ada juga.
0: Kalau nggak terpaksa banget loh.
1: Iya. Dan Ade kalau kesana tuh harus sekalian beli, mm-hmm. sekalian beli crepes, mm-hmm. sekalian ke bank.
0: Iya sekalian ada.
1: Biar nggak rugi banget. Iya. Kita narik uang kan soalnya.
0: Orang kita kesana itu kadang nggak punya uang loh, nggak iya. punya uang cash loh. Iya loh. Terus habis itu kita pusing mau bayarnya bagaimana?
1: Bener.
0: Bayar parkir maksudnya loh ya.
1: Bayar
0: nah
1: parkir.
0: Itu dia satu FM. Ada satu apa namanya
1: statement.
0: Ya? Ada statement yang katanya mengatakan bahwa Denpasar itu kota 1000 parkir sahabat Tune FM.
1: Iya. Bagaimana pendapat Anda?
0: Yes.
1: Coba ngobrol sama kita yuk. Opinikanlah apa pendapat Anda di 0811-393-494.
0: Yes. Dan coba dong kita penasaran seberapa terbantukah Anda dengan ada banyaknya tukang parkir yang di mana-mana.
1: Kita main FM. Skala aja 1-10. Seberapa terbantu? Ayo coba.
0: Seberapa terbantukah Anda dengan bener ya. Kita kayaknya seru kalau tiap hari tuh kita main skala aja main ya
1: skala
0: kan.
1: Skala aja.
0: Skill aja skala. Dari 1-10 Satuna FM. Seberapa terbantukah Anda dengan adanya tukang parkir yang ada di setiap ruas jalan?
1: Ada 5.
0: 3 sih aku, Dek.
1: Oh gitu ya.
0: Maaf lho, Pak, ya kan?
1: Ya maaf loh Pak.
0: Kamu masih baik loh.
1: Masih baik aku. Karena sebagian membantu, sebagian tidak.
0: Wirama.
1: Hai.
0: 3. Apalagi kalau di minimarket ya. Iya loh, ya kan? Yuk
1: iya kan?
0: Kita ngobrol. Ini lebih seru kayaknya.
1: Iya.
0: Kita jadikan sebuah topik baru ya, bukan
1: iya.
0: topik tambahan
1: lanjutan
0: ya. Dari skala 1-10 Satu FM. Mm-hmm. Seberapa terbantukah Anda dengan adanya tukang parkir yang ada di mana-mana?
1: Iya. Ya? Coba ngobrol sama kita sekalian kasih opini Anda yuk. Di 0811-393-494.
2: Back to the past. Back to the past.
3: Lagu ini ditolak oleh Five tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Kan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara. Kan menjadi karya terbaru Maur De Jong setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan udah kubilang atau I told you so.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
0: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua

0: outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Big Bang FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. BTS, sahabat Bang FM dengan Come Over. Spesial buat
1: Mbak Dewi.
0: Mbak Dewi, lagu kamu udah kita puterin ya.
1: Yes.
0: Yang lain yang belum request lagu masih bisa sepertinya deh.
1: Ya, boleh kan? Ya 0811-393-494 kasih tahu kita ya.
0: Lagu apa yang pengen Anda dengerin pagi hari ini? Sambil kita ngobrol yuk. Dari skala 1 sampai 10 Satu FM.
1: Yes.
0: Seberapa membantukah tukang-tukang parkir yang ada di Denpasar ini? Karena kita tadi sempat baca di sebuah konten ya, ada sebuah berita yang bahkan mengatakan apakah Denpasar ini kota parkir.
1: Yes.
0: Ada yang menyebut sebagai kota 1000 parkir.
1: Di mana-mana setiap parkir, titik ada parkir.
0: Betul. Di setiap ruas yang satu ruas aja.
1: Mau luas, mau sempit ada.
0: Iya benar. Ada semuanya ya. Kita ngobrol pagi hari ini sahabat Dunia FM. Yuk.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Tadi ada titisan Ultraman, dia bilangnya 1,5.
1: Benar.
0: Dari 10. Terus tadi
1: Wirawan
0: 3. Iya, dia juga 3 dia.
1: Skalanya 3 katanya ya.
0: Terus
1: ada Mbak Yuni.
0: Halo Mbak
1: Yuni. Kalau aku lihat tukang parkirnya semangat parkirin dari datang sampai pergi, aku dengan ikhlas menolak karcis yang dikasih.
0: Supaya dikasih aja ke bapaknya gitu ya.
1: Iya. Tapi kalau dia datang pasannya kita pergi, sorry banget aku yang nagih karcisnya.
0: Dia tetap bayar, tapi karcisnya harus ditagih kan gitu.
1: Iya benar. Terus ada Mbak Ira.
0: Halo Mbak Ir.
1: Scoringnya Mbak Ira 2 katanya.
0: Oh, 2 ya Mbak. Ya,
1: memang enggak semua tukang parkir enggak membantu, tapi kebanyakan mereka cuma nagih uangnya aja tapi enggak ngebantu ngeluarin motor atau bantu seberangin saat ramai banget.
0: Makanya
1: dikasih nilai 2.
0: Oke, Mbak Tian, selamat pagi Mbak Tian. Dari skala 1 sampai 10 kayaknya 0 loh dia, Dek. Aku enggak merasa terbantu karena setelah ngasih duit mereka kabur. Jadi di parkiran yang padat aku harus bersusah payah mengeluarkan motor sendiri. Kalau dibilang enggak ikhlas ngasih uang emang enggak katanya. Enggak make sense aja. Beli teh poci 4.000, bayar parkir 2.000. Tadinya enggak ada tukang parkir, entah kenapa pas mau ke motor tiba-tiba dia nongol dan minta uang. Dimintain karcis parkir malah ngedumel gitu sih.
1: Dia sudah menelisik dari jauh.
0: Wow, sudah
1: akan ada orang mau keluar
0: dengan mata elangnya, guys.
1: Benar ya. Sekali ya. Terus ada juga ini namanya adalah
0: Mbak Trisha
1: Dewi ya. Mbak Trisha ngomong, dulu sih aku gak ikhlas bayar parkir, tapi beberapa tahun lalu mulai mikir ngapain mempersulit orang lain, memperibet otak kita. Jadi aku udah selalu standby satu dompet khusus uang parkir di mobil katanya.
0: Oh, baiklah.
1: Okay, siap sedia dengan uangnya ya. Gak mau mikir negatif kak, tukang parkir nolong kok. Baik.
0: Oh baik. Thank you. Ini dia sudah berpikiran ke tahap selanjutnya sepertinya, daripada ribet dan mempersulit diri, bikin tambah ruwet pikirannya, mending udah siapin aja. Gitu, luar biasa. Iya.
1: Enjoy.
0: Iya dong.
1: Meraih kan cinta.
0: Tidak semua orang memiliki pola pikir yang sama, Adi.
1: Benar.
0: Semuanya bener. Valid, guys, ya.
1: Meraih cinta.
0: Halo.
1: Kayak Iglesias dong, hero. Aku sih keseringan cari tempat parkir yang enggak ada tukang parkirnya ya. Selain belanja cuman beberapa, pernah yang paling jengkel itu bayar parkir tapi beli satu barang dan barang itu enggak ada. Jadi hanya numpang bayar parkir. Skalanya 1, ambil uang aja.
0: Oh baik, skalanya 1 ya. Ada Mbak Panca. Kalau dia bilang Denpasar kota 1000 parkir, ini sangat benar sih. Bukan hanya Denpasar tapi Badung juga parkir di mana-mana. Setiap jengkal ada parkir ya. Kalau di skala ya cuman 1 katanya. Membantunya pas bawa mobil aja, pas mundur-mundur aja. Terus op gitu. Jangan parkir di hatiku. Kalau motor enggak, aku biasa lakukan sendiri aja.
1: Yes.
0: Gitu ya.
1: Thank you yang udah joinan, sudah berbagi pendapatnya juga sama kita. Ya apapun itu, membantu atau tidak membantu, semoga terjadi pembenahan yang baik juga.
0: Yes, gitu bener kan. Banget.
1: Semua melakukan sesuai dengan job desk-nya. Kalau kita emang harus bayar, ya bayar. Tapi juga mohon dibantu bapak-bapak, ibu-ibu tukang parkir.
0: Iya betul, karena kan pengalaman masing-masing orang kan berbeda-beda ya sahabat Dunia FM ya. Dan respon dari masing-masing orang juga sangat berbeda-beda. Tapi terima kasih sudah ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Benar sekali. Jangan kemana-mana, lagu-lagu Anda kita udah siapin sampai jam 10 nanti.
0: Yo, nanti sampai kita closing ya.
1: By the way, bypass Jimbaran McD mantap.
0: Apanya yang mantap?
1: Macet kayaknya.
0: Oh macet Yun. Terima kasih infonya. Yang lain juga boleh menginfokan ya guys. Would you dance?

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Global ya, Saltun FM. Jadi Bee Gees, lagu tahun 1977 loh ini.
1: Dengan Stay in Alive. Stay in Alive.
0: Karena aku bilang apa kan,
1: iya
0: bener kan?
1: Kan? Yes,
0: stay
1: in Alive.
0: Stay in Alive. Stay in Alive.
1: Yam kamu.
0: Aduh, ini lagu sudah lama banget loh. Memang kayaknya Gen Z ini mencari-cari lagu-lagu apa nih yang bisa menjadi lagu abadi ya.
1: Ternyata gak cuma mode pakaian yang bisa kembali lagi. Sekarang lagu-lagu pada balik lagi ya gak sih?
0: Iya loh, beneran loh ya kan? Luar biasa, jadi kita bisa sangat random memutarkan lagu buat Anda.
1: Benar. Mbak Romi udah join hari ini, lagunya Michiko tadi udah ya. Soal parkir gak ngebantu, keluar masuk parkir sendiri, giliran mau keluar datang minta uang. Nol sih kalau Mbak Romi ya.
0: Baru nol ya.
1: Dan ada informasi dari Mbak Romi yang mau lewat ke Jimbaran, alihkan ke bypass ya, karena lagi ada ngaben masal di jalan dari Samasta sampai Setre Desa Adat Jimbaran. Ditutup.
0: Oh ditutup, jadinya. Ajun juga melaporkan yang sama ya. Tadi bahkan dia lagi kejebak macet di sana. Ya,
1: di back di Jimbaran.
0: Untung sempat beli kopi, kalau enggak udah berubah jadi Godzilla pasti nih katanya.
1: Godzilla.
0: Ada Mbak Yuni ini. Hai. Mbak Yuni juga mengapresiasi tukang parkir di Pasar Sanglah ya. Kalau katanya salah satu tukang parkir di Pasar Sanglah akurat 11 dari 10. Wow. Okay. Mantap sekali. Jadi memang tidak melulu cerita-cerita yang menyebalkan ternyata. Ada juga beberapa atau bahkan mungkin banyak juga tukang parkir yang menjalankan tugasnya dan diapresiasi loh sahabat Tuna FM.
1: Benar sekali. Morai ya, tadi bilang di kargo panas banget.
0: Oh baik.
1: Gas lagi rebutan nih.
0: Panas, panas. Sangat panas sekali memang.
1: Iya, panas. Terus juga yang mau beli bensin kayaknya bensin lagi ini ya.
0: Iya benar sahabat Tuna FM.
1: Jangan pernah mepet-mepet Anda beli bensin sekarang ya. Karena bensin lagi
0: agak susah sepertinya ya.
1: Walaupun kemarin katanya pasokan udah kembali normal sih.
0: Oh gitu, gitu. Katanya udah di jalan gitu ya kan.
1: Yes, jadi semangat aja.
0: Jadi semangat ya kalau misalnya Anda mau cari atau isi bensin Saltun FM, jangan tunda-tunda sampai habis banget ya.
1: Bener.
0: Karena pengalaman aku kemarin ya itu setengah jam loh aku ngantri. Ya, bahkan sama. Mau nyari Pertamax-nya, Pertamax-nya ya nggak ada,
1: kosong,
0: kosong,
1: tutup.
0: Harus Pertalite kan? Ya udah, ternyata antrinya panjang dan aku kemarin untung nggak aku tunda-tunda ya, aku langsung di situ. Dan kalau aku tunda mencari yang lain sama saja.
1: Sama aja, bakal malah lebih panjang lagi kan nanti.
0: Iya,
1: ya,
0: iya.
1: Kan? Terus nih Mbak Romi juga bilang gas 3 kg juga langka nih, bensin langka, gas langka.
0: Waduh, bisa betul. Bareng-bareng gitu ya. Mbak Romi bahkan kemarin pakai turbo.
1: Buset,
0: Pertamax turbo dia belinya.
1: Gila, langsung melesat.
0: Bensin macet antrinya sampai ke jalan antrinya di Kebo Iwo katanya. Oh gitu, pomnya macet. Di pomnya macet satu FM. Dwi Putra bakal siaran sampai dengan jam 1 siang nanti ya.
1: Ya, Dema Wibi pamit, besok ketemu lagi 6-10.
0: Yes, bye-bye. Bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.
2: Hace mucho tiempo que quiero decirte algo y no puedo.

999 sahabat FM. Selena Gomez bareng Camilo di Office Hours nih hari Kamis ini. Angkanya cantik ya, 999, sesuai dengan hari ini nih, hari Kamis manis tuh. Hari Kamis manis nih. Kata teman-teman sih manis banget sih hari Kamis ini, karena ini adalah hari menuju akhir pekan. Maksudnya hari penutup menuju akhir pekan ya. Menuju akhir pekan ke Jumat. Wah. Sehingga energi positif mulai kita bagikan ke orang-orang agar tetap semangat ya. Makanya disebut Kamis manis. Ya enggak? Setuju enggak sih kalau hari Kamis ini kita sebut Kamis manis? Biar yang nyebutin juga ikutan manis, ya kan? Seperti saya nih, manis banget nih di Office Hours. Akan temenin sahabat Nerfam sampai dengan jam 1 nanti. Yuk, kasih tahu lagu kesukaannya di sini biar lebih seru. Saya ingin tahu lagu-lagu apa sih yang sahabat Nerfam ingin dengarkan di hari ini untuk menyemangati diri, untuk menemani aktivitasnya. Boleh ya, WhatsApp-nya di 0811 3934 94, atau Telegram juga boleh tuh. DM di Instagram, komen di fans page Facebook @PenguinFM Bali, itu ID-nya. Ataupun di X kita juga boleh ya, @RadioPenguinFM. Office Hours untuk hari ini nih, 3 September 2026, sahabat PenguinFM juga bisa streaming ya di live.radioPenguinFM.com. Kita dengerin deskripsi yuk.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Phil. Di Office Hours ini ada yang apa? Ada yang nyetip lagu ulang tahun. Iya, nanti dong. Nanti ya saya puterin ya. Yang mana aja katanya. Pokoknya intinya ada kata-kata happy birthday-nya. Ada aja ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang berulang tahun, ya berulang tahun itu ada yang seneng, ada juga yang sedih. Eh kenapa sih sedih? Kenapa sih? Karena usianya bertambah. Lah, kok usia bertambah sedih sih? Iya sih, karena ada yang bilang seiring bertambahnya usia, kolagen kulitnya secara alami mengalami perubahan. Iya, kan memang alaminya seperti itu. Masa mau muda terus ya? Kalau bisa sih muda terus ya. Tapi gimana dong? Namanya juga ini ya, namanya juga proses biologis ya kan? Proses alami dari tubuh ya mengalami penuaan ya kan. Dan perubahan tersebut merupakan bagian alami dari proses penuaan yang membuat kulit kita perlahan kehilangan kekenyalannya. Selain faktor usia, paparan sinar ultraviolet juga dapat mempercepat perubahan pada kulit loh. Tapi jangan khawatir gitu dong, jangan langsung mengkerut ya. Meski produksi kolagen kulit kita tidak dapat dihentikan dari proses penuaan, kondisi kulit tetap dapat dirawat melalui kebiasaan sehari-hari. Jadi ada kebiasaan sederhana nih sahabat Nafam yang bisa kita lakukan secara konsisten untuk membantu melindungi kulit dari faktor yang dapat mempercepat kerusakan. Apa aja sih?
1: Blast on.
0: Lagi, selalu saya bilang nih, gunakan sunscreen setiap hari ya. Apalagi dengan sunscreen yang dengan kandungan broad spectrum protection-nya. Ini akan dapat membantu melindungi kulit dari paparan UVA, UVA, dan UVB yang berkontribusi terhadap kerusakan kulit. Pagi ini sudah apply sunscreen belum? Kalau belum, cus di apply ya. Kemudian jangan lupakan pelembab ya, sahabat MFM ya. Pilih pelembab yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan kulit, kemudian gunakan secara rutin setelah membersihkan wajah. Terus apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan ataupun melindungi kulit kita dari faktor-faktor yang dapat mempercepat kerusakan kolagen? Yang selanjutnya adalah pola makan yang bergizi, pola makan yang beragam. Dengan pola makan seperti ini dapat membantu kita menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh ya untuk menjaga kesehatan kulit kita ya. Ada buah, kemudian ada sayuran misalnya ya. Buah dan sayuran yang mengandung berbagai vitamin dan senyawa antioksidan yang mendukung fungsi tubuh. Dan yang satu ini nggak bisa ditawar lagi nih sahabat NFM, adalah tidur yang cukup. Jadi dengan menjaga pola tidur yang teratur dapat membantu tubuh menjalankan berbagai proses pemulihan selama beristirahat. Udah gitu aja.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau Klendis Grosir Bali.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

smart and stay happy. Kenapa berhenti ya? Shop smart. Maunya sih shopnya yang banyak ya, shoppingnya yang banyak gitu maksudnya ya. Udah ngebayangin ya gimana sih nanti akan pulang kerjanya seperti apa ya? Rencananya sih memang pulang kerja jam 5 atau jam 6 udah langsung pulang. Sampai di rumah langsung kerjain kerjaan-kerjaan rumah, ataupun sampai rumah langsung peluk-peluk anak-anak dan peluk-peluk kesayangan. Ih seru ya kalau misalnya seperti itu ya. Jadi pulang kerja itu memang sudah seharusnya jadi tanda bahwa tubuh dan pikiran kita boleh dong berhenti mengejar target, ya kan? Tapi gimana ya? Ada yang ngerasa kerjaan kantor yang masih terbawa sampai rumah? Ini sering bikin waktu istirahat kita terasa seperti perpanjangan jam kerja. Ngerasa gak sih seperti itu? Terus kenapa sih memangnya? Kenapa sih kita mesti mulai tegas memisahkan urusan kantor dari ruang pribadi kita ini? Kenapa sih? Kan ceritanya loyalitas kita sedang tinggi-tingginya sama kantor. Nih, ada alasan nih sahabat NFM, kenapa sih gak perlu bawa kerjaan kantor kita ke rumah? Ya, yang pertama itu adalah batasan waktu kerja itu jadi makin kabur kalau misalnya kita bawa kerjaan-kerjaan kantor itu ke rumah ya. Jadi begitu laptop kantor dibuka lagi setelah makan malam, satu tugas kecil itu sering terasa harus dikerjain gitu loh saat itu juga. Ini harus kelar nih sekarang, besok masih ada kerjaan lain. Tapi kita merasa sayang kalau malam ini gak sekalian diselesaikan, ya kan? Ah besok bisa kerjaan yang lain nih, udah sekarang aja. Eh abis kelar yang ini, eh ini belum. Itu belum. Bukan karena kita selalu diminta lembur sih, melainkan karena kita tuh sulit mengenali kapan pekerjaan benar-benar selesai. Jadi makin kabur aja gitu ya batasan-batasan itu ya. Kemudian apalagi itu, waktu bersama orang terdekat kita ikut terkikis dong ya. Tapi kan kerjanya sambil duduk di sebelah ayang Dwi, di sebelah anak-anak. Tetapi kerasa gak perhatian? Coba deh kalau kita kerja gitu di tengah-tengah mereka, kerasa gak perhatian kita tuh tersita loh. Beberapa menit sekali tuh pindah ke notifikasi kerja. Kemudian percakapan kita terputus bareng mereka, makan terasa terburu-buru, dan belum lagi pasangan serta anak-anak itu mulai kesel ya sama kita. Ya kenapa sih nih? Kerja melulu ya. Kerjaan kantor yang masuk ke rumah itu mengambil sesuatu yang gak bisa dikembalikan loh, yaitu perhatian. Kemudian apalagi, kenapa sih kita gak boleh bawa kerjaan kantor ke rumah? Ya rumah jadi kehilangan fungsi dong sebagai tempat istirahat ya. Kemudian kita jadi kehilangan waktu untuk mengenali kondisi diri sendiri, padahal nah ini nih mengenali kondisi diri sendiri itu penting banget loh. Apakah kita capek, apakah kita lelah, perlu selonjoran, perlu berbaringan dulu gitu ya. Yuk sekarang ini mumpung masih di kantor nih, mumpung masih jam kerja, jangan ngerumpi jaja, jangan ngerumpi aja, jangan ngemil aja ya. Kita fokus ya lagi kerjaan kita ya, biar gak mesti bawa kerjaan ke rumah lagi. Kasian loh, ada yang kangen.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Setia, Dikta Wicaksono. Lagunya keren banget ya. Ini soalnya juga keren sih ya. Kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang keren-keren nih, sahabat FM. Selama bertahun-tahun, kalau kemarin-kemarin gitu ya, kemewahan itu kita nilai dengan kepemilikan barang-barang bernilai tinggi, ya kan? Ada yang bilang seperti itu sih. Ya kalau mewah itu ya itu tuh kepemilikan akan barang bernilai tinggi, rumah besar lah, mobil premium, tas bermerek, hingga gadget keluaran terbaru. Ih seru tuh ya ngikutin gadget keluaran terbaru ya, setiap keluaran baru beli langsung. Itu jadi simbol keberhasilan ya, sekaligus penanda status sosial seseorang itu dulu. Tapi kalau belakangan ini nih, kalau diperhatiin dan kalau saya baca-baca banyak-banyak artikel gitu ya, belakangan muncul cara pandang lain loh dalam memaknai kemewahan. Banyak orang mulai menyebut kesehatan, kemudian waktu luang, tidur yang cukup, hingga kebersamaan dengan keluarga sebagai bentuk kemewahan loh. Terutama kesehatan kita, ya nggak sih? Kesehatan itu, ini adalah kemewahan yang paling hakiki deh. Ya nggak sih? Bisa bangun pagi tanpa rasa pegel-pegel. Bisa bangun pagi tanpa aroma sampah kebakar. Ya kan? BTW kalau kita ngomongin tentang bakar-membakar, jangan lagi ya, jangan lagi bakar-bakar sampah. Mengingat situasi seperti ini, anginnya kenceng, kemudian kering ya, biar aman kita semua, ya kan? Selamat siang dulu. Pagi atau siang sih? Biar aman pagi menjelang siang. Itu kepanjangan ya. Selamat pagi Romi di Jimbaran. Apa kabar? Romi mau dengerin lagunya Jamaica, Bam Bam. Lagunya keren banget. Romi ditunggu ya. Ini katanya lagi membara. Kerjaannya banyak banget. Wah keren nih. Semangatnya membara. Jangan sampai kebakar aja ya Romi ya. Thank you banget ya Romi. Kemudian ada Okta yang ada di Mengui. Gimana kabarnya Okta? Mengui lancar-lancar aja ya Okta ya, aman ya. Lagunya adalah For Revenge, Jakarta Hari Ini. Salamnya untuk Dwi, selamat dan semangat siaran. Terima kasih ya Okta ya, salam untuk teman-teman di Mengui ya. Kemudian ada Waisel juga di Samplangan, Samplangan itu Samplangan Kelungkung ya. Bu Ana di Wongaya, thank you banget. Pengen dong dengerin lagunya Malu-Malu Tapi Nyaman. Malu-Malu Tapi Nyaman gimana sih? Liodra, thank you banget. Thank you ya. Kemudian ada Tian. Hari ini mau dengerin lagunya NSYNC yang This I Promise You. Kalau gak salah NSYNC itu jadi Back to the Past-nya deh. Back to the Past hari ini. Benar gak sih NSYNC yang bye bye bye bye bye. Tapi anyway nanti saya akan puterin. Mungkin jedanya agak-agak lama ya Tian ya. Agak siangan gitu ya. Thank you banget ya Tian. Kemudian ada siapa lagi yang sudah menyapa? Makasih loh yang udah sapa-sapa kita di Office Hours. Yang belum sapa-sapa sahabatnya, kemudian belum kasih tahu lagu kesukaannya, boleh dong. Sekarang juga ya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM kita ataupun komen di fanspage Facebook, ID-nya adalah @pingunfmbali. Atau boleh juga di X @radiopingunfm. Office Hours untuk hari ini 3 September 2026. Sahabat Pingun FM juga bisa streaming ya di live.radiopingunfm.com. Kita lanjut lagi ya.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

kasur yang berkualitas, kasur yang bisa buat tidur kita berkualitas. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau misalnya bertanya sama saya, ya udah, saya langsung jawab sekarang. Saya juga nggak bakalan malu-malu kok untuk kasih tahu sahabat NFM bahwa Elite Spring Bed ini cocok banget jadi teman tidur sahabat NFM. Tuh, karena kualitasnya, kemudian tahan lama, dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitized, komponen busa pada Elite Spring Bed ini higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Wah, keren banget. Elite Spring Bed juga udah dapetin rekor MURI ya sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed ini adalah pilihan yang tepat ya untuk istirahat Anda ya, yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Kita bisa pilih nih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian ada latex, ada memory foam, ultracell, ini busa anti api ya, dan masih banyak lagi nih yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed dong. Follow dan cek promo, seru. Pokoknya jangan sampai ketinggalan promo-promo serunya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali ya. Elite Spring Bed, the comfortable world.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Saya ingat gitu ya, ada satu cermin yang kita tempatin, yang baru aja kita tempatin di dalam rumah kita ya, baru beli ceritanya. Dan pada bingung ya, ini mestinya ditempatin di mana sih? Ya udah, taruh sembarang aja dulu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang cermin nih sahabat BNFM, penempatan cermin di dalam rumah ini sering terlihat sepele ya. Padahal nih, padahal dalam Feng Shui posisinya bisa membawa dampak besar loh terhadap aliran energi. Salah satu situasi yang paling sering memicu pertanyaan adalah ketika cermin diletakkan tepat di depan pintu masuk. Kan lucu tuh, begitu masuk ada cermin, kita bisa bercermin ya. Gitu sih ya, tapi banyak orang baru sadar keberadaannya setelah rumah terasa kurang nyaman, kemudian rezeki seret atau suasana mudah memicu stres. Terus apa dong? Apa sebenarnya akibat dari cermin yang menghadap pintu masuk rumah menurut Feng Shui? Coba kita cari tahu yuk.
1: Home Sweet Home.
0: Dalam Feng Shui di sahabat BNFM, pintu masuk kan sering disebut sebagai mulut energi rumah ya. Inilah jalur utama masuknya energi dari luar ke dalam hunian. Dan energi yang masuk lewat pintu depan itu dipercaya mempengaruhi keseluruhan suasana rumah, mulai dari hubungan antar penghuni hingga peluang rezeki. Karena perannya sangat penting, area pintu masuk tuh sebaiknya bersih loh. Sebaiknya bersih, kemudian terang, tidak terhalang oleh apapun. Dalam aliran Feng Shui klasik, cermin yang langsung menghadap pintu masuk itu dianggap kurang menguntungkan loh katanya. Alasannya sederhana sih, energi positif yang masuk itu akan langsung dipantulkan kembali keluar. Akibatnya energi itu nggak sempat menyebar ke seluruh ruangan. Jadi secara simbolis kondisi ini sering dikaitkan dengan beberapa hal nih, seperti rezeki yang datang lalu pergi ya, datang lalu pergi gitu aja terus ya. Kemudian kesempatan yang sulit bertahan lama, terus rumah terasa tidak pernah benar-benar tenang. Kemudian apalagi penghuni mudah merasa gelisah tanpa sebab jelas. Aduh, dan gak jarang juga ya, pemilik rumah merasa seperti sebenarnya udah berusaha keras nih, kerja keras banting tulang, tapi hasilnya cepat menguap. Nah, dan bahkan ya, banyak praktisi Feng Shui juga menyarankan prinsip sederhana nih. Ini sederhana banget ya. Kalau suatu elemen itu membuat penghuni merasa gak nyaman, maka secara energi pun elemen tersebut kemungkinan tidak mendukung. Jadi boleh ya, sebisa mungkin dihindari atau dipindahkan.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Keliling, emang mau keliling kemana sih, Farrell? Keliling-keliling aja sih, keliling bukan keliling kota karena ini masih jam kerja. Tapi kalau tugasnya adalah seorang sales marketing ya udah masih keliling kota ya. Keliling kota buat jualan ya kan. Kalau sekarang di kantor ya cukup lah keliling-keliling ruangan ya. Soalnya jam-jam segini ini jam-jam boleh dibilang sih jam-jam agak-agak lemes ya. Jam 11.42, jam-jam ngantuk juga sih karena belum ada asupan yang masuk ke tubuh kita. Boleh dong ngemil-ngemil dikit, minum air lah ya biar seger kembali. Kasih asupan yang bisa membuat hati kita menjadi kembali bersemangat ya. Ada lagu-lagu yang bisa sahabat NFM pilih juga nih sebagai asupan ya. Asupan pikiran. WhatsApp atau Telegram kasih tahu ya. 0811 3934. DM di Instagram, komen di fanpage Facebook at Twin FM Bali atau di X at Radio Twin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Twin FM, Kementerian Perhubungan memberikan izin terhadap 35 pesawat asing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut pemberian izin itu dilakukan lantaran penanganan karhutla telah menjadi prioritas utama nasional. Dalam penanganannya, pemerintah membutuhkan tambahan sarana pemadaman karena peralatan udara Indonesia belum tersedia sepenuhnya. Dudi mengatakan pesawat asing itu didatangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan akan mendapatkan dukungan operasional dari pemerintah pusat. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

name yang punya kepanjangan dari Who Is Me dan merupakan solo stage name dari Karn Kasidej Hongladarom. Dia adalah penyanyi dan penulis lagu, produser dan aktor asal Thailand yang juga bergabung di duo indie pop Hives. Wim merilis karya terbarunya This and That pada 20 Agustus 2026. Lagu bergenre pop R&B ini juga dibagikan bersamaan dengan sebuah music video dan juga promotional events.

Swam Om Shanti Shanti Shanti.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: talk about.
1: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
2: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

baru dalam perjalanan mereka lewat perlesan EP ketiga Wild. Pada 14 Agustus 2026, comeback kali ini hadir di tengah situasi berbeda bagi grup yang untuk sementara menjalankan aktivitas sebagai kuartet setelah Manon Bannerman dan juga Sofia Lafortezza mengambil hiatus untuk berfokus pada kesehatan mereka. Sebagai lagu utama, Hootie Fruity menawarkan perpaduan perkusi bergaya Brazilian Funk, elemen pop yang kaya, dan juga dentuman drum yang kuat. Produksinya dikerjakan oleh Tom Bridges yang sebelumnya juga kerjasama sama Les Serafim dan juga Enhypen.

Stay Happy 100 Degrees by Rich Brian. Kalau sekarang ini tingkat kesibukannya berapa derajat sih? Pakai berapa derajat segala. Angela sudah sibuk aja nih. Sibuk tapi seneng ya. Senengnya kenapa? Karena

memacu diri di hari Kamis ini ya, biar lebih bersemangat, biar lebih fokus lagi nih ngerjain kerjaan-kerjaan ataupun tugas-tugasnya di hari Kamis. Biar gak ada yang namanya drama-drama yang bisa membuat kita itu memperpanjang jam kerja kita di kantor hari ini, ya kan? Kalau jam kerja diperpanjang, ya alamat, dinner sama keluarga batal ya. Alamat bacain dongeng untuk anak-anak batal. Iya kan? Iya gak sih Dr. Ardi? Kayak gitu ya. Kalau Dr. Ardi sih udah ada jam-jamnya ini gak boleh lewat gitu ya. Gak boleh terlambat, gak boleh lewat juga ya. Bener gak sih dok? Selamat siang ya dok. Semoga sehat-sehat sekarang ini. Sedang dengerin Office Hours, lagi di mana nih sekarang ini? Oh, masih on the way, mau praktek. Mau praktek di mana nih? Kayaknya banyak banget nih sekarang nih. Banyak banget ya tempatnya sekarang ya, tempat prakteknya. Jaga kesehatan ya, dok. Semoga hari ini semuanya sehat, aktivitasnya berjalan lancar dan tetap semangat memulai. Yes, benar banget. Top loader dong yang Dancing in the Moonlight. Lagunya ditunggu ya. Bener tuh, ditungguin bunda dan ayahnya. Iya sih ya, bener. Jangan sampai kelewatan ya. Kemudian adalah Ubay juga hari ini mau dengerin lagunya Hindia yang Everything You Are. Wih, keren nih lagunya. Ditunggu ya Ubay ya. Saya puterin kok lagunya. Dari tadi tuh ada sesuatu yang kurang ya di layar komputer saya ini, adalah apa tuh? Telegramnya belum dibuka ya. Telegram belum dibuka, ya ampun. Ini ada yang menyapa nih pasti ya. Ada yang menyapa, pantesan telegramnya udah kayak ada yang manggil-manggil gitu, buka telegram. Tuh kan bener, ada Rian Putra yang sudah menyapa saya, pengen dengerin lagunya Home, Hikaru Utada bareng Charlie. Kemudian ada Mary, selamat siang, mahal ini dong yang percuma. Ada Indra juga, makasih ya Caleb J yang I Found You. Thank you banget ya. Yang sudah sapa di fanspage Facebook, coba kita lihat dulu nih siapa yang udah sapa-sapa kita di sini. Hold on, tadi sudah saya kasih like. Eh kenapa jadi share sih? Enggak. Saya mau buka baca komen nih. Ada Putu dari Yang Batu, ada Widiantara di Bangli, Ari Dinamika makasih ya yang ada di Kelungkung. Terus ada Sudana juga di Lombok. Wah, ada Roy di Sukawati, makasih banget. Hendra Saputra, thank you so much di Tabanan sudah menyapa. Teman-teman yang sudah sapa di fanspage Facebook, makasih banget ya. Kita lanjut lagi perjalanannya, masih ada sekitar 30 menit lagi ya. Masih bisa lah saya puterin beberapa lagu yang sudah di request via WhatsApp ataupun Telegram. Kemudian via WhatsApp di Japri juga. Ada beberapa yang masuk ya teman-teman. Thank you banget ya sudah sapa-sapa saya, sudah temenin saya di Office Hours. Kita dengerin lagunya NSYNC, You, This I Promise You.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

jenjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Music Music Station Shop Smart. Stay happy home. Sudah berada di rumah kah? Belum dong, belum. Ini baru jam segini nih. Pikirannya udah kemana-mana ya jam segini ya, padahal belum pulang kerja loh. Pikiran udah berada di Ubud. Gak apa-apa kali ya kalau pikirannya berada di Ubud. Sekalian aja ke Ubud ya. Siang-siang seperti ini belum boleh lah. Nantilah Dwi pas weekend, iya deh. Kalau gitu kita rencanain dulu ke Ubudnya nih mau kemana ya. Mau refresh ke Ubud nih. Ya udah kita ke Toya Ubud ya. Toya Ubud nih punya paket lengkap ya buat sahabat NFM untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Mau trekking ke air terjun plus makan siang, bisa tuh di Toya Ubud ya. Hanya Rp150.000 saja per orang. Kemudian kalau misalnya mau staycation, ada tuh The Keong Unique Lodge tempatnya. Yang sudah siap nih memanjakan kita dengan kamar mewahnya. Atau kalau misalnya suka banget ya sama aktivitas camping, boleh pilih Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Dan ini udah termasuk sarapan. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Nah ini nih, yang sedang cari tempat gathering atau outing tapi pinginnya yang beda ya, boleh Toya Ubud juga jawabannya nih. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, terus masuk sarapan juga, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Kumpulin temennya minimal 20 orang aja ya. Kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud. Serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Amin. Senang ya kalau misalnya udah dijawab doanya sama yang di atas ya. Semoga jawabannya sesuai dengan permintaan. Aminnya yang kenceng dong. Thank you banget ya yang udah bareng-bareng saya di Office Hours untuk sesi 1. Saya sudah menjawab juga. Menjawab juga request-request yang sudah masuk di sini dari jam 10 tadi. Terima kasih banyak ya. Adi Pratama, thank you banget. Kemudian siapa lagi tadi yang detik-detik terakhirnya untuk request lagu? Indra, Mary, Okta, thank you banget ya sudah sapa-sapa saya ya. Kemudian ada Rani, thank you banget ya Ran, sukses untuk hari ini. Dan setelah ini ada Office Hours untuk sesi yang kedua. Boleh nanti dilanjutin requestnya, boleh nanti dilanjutin ngobrol-ngobrolnya bareng penyiarnya ya. Siapa yang nanti ya? Oke, ditunggu aja. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

FM, your city music station, shop smart, stay happy. Selamat siang sahabat Guna FM, gimana kabarnya hari ini? Semoga happy dan baik-baik aja ya. Ya dong, sesuai tagline kita, harus happy guys. Apapun yang lagi Anda kerjakan, apapun yang adalah lagi lakukan, sedang lakukan sekarang, pokoknya dibuat happy dulu ya kan. Kalau misalnya kita menjalani sesuatu dengan bahagia, dengan happy, pasti hasilnya juga luar biasa. Ya dong, kalau misalnya Anda belum makan siang, gih, makan siang dulu. Jangan ditunda-tunda. Pekerjaan boleh ditunda sebentar ya kan. Nanti kalau misalnya makan siang atau istirahat siang Anda yang ditunda, nanti pekerjaan makin ngaret juga kelarnya kan. Ya, daripada ngaret, daripada lembur, mending istirahat dulu sebentar, habis itu baru lanjut kerja lagi. Sambil request lagu favorit Anda. Ya, lagi di jalan, hati-hati di jalan. Boleh nanti juga mengabarkan kondisi lalu lintas di seputaran Anda melintasi ya. Siapa tahu ini juga bisa bantu update untuk yang lainnya juga ya. Karena banyak informasi yang bakal Bram share sebentar lagi. Datang kabar dari Harry Style. Kenapa? Ada apa dia? Ditunggu aja. Terus habis itu ada update tentang Anda yang sering Anda masih suka teleponan gak sih sama bestie? Karena ini akan berpengaruh juga kesehatan dan juga mental. Seperti apakah itu? Terus habis itu ada juga informasi tentang buah hati di family time. Tapi Bram mau cerita sekarang nih ke Anda sahabat Kuna FM. Nah, kalau misalnya ngomongin mengenai cuaca ya kan, panas bawaannya pengen yang seger-seger. Selain emang minum, pasti pengen mandi ya kan. Nah, kalau kita ngomongin mandi nih sahabat Kuna FM, Anda ada timnya mana kalau misalnya ketika mandi? Apakah menggunakan gayung? Asik ya. Kalau pakai gayung itu jebiur, berisik gitu ya kan. Tapi enak sensasinya. Atau mungkin Anda tipikal tim yang menggunakan shower aja ya kan, biar menyeluruh gitu kan, membasahi, asik. Atau mungkin Anda tim keduanya, weh Sultan mantap, gayung ada, shower ada, kamar mandinya luas pasti.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill

0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: lagumu sudah ya Mbak Tian ya, Taylor Swift with Love Story, single di tahun 2009. Semoga terhibur siang hari ini ya. Lagi apa sih? Sibuk banget siang hari ini. Lagi makan siang atau lagi lanjut kerja nih? Coba cerita yuk. Buat Anda yang lainnya juga masih mau request lagu favorit Anda, Bram baru muncul loh. Sampai nanti jam 4 sore, silakan request lagu favorit Anda. Sambil cerita ya, Anda di tim yang mana ketika mandi? Menggunakan gayung, shower, keduanya, pakai bathtub atau mungkin pakai yang lain nih, mandi di bak langsung. Biar nggak repot, langsung sekalian nguras baknya. Selamat siang dulu, ada Mbak Ratna yang sudah menyapa juga. Ada Aba Waisa juga, selamat siang. Mbok Nilu Sukartini, selamat siang. Ada Mbok Dian Kesumawati juga, selamat siang. Terima kasih sudah menyapa, nanti request dan juga salam-salamnya akan Bram bacain nanti. Sekarang Bram mau ngabarin nih, gimana sih info update untuk kondisi lalu lintas Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Buat yang lagi di jalan juga nih sahabat Kunafam, boleh kok bantu Bram ya untuk update, silakan yuk.
1: Traffic light, traffic light.
0: Oke deh, kalau gitu Bramnya mulai dulu. Ini dari seputaran Jalan Dalung. Ini masih terpantau Jalan Raya Dalung ya, terpantau ramai lancar aja. Di simpang Panji yang dari arah Panji juga agak sedikit padat karena traffic light aja sih ya. Jalan Raya Padang Luwih sepanjang jalannya ramai lancar. Kemudian di simpang Dalung Permai juga terpantau ramai lancar. Simpang Gacubara dengan Kerobokan juga terpantau ramai lancar. Ini yang dari Kerobokannya agak sedikit padat. Kemudian simpang Kebo Iwo juga terpantau ramai lancar. Di Jalan Gunung, simpang Jalan Gunung Catur, Gunung Andakasa juga terpantau lancar. Di simpang Kargo Permai ini, dari arah Kargo Permai sama Gacu Baratnya agak sedikit padat. Kemudian kita ke arah utara, simpang Jalan Gunung Galunggung dari arah Cokro ini ya sudah agak sedikit padat. Kemudian di simpang Cokro Ubung ini dari seberangnya Aston itu yang cukup padat siang hari ini. Kemudian dari arah timur ini juga cukup padat, ada penumpukan kendaraan juga. Terus di simpang Apat Yani dari arah timur juga nih, dari seberang 8 Kota Lumintang ya, tepatnya di simpang Jalan Mataharam itu padat sekali di satu arah. Kemudian simpang Ken Arok dengan Nangka Utara juga dari Ken Aroknya yang padat. Di simpang Gatsu Tengah ini dari arah Nangka Utara yang cukup padat. Kemudian dari keluar Jalan Suli itu sudah mulai padat juga. Di simpang Jalan Kenyeri Seroja, dari Seroja dan juga Kenyeri sudah mulai padat juga. Dari setelahnya Jalan Kenyeri 3 itu sudah mulai padat juga. Ke arah utara ramai lancar. Terus di simpang Jalan Noja dengan Noja Saraswati terpantau ramai lancar. Di simpang Sulatri Trengguli dari arah timur yang cukup padat siang hari ini. Terus kita ke simpang Jalan Topati dari arah setelahnya The Cakra Hotel itu sudah mulai padat juga satu arah. Dan ke arah Batu Bulan ramai saja. Di Jalan Bar Supratman ini terpantau ramai lancar juga. Di setelahnya Patung Titi Banda satu arah ke simpang Padang Galak tuh padat sekali. Kemudian ke arah selatan ini yang dari pelabuhan Senur Harbour sampai dengan di simpang Prime Plaza Sanur itu padat sekali. Kemudian di Bundaran Renonnya ramai, simpang Sedap Malam Hang Tua juga cukup padat siang hari ini. Dari arah simpang Megdi Sanurnya ramai aja. Simpang Tirta Nadi ini terpantau padat juga. Ini padatnya dari keluar jalan Danau Tempe ya. Kemudian di simpang Pemelisan ini dari depan aerospace yang cukup padat siang hari ini. Kemudian lanjut di dari Lotemat ini ya, dua arah itu padat sekali. Di simpang Sanggaran ini terpantau padat dari arah exit tol. Kemudian di simpang Jalan Sidakarya dengan Sestetan juga cukup padat. Simpang Dukuhsarinya ramai aja, simpang Pulau Sailu juga ramai, simpang Pulau Buton ini dari depan laboratorium kuantum itu sudah mulai padat. Di Jalan Tukat Pekerisannya ramai, Watu Renggong ramai, di Tukat Bali Tukat Bilok juga terpantau ramai, daerah Renon juga ramai aja. Kemudian di PB Sudirman simpang Yos Sudarso tuh agak sedikit padat. Jalan Dewi Sartika dengan simpang Ponogoro dari Dewi Sartikanya agak sedikit padat. Jalan Ponogoro nih dari Jalan Pulau Buru sampai dengan di Hasanuddin tuh padat sekali di situ. Kemudian Gejamadanya ramai lancar. Di Jalan Gunung Agung simpang Mertayasenya ramai. Di Setiabudi simpang Maruti juga ramai. Di simpang Lapangan Kompeng Sujana sahabat Kuna FM ini terpantau padat dari empat arah. Kemudian kita ke arah ini ada merah nih, di Wesering Road Buana Raya ini terpantau padat juga. Kita ke arah mana lagi ya, ini di simpang 6 nya terpantau ramai lancar. Di Jalan Teuku Umar, Simpang Pulau Ayu sampai dengan Pulau Batanta itu padat sekali. Simpang Buagan padat 4 arah. Western Ring Road, Teuku Umar Barat dari arah Mandala Tata Selatan itu padat sekali. Gunung Soputan juga cukup padat nih hampir sepanjang jalannya. Kemudian Jalan Imam Bonjol, Simpang Pulau Galangnya ramai, Simpang Nakulanya ramai, Jalan Imam Bonjol setelahnya TSM itu sudah mulai padat sekali. Di Sunset Road ini padat banget di Simpang Jalan mana nih ya? Jalan Pura Mertasari itu ya, di Simpang dengan Grand Laki itu padat sekali siang hari ini. Ya deh, yang lagi di jalan berkendara hati-hati di jalan dan selalu jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Grup asal Jepang, One or Eight, merayakan hari jadi mereka dengan lagu baru sekaligus hadiah istimewa untuk para penggemar setia dengan merilis lagu ballad berbahasa Inggris berjudul Invisible. Lagu ini menjadi single kedua setelah membagikan Yankee Squad pada bulan Juli lalu. Invisible menjadi single kedua dari EP debut One or Eight yang akan datang, Jin, yang dijadwalkan rilis pada 16 September 2026. Lagu ini diproduksi oleh TK Op dengan kredit penulisan lagu dari Edwin Honored, Pretty Much, Baby Nape, dan juga Jordan Dennis. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Tih, lagi gak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
2: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus, mau.
9: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
11: Aku mau tijus lemon.
12: Kalau aku mau tijus madu.
13: Aku gula batu.
12: Mau melati.
13: Apel apel.
9: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
10: Asik.
9: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
12: Enak.
13: Mau dong.
12: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
13: Iya, segernya tijus.
9: Mau tijus lagi?
10: Mau!
9: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
12: Panas-panas enaknya minum tijus.
13: Semua rasanya enak.
9: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
14: Dari Wings Food.

Siapa sih yang nggak tahu Harry Styles kemarinnya Vino Bramasta? Bukan. Ngarepnya sih ya. Tapi pasti semua tahu lah Harry Styles ya kan, yang sudah banyak banget ke sana kemari udah kayak ini ya, maksudnya manggung sana kemari ya kan. Dan dia memiliki dualitas nih, jadi menjalani hidup sebagai seorang superstar dan juga menjadi seorang yang warga biasa pada umumnya seperti saya dan Anda juga sobat Gun FM kan. Jadi Harry Styles-nya mengungkap ada ritual dalam tanda kutip, yang ritual khusus ya untuk mencuci bersih nih persona superstar setelah tampil, selesai tampil di atas panggung. Jadi Harry Styles cerita tentang caranya memisahkan sosok Harry Styles yang di atas panggung ini di hadapan ribuan penggemar dengan dirinya sebagai seorang individu atau warga lokal biasa. Jadi Harry Styles ini membahasnya dalam sebuah wawancara bersama W Magazine. Jadi Harry Styles ini mengungkapkan bahwa mandi segera setelah tampil ini menjadi ritual yang paling penting untuknya untuk meninggalkan suasana dan juga perasaan saat berada di atas panggung. Jadi menurut Harry ya, ada masa ketika dia tuh pengen mempertahankan sensasi setelah tampil di hadapan penonton, tapi seiring bertambahnya usia dan juga pengalaman, Harry belajar untuk menyadari bahwa perasaan tersebut hanya bagian dari pekerjaannya di atas panggung saja. Jadi pesonanya di atas panggung ya di atas panggung aja. Ketika dia udah di rumah, dia gak mau bawa itu ke rumah. Kayaknya ribet ya Harry ya. Jadi buat Harry sendiri ya, ritual sederhana tersebut ini membantunya kembali membumi guys. Art banget anaknya setelah tampil sebagai sosok superstar di hadapan ribuan orang. Jadi Harry juga mengatakan bahwa mengambil waktu untuk beristirahat dari tour setelah kesuksesan besar tournya kemarin ya, Love on Tour, ini membantunya membangun kehidupan yang tidak hanya berpusat pada penampilan di atas panggung aja. Tuh Harry aja bisa membagi dua ya, antara sosoknya sebagai seorang idola dan juga sosoknya sebagai seorang warga lokal biasa. Jadi dia tidak mau mencampur adukan itu, karena kalau udah dicampur aduk kayaknya ribet banget ya, pusing, tidak bisa menjalankan hidup dengan enak loh.

Grup band Kotak beranggotakan Tantri, Sela, dan Cua resmi merilis lagu berjudul YOLO, sekaligus memperkenalkan video musik terbaru mereka. Lagu tersebut menjadi langkah baru bagi Kotak setelah resmi menyandang status sebagai band independen. Vokalis Kotak, Tantri, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu ini. Lagu ini mengajak pendengar untuk menjadi diri sendiri dan terus berkembang tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

More stay happy sahabat Kuna FM. Jimin, who? Siapa? Ayo, siapa yang sudah presensi? Siapa yang sudah hadir di chatnya Pinguin FM Bali? Siapa yang sudah hadir untuk request lagu favorit Anda? Siapa yang sudah mulai lanjut kerja juga? Semangat aja buat Anda hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Sudah masuk hari ketiga di bulan ini. Ya, sudah ya. Sebentar lagi kita akan ini ya, masuk ke akhir tahun. Lagi berapa sih? 1, 2, 3, 4, lagi 4. Aman lah ya. Jangan dihitung-hitung dulu. Nanti takutnya ada resolusi atau mungkin kerja yang belum kelar. Ya udah, jalanin aja guys. Jangan terlalu diambil pusing. Pokoknya jalanin. Jangan juga ini ya, terlalu santui juga. Ya pokoknya ada porsinya masing-masing lah ya. Ingat, jaga kesehatan karena kondisi cuaca dan juga ini ya, apa yang lingkungan juga lagi kayak gini, banyak yang sakit. Bram lihat di story-storynya Bram lagi atlet nih guys. Oke, jaga kondisi, ingat makan siang dulu. Selamat siang dulu deh. Bram mau sapa buat yang sudah request lagu favorit sampai ikutan mini vote. Bram mau nanya nih buat sahabat Kuna FM, ketika mandi Anda ada tim yang mana? Menggunakan gayung, shower, keduanya, atau tidak menggunakan keduanya sama sekali, mandi di bak langsung atau gimana? Cerita ya, WhatsApp Telegram 0811 393 494. Selamat siang dulu, Bram mau sapa buat Abah Waisel. Terima kasih sudah menyapa. Kalau Abah Waisel katanya tip pakai gayung mandi aja. Wah, baiklah. Terima kasih ya Abah Waisel ya, dari Gianyar sudah stay tune. Ada Mbak Tian, selamat siang. Katanya baru habis makan siang nih, lanjut kerja lagi sampai jam 4. Semangat Mbak Tian ya, pokoknya kerjakan dengan semangat. Request lagunya adalah Taylor Swift Love Story tadi sudah ya. Baik, terima kasih Mbak Tian ya. Mbak Nilu, selamat siang. Kalau Mbak Nilu ikutan mini vote aja. Kalau Mbak Nilu katanya mandi sehari-hari pakai gayung aja. Baiklah, terima kasih, semangat siarannya. Terima kasih loh Mbak Nilu. Ada Mbak Dian Kesumawati, selamat siang. Gigi Perez, jangan jadi Perez aja kamu ya. Seller Song tadi sudah. Salamnya untuk semua sahabat Kuna FM aja buat Bram, semangat siarannya. Terima kasih. Terima kasih juga. Kalau Mbak Dian katanya tim keduanya gayung. Iya, shower iya, habis air ya emang. Bunda satu ini emang boros banget. Gayung ya pakai, shower juga ya pakai. Astaga, biar heboh katanya. Biur ada gericik, bukan gemericik lagi nih. Biur katanya. Seru. Tetangga pun heboh. Wah, lagi dia lagi mandi tuh. Ada Mbak Ratna di Batu Bulan. Requestnya adalah Home Charlie Put ya. Nanti abis ini di play Mbak Ratna ya. Maaf sejam banget nih. Dia kalau mandi katanya tergantung mood. Kadang pakai gayung, kadang pakai shower. Kalau nggak mood mandi gimana Mbak Ratna? Ke sebelah langsung itu. Jangan, nanti selendangmu hilang loh. Dasar Mbak Ratna. Ditunggu lagunya Mbak ya, abis ini di play kok, tenang aja ya. Ada Bunda Yunita, selamat siang. Baru buka warung apa gimana nih Bunda Yunita nih? Request lagunya Rosa yang Pudar. Baiklah, semangat siarannya, terima kasih penyari dolaku. Bunda Yunita, kalau misalnya mandi pakai gayung apa pakai shower atau pakai emosi Bunda Yunita? Jangan dong, ada brand ganteng yang bisa meredamkan emosi ini ya. Ada Mbak Romyani, selamat siang, yang cuman omon-omon aja. Katanya hari ini sama kemarin gak ada rujak, dikasih mangga sama kakak Ipa, sama ipar katanya buat rujak. Tapi baru dibuka mateng, legit. Enak dong, mangga apa Mbak Romyani? Mangga Bikul tuh, mangga Bikul apa mangga yang lain tuh lagi viral banget. Mangga Bikul tuh di TikTok kemarin, heran deh. Yaduh. Selamat siang dulu, ini requestnya adalah Maroon 5 yang Memories. Kalau Mbak Romy katanya mandi pakai gayung dong, gebir-gebir apa tuh. Sama nih kayak Mbak Dian Kusumawati. Wah, siapa tuh gebir-gebir? Oh, Romy mandi tuh pasti. Tetangganya udah tahu nih kayak. Mangga Madu, mau dong, enak dong.
Tapi kalau Maga Madu Telur Matang enggak ini sih, tapi karena tesnya enak sih ya udah aku Bram suka tesnya tuh yang masih agak mentah dikit tuh loh, Borom, biar ada kek-kek gitu ya kan. Ada Komang Ayu. Mbak Komang Ayu, selamat siang di tanah lo. Trikos lakuin judika yang mana aja katanya. Buat Bram semangat siarannya, terima kasih. Halo Semetun, Semetun Cynthia. Asik. Ini tumben nih siaran siaran banget siang-siang. Terus kalau gak siang-siang gimana? Subuh aku siaran. Lagunya Ariana Grande yang POV. Salamin dong buat teman-temanku sekalian katanya Cois, G, Rara. Rara. Gas banget. Gak Rara sama Tiara. Ini mu gak disalamin ibu ketuamu Mbak Ami, tolong Mbak Ami. Ini anak anaknya yang namanya Cynthia, tolong ya dikasih aja nih, dikasih kesabaran ya, kasih dia ikutan ini main band coba. Semangat kerja kalian katanya. Kencengin radionya Sin. Cois, Gerara, Tiara, disalami sama Cynthia. Mbak Ami, kamu gak disalamin. Udah, blacklist aja dia ya. Ada Bunda Panca nongki-nongki. Weh, misi. Oh my God. Gebrakan apa lagi dibuat sama Panca Negi ini ya. Astaga, kemarin kembang sepatu, sekarang kembang kertas. Udah ditebih lagi, akhirnya dikasih kembang kertas. Emang pengadel gitu kayak ini. Ngadi-ngadi mau. Ada yang namanya Panca Negi ya. Ini ya, ini pir udah dibelah dua. Terus habis itu diisi garnish ya, kembang kertas di Jerman uduk nih. Aduh, ya ampun. Kacamata Afgan. Aku tim pakai gayung aja, Bram, enggak puas mandi pakai shower atau lain-lain katanya. Kadang langsung nyemplung di sungai. Mbak Ratna, ada temanmu Mbak Ratna Panca Negi namanya, ajak aja ke ini tempatmu Mbak Ratna. Ini Panca Negi katanya suka sungai. Emang ya, dasar bunda-bunda ini, aduh, kali ini kangguan kembang kertas sudah di kantor. Dasar ya emang ya. Mbak Wiwin, Mbak Wiwin teman kopi saya ini emang ya. Lagunya BCL dong, terpesona aku bukan ya. Buat nemenin kopi Mbak Win, kopimu siang banget nih, pagi udah ngopi, siang ngopi, sore ngopi, main ngopi malu yuk, yuk. Sambil nikmati angin kenceng banget katanya. Angin kenceng dinikmati, angin kenceng di inilah Mbak Win, diabaikan, ngapain dinikmati, hilang kopimu nanti, gebyur-gebyur semua. Di bawah kena kopi apa nih gitu nanti. Kalau mandi suka pakai gayung katanya biar biur kan. Para bunda-bunda ini emang suka yang heboh kalau mandi ya. Semangat siarannya katanya. Banyak ngopi. Main sini. Oh gitu. Oh, oke, baik, nanti kita cerita ya sinnya. Baiklah, nanti aku chat pribadi ya. Kalau Mas Adi Premana tim mandi pakai air. Ngerti kok tim yang mandi pakai air. Maksudnya pakai gayung, shower atau yang lain nih. Pakai emosi saya lama-lama nih ya mandi ya. Mau dong, jangan dipap aja. Cukup dipap-pap aja. Males deh. Gak ada ini hoax pokoknya kamu Mas Adi Premana, sebut saja begitu ya. Kesini udah baca lagi di jadis. Mbak Panca, Mbak Ratna, Mbak Ratna dan Mbak Panca, Mbak Romiani katanya kelmilu katanya nyemplung kuda ini sekalian mau nyuci katanya di sungai. Mbak Dian Kesumawati nggak ikut juga nih, biar para ini lagi satu deh, Cynthia deh, apa Mbak Wiwin tuh ikut, biar lima sekalian pangkual ini juga. Iya ya, aku nggak mau truknya, aku mau yang dirimu pegang tuh yang kaleng itu, tolong bawa sini langsung ya, mumpung dijalankan dirimu ya. Ya Pak Adia, selamat siang dulu buat Rian Putra, Rai Melaode, Ikro, ditunggu lagunya, ada Indra juga request lagunya, Kalibja, I Want You, ada Mary Okta, request lagunya Mahilini, Percuma. Baiklah, satu persatu lagunya belum siapkan ya, yang masih mau request lagu favorit Anda. Sambil ngepap kegiatan Anda, kerendoman Anda juga boleh ya. WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494, Instagram, Facebooknya @PingunFM Bali X ya, boleh di mention @radio Pingun FM. Belum tunggu sebelum jam 4 sore.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: The Bat House. V Dan Hal.
1: Kalau tadi tanya Henry Moody, Drontek sampai mabuk untuk dikabari. Pokoknya apa-apa harus dikabari, apa-apa harus dikasih tahu, harus dipap. Tapi di antara Anda nih sahabat Kuna FM, masih nggak sih sering menggunakan teknologi yang namanya teleponan, ya kan? Karena kalau orang zaman now ya, apalagi generasi yang terbaru sekarang, kayaknya lebih suka untuk chattingan nggak sih daripada telepon, kan? Tapi ada sebuah studi menarik nih sahabat Kuna FM. Jadi beram kutip dari Fox Native ini ya, dari Instagram. Studi terbaru menemukan bahwa teleponan sama bestie, sahabat ya, selama 10 menit nih kurang lebih terbukti efektif loh buat mengatasi yang namanya stres. Jadi sebuah studi yang diterbitkan oleh JAMA Network ini mengungkapkan bahwa praktek perawatan diri gak selalu membutuhkan biaya yang cukup mahal, melainkan bisa sesederhana melakukan telepon dengan bestie Anda atau sahabat Anda loh ya. Jadi penelitian tersebut mencatat bahwa rutinitas menelpon secara terarah selama kurang lebih 10 menit aja ini dapat memberikan dampak psikologis yang sangat positif banget nih. Tercatat ya, mereka yang rutin menerima panggilan mengalami penurunan rasa kesepian hingga 20% loh. Tingkat kecemasan juga menurun sekitar 30% dan juga gejala depresi mereda hingga hampir 24%. Ini cukup tinggi sih kalau misalnya Bram bilang ya. Jadi menariknya lagi nih, temuan ini juga sejalan dengan riset lain dari Jeffrey Hall. Jadi dalam jurnalnya Communication Research yang menyimpulkan bahwa satu percakapan berkualitas setiap harinya ini mampu meningkatkan kesejahteraan emosional secara signifikan. Jadi percakapan ini gak harus berupa diskusi yang deep banget, yang deep talk banget, tapi kayak sekedar bertukar kabar aja, bercanda ringan, atau mungkin saling mendengarkan satu sama lain. Jadi di tengah padatnya rutinitas harian Anda, Bram tahu kok Anda tuh sibuk banget sahabat Kuna FM ya. Coba deh luangin waktu sejenak untuk ngobrol dengan orang terdekat. Terbukti nih bisa menjadi metode pemulihan diri yang sederhana, gratis, tapi sangat bermakna dan juga bermanfaat untuk kesehatan mental Anda.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Gwen.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
7: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
8: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
9: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
6: Ya, kok aku dikit dari grup?
10: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Hindia, sahabat Kuna FM. Everything you are. Ini spesial buat Edo. Edo lagi Ubay. Ubay yang lagi ada di jalan ya. Hati-hati di jalan, Bay. Lagi transit di mana nih dirimu nih? Sibuk banget kayaknya masnya ya. Buat yang lainnya masih mau transit untuk request lagu favorit Anda, masih bisa kok. Masih ada beberapa slot lagi yang masih bisa diisi. Cus, kasih tahu Bram sekarang juga. WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Kirim-kirim salam ya. Boleh juga, boleh menyapa aja juga. Boleh, silahkan kok, masih ada kesempatannya ya. Selamat siang dulu juga buat yang sudah menyapa tadi. Ada dari kayaknya udah gak dengerin deh, dari Trisha Dewi ya. Mbak Trisha Dewi, lagunya tadi udah ya, Destiny Child, yang Stand Up For Love, bukan For Life ya. Beda nanti lagunya yang gitu ya. Ada siapa lagi ya request ini? Fapang, requestnya adalah Ricky Martin, yang Private Emotion. Sudah disiapkan, ditunggu aja. Bunda Yunita ikutan mini food. Kalau Bunda Yunita katanya mandi ya pakai shower. Shower buatan sendiri. Oh ya? Wah, sangat luar biasa. Pancoran ini nih. Pancoran karya sendiri, guys. Pakai selang biar kecorannya besar. Astaga, selang apa nih? Selang banget nih mandinya. Seriusan Bunda Yunita? Pakai selang banget nih? Langsung dari sumbernya. Wow, emang ya bunda-bunda ini sangat luar biasa ya. Ada Beli Lanang Swastiastu. Lagunya tadi sudah ya, Michael Bublé katanya yang Home. Lagunya agak melo katanya, biar bikin slow dikit, biar gak ikutan panas katanya. Panas kenapa? Kopinya panas tuh. Udah 3 gelas, astaga luar biasa emang ya. Ada Edo Kesayangan yang lagi sibuk banget katanya, banyak kerjaan. Ya gak apa-apa, Moon Aisanada. Gak muncul juga gak masalah kok. Paling dicariin nanti. Lagunya Chris Brown, Next to You, sudah disiapkan. Ditunggu ya Edo ya. Ada Beli Adi Hendrawan, Bang Li masih panas? Bang Li panas banget katanya. The Rain, Terlatih Patah Hati. Weh, ini lagunya semua ini ya. Galau guys. Ya gak apa-apalah, yang penting ada happy ya. Siapa lagi belum disapa? Sudah semua sepertinya. Di Telegram juga sudah semua. Baiklah, satu persatu lagunya Bram siapkan. Yang masih mau request lagu, cus kasih tahu sekarang juga. WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya @PinkmoonFM Bali. X-nya boleh dimention @RadioPinkmoonFM. Lagu terbaru dari Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow. Ini judulnya ada Terpesona. Spesial buat Mbak Wiwin yang terpesona dengan angin yang kencang sambil ngopi. Press single on Penguin FM.

0: Ari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Just Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: family time. Family time.
1: Kalau kita ngebahas mengenai sosial media itu kan sudah segala usia sudah bisa mengakses zaman now ya sekarang ya. Anak kecil zaman now aja udah bawa handphone minimal ya. Kalaupun dia belum bisa mengakses sosial media pasti sudah membawa handphone. Tapi anak main media sosial terlalu dini itu apakah baik atau enggak di Sahabat Kuna FM ya. Ada satu artikel beram kutip dari kompas.com ya. Media sosial kan semakin mudah diakses untuk usia remaja. Bahkan sampai anak-anak sudah bisa loh ya. Tapi ini bukan persoalan apakah anak sudah memiliki akun atau belum nih. Usia ketika pertama kali mengenal media sosial juga perlu diperhatikan buat para bunda-bunda dan juga buat ayah-ayah di sana. Jadi penelitian terbaru ini menemukan ya Sahabat Kuna FM, remaja yang mulai menggunakan media sosial usia lebih muda ini melaporkan lebih banyak gejala kecemasan dan juga depresi loh. Jadi temuan tersebut berasal dari penelitian terhadap ratusan remaja di Australia. Jadi hasilnya 70% peserta atau sekitar 257 remaja pernah menggunakan media sosial. Peneliti juga menemukan bahwa usia pertama kali menggunakan media sosial yang lebih muda berkaitan dengan lebih banyak gejala kecemasan dan juga depresi. Sementara itu nih, memiliki akun media sosial sendiri menunjukkan hubungan yang lebih lemah dengan kondisi tersebut dan juga terutama terlihat pada gejala kecemasan nih. Dengan demikian nih, perhatian orang tua ini nggak hanya perlu tertuju pada kepemilikan akun saja. Tapi waktu pertama kali anak terpapar media sosial juga menjadi bagian yang sangat dipertimbangkan sekali nih ya. Jadi menurut Swarezer, ini hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menunda paparan pertama terhadap media sosial berpotensi menjadi salah satu pendekatan untuk melindungi kesehatan mental buah hati kita. Gimana? Ayo, jangan langsung dikit-dikit kasih handphone dan habis itu bisa mengakses sosial media. Karena ini juga berkaitan dengan kesehatan mental. Lebih baik ajak anak-anak bermain di luar atau mungkin di permainan yang lain, game mungkin, PlayStation atau mungkin permainan tradisional lainnya, lebih asik kok.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100.000. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

FM Mercy Music Station, Shop Smart, Stay Happy, sahabat Kuna FM. Sudah mau di jam 4 sore, artinya tugasnya Bram nemenin Anda di Office Hour untuk sesi kedua ini sudah harus kelar dulu. Selamat hari Kamis manis, pokoknya buat Anda yang lagi menjalani sesuatu yang manis-manis di hari ini, seneng deh. Kalau gitu, Vino pertama saya pamit, nanti lanjut lagi request intermezzo barengan Betty Richardson dan juga Dinda Amela. Dua ciwi-ciwi ini bakal meramaikan di hari Kamis manis sih, seru ya. Yang manis-manis nemenin Anda di Kamis manis ini. Kalau gitu Vino pertama saya pamit, sampai ketemu lagi besok di Nuansa Malam. Have a good day, see you tomorrow, bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Smart Sweet Music Station.
1: So smart, stay happy.
0: Terima kasih loh Kakak Iki. Bila kita indah.
1: Ya aduh, ngefans banget lagi aku.
0: Sama Rizky Febian.
1: Mirip banget sama kakakku.
0: Oh iya?
1: Mirip banget.
0: Kakakmu bentuk... masih jomblo?
1: Enggak dong.
0: Oh kirain. Baru mau bantu tubuh. Jual gitu kan.
1: Jual bentuk tubuhnya dong. Suaranya mirip banget.
0: Oh really?
1: Really?
0: Oh berarti kamu adalah pengagum kakakmu.
1: Yes.
0: Yang kemudian direpresentasikan ke seorang Rizky Febian.
1: Karena dia ada jadi suka Rizky Febian juga.
0: Oh gitu.
1: Mengaruh dia pemula.
0: Jarang-jarang loh sahabat Tingin FM ada seorang adik yang mengagumi kakaknya. Biasanya bagi seorang adik kakak itu adalah
1: iya lagi
0: teman berantem.
1: Dulu iya, tapi sekarang karena jauh ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kangen tapi kagak gengsi.
0: Ah, astaga. Siapa nama kakakmu?
1: Nanda.
0: Hai Nanda. Dinda. Nanda, dengarkan keluhan hati adekmu. Jadi Anda yang ingin mendekati Dinda, langkahi Nanda dulu ya.
1: Bener.
0: Bener lagi.
1: Taklukan dulu dia.
0: Iya, seenggaknya harus 11-12 sama Nanda ya. Jangan lebih buruk, lebih baik boleh. Oke? Okay?
1: Yes.
0: Pesan ya, titah ini.
1: Marwah.
0: Marwah. Oh, marwah ya?
1: Marwah banget.
0: Baiklah, aku belajar banyak dari Dinda kata-kata baru ya. Kayak kemarin loh, kasih tahu Suma bukan absen, Sum, presensi.
1: Hey, absen mah enggak ada, hadir, iya, gak hadir.
0: Dia kan nulis tuh kan. Yuk absen zodiak Anda langsung komplain. Aku dengar loh Dinda sama Bram siaran, bukan absen tuh artinya tidak hadir. Aku cari juga kan. Tuh di KBBI itu enggak ada absensi beda. Itu untuk menanyakan kehadiran kan. Kalau hadir tuh presensi namanya. Oh
1: kalo
0: gitu Kak ya.
1: Hadir.
0: Langsung dia kemarin sibuk presansa presensi dibahas 4 jam loh itu.
1: Tapi iya jadi belajar banyak juga sih.
0: Iya kan? Itu hal sepele, yang kelihatannya sepele tapi penting sahabat Wingin FM.
1: Iya, soalnya dinormalisasi kan.
0: Nah, iya, udah biasa salah.
1: Nih.
0: Jadi talk show aku mau wawancarai duta bahasa Bali sahabat Wingin FM.
1: tapi ngomong-ngomong yang sepele-sepele kayak gitu,
0: apa tuh?
1: Banyak banget enggak sih hal-hal sepele yang kayak ini penting tapi kok disepelekan ya sama orang-orang?
0: Nah, itu. Kadang kita enggak sadar ya. Kita terlalu sibuk soalnya kadang menilai orang lain.
1: Benar.
0: Bener lagi. Tampar enggak? Ayo.
1: Aduh, masuk nih ngena nih. Ngena nih.
0: Bener, kadang ya kayak inilah kalau misalnya habis dibantu, hal kecil aja bilang makasih aja loh.
1: Iya.
0: Ini pernah aku bahas soal dulu sama temanku ya, teman-temanku gitu. Ada teman kita yang lain gitu.
1: Okay.
0: Setiap kita nolongin sesuatu atau dia nanya sesuatu tuh seenggaknya makasih kek ya, enggak usah nulis thanks THX aja deh. Atau sekedar ngirim
1: jempol
0: stiker
1: deh.
0: Jempol pun kadang kasihan. Kan. Jempol banget.
1: Jempol banget nih.
0: Makasih susah banget nulis thank you deh.
1: Dua kata loh.
0: T dan
1: lho.
0: Q deh. Oh, ya, kalau THX terlalu panjang, T dan Q. Seenggaknya itu suatu bentuk ya berterima kasih atau kirim stiker sekarang udah banyak tuh stiker.
1: Oh iya, stiker terima kasih.
0: Segala bentuk macam rupa ya kan. Itu kalau aku.
1: Kalau aku biasanya orang yang enggak tepat waktu.
0: Heeh.
1: Oh.
0: Itu kan. Ram.
1: Tapi aku sempet
0: kesindir.
1: Hampir telat. Aduh.
0: Oke.
1: Tapi ya gimana ya? Kadang kan kita enggak bisa ngontrol, siapa tahu di jalan macet.
0: Ya kalau sekali dua kali wajar.
1: Ya apa-apa ya. Tapi ada loh Kak yang kayak
0: habit karena, itu yang
1: bener. Karena kan aku ikut organisasi gitu kan dulu kan. Nah, itu ada kayak

0: Ambilin dong itu, ambilin dong itu.
1: Enggak ada kata tolong gitu.
0: Iya benar.
1: Berdiri tanpa dia tolong. Dia ini dia janji palsu dia.
0: Iya kayak
1: bukan telat ya, janji palsu dia orangnya ya. Nanti dibayar pakai wafer Superman sama dia ya.
0: Mau.
1: Gua ada di ruangan dia.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Bawain Kak Bram.
1: Anda yang mana? Ambil sebelah dikasih nanti. Anda yang mana yes. Sahabat Tungin FM? Uh-huh. Apa pertanyaannya sih, Din? Bingung aku.
0: Tentang apa sih yang menurut Anda hal sepele tapi itu penting banget.
1: Yeah.
0: Bilang minta tolong, bilang makasih, terus
1: minta
0: datang
1: maaf
0: tepat
1: maaf
0: waktu.
1: Minta maaf kalau salah. Bener. Ya kan karena banyak orang yang gengsi minta maaf atau memang enggak ngerasa salah, mboh lah aku.
0: No gengsi-gengsi, no.
1: Iya, makanya no. Cus yang menurut Anda hal yes. Sepele tapi penting untuk dinormalisasi.
0: Yang cus. Mana tuh? Cus yuk langsung bisa langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 3934. Instagram Facebooknya boleh di @pinginfm Bali, Twitternya juga boleh di @radiopinginfm.

0: Penguin News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Sahabat Penguin FM, Amerika Serikat dikabarkan mulai kesulitan untuk merekrut anak-anak muda untuk menjadi tentara di tengah perang antara Washington dengan Iran di Timur Tengah. Amerika Serikat mulai menggunakan jebakan pengampunan utang kepada mahasiswa yang terlilit pinjaman pelajar hingga kartu kredit agar mereka bergabung menjadi tentara.
3: Sementara itu, sahabat Penguin FM, pemerintah memprioritaskan aktivasi 111 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T pada tahap awal perluasan program makan bergizi gratis. SPPG itu tersebar di 9 provinsi termasuk 6 provinsi di Tanah Papua. Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dinda Amela dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Niko, saya buktiin kalau Anda bisa mendapatkan pengalaman tidur yang nyaman setiap hari asal kasurnya adalah spring bed Lady Americana. Lady Americana merek spring bed dari USA adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang klasi atau selera berkelas internasional.
1: Yes, Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi juga ya tentunya, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri, serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi loh, karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: You follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: mungkin siapapun. Nomor satu kita 8 minggu loh. Luar
1: tapi
0: biasa kan?
1: Keren loh, gimana emang?
0: Iya loh. Sampai banyak yang bikin status pakai lagu ini. Bahkan yang tidak bisa jatuh cinta juga bikin status. Shh. Gak boleh ngomongin. Shh. Jangan sebut nama. Skandal nanti itu ya.
1: Apa gitu?
0: Ah biasalah ya. Gejolak anak muda.
1: Ini apa? Berarti anak kecil.
0: Iya, kamu anak kecil, aku sama Bram anak muda ya, Bram ya. Ya, pulang hati-hati di jalan. Ya. Itu Tulus juga punya lagu ya kan? Tapi ngomongin soal ketulusan juga, Din. Yes. Menurut Anda, mini vote-nya. Hal yang sepele tapi seharusnya dinormalisasi.
1: Iya benar. Ya kan? Harusnya dianggap penting. Biasanya tuh apa tuh sahabat pingin FM? Itu kan ada orang yang kayak sometimes enggak dapat janjinya, enggak bilang minta tolong, enggak bilang makasih. Itu hal-hal sederhana kayak bare minimum enggak sih?
0: Iya, seporsi adab kalau kata bahasa sosmed sekarang.
1: Seporsi kemenangan.
0: Makanya kasih tahu kita atau ada pengalaman juga silakan ya.
1: Benar.
0: Udah tahu salah, enggak minta maaf gitu kan. Susah sekali itu jempol sama mulut ngomong maaf gitu.
1: Jangan gengsi.
0: Iya.
1: Apalagi sekarang biasanya zamannya medsos, zamannya gadget itu ya. Ngobrol sama orang kadang tuh enggak didengerin ya. Oke, dia dengerin telinganya tapi tangannya tuh main HP. Itu sepele cuman bisa sebentar.
0: Kayak istilah kita ngobrol tuh harus setengahnya tuh ada tatap mata. Gitu walaupun sepersekian detik ya.
1: Benar, kelihatan kalau lagi sungguh-sungguh nih ngedengerinnya.
0: Iya, atau sekedar gitu.
1: Masa doang, kan? Sumpah?
0: Oh iya, nah, sumpah. Oh.
1: Itu kan kelihatan excited ya.
0: Cuma matanya di handphone ya.
1: Itu dia.
0: Nah, coba ceritakan sama kita sahabat Tungin FM, Mbak Tian, selamat sore. Lagunya Gracie Abrams, That's So True sudah di play tadi ya.
1: Terus Dokter Tama, mendengarkan orang lain sih. Nah. Kadang tuh kita terlalu sibuk ingin bicara atau memberi pendapat, padahal cukup hadir dan mendengarkan saja sudah bisa membuat seseorang merasa dihargai, ya enggak sih? Bener.
0: Kadang jadi adu mekanik soalnya, Din.
1: Oh iya ya. Aku juga kemarin gitu.
0: Iya, baru sedikit paragraf pertama. Iya, aku juga akhirnya enggak jadi curhat.
1: Enggak jadi karena enggak pengin dikomparasiin, pengin didengerin aja.
0: Ya udah, Anda ceramah aja kalau gitu. Ya kan buka kelas ceramah biar semua dengerin gitu.
1: Iya.
0: Terus lanjut.
1: Ada Agustu, katanya main-main gue katanya.
0: Main-main. Oh, Naikilah. Okay.
1: Terus ada Mbak Ratna juga, sore. Request Monster X aja kemarin. Kemarin gak dikasih katanya.
0: Orang dua requestannya.
1: Dua kuning.
0: Mana Naikilah kok hilang? Oh, udah.
1: Banget kamis manis ternyata. Buat cewek-cewek manis yang lagi tugas.
0: Bikin kita tambah manis dong.
1: Ikutan mini vote, hal yang sering sepelekan padahal penting. Wah, pilihannya buat aku bener semua itu.
0: Apa itu Mbak Ratna?
1: Apa itu semuanya?
0: Semua ya? Weh.
1: Tadi yang kayak gak mendengarkan, gak bilang minta maaf, gak bilang minta tolong.
0: Berarti kasih, bukan seporsi adab, empat porsi adab bagi adab. Mbak Ratna ya. Weh, ingat tuh, atur nuwun Mbak Ratna. Terus hati-hati nih abis ini ngobrol sama Mbak Ratna.
1: Iya,
0: benar. Ya.
1: Makasih, oh iya lupa. Iya, makasih.
0: Terima kasih Mbak Ratna. Selamat sore Mbak Ratna. Maaf ya, hampir salah.
1: Greetings closing harus ada ya. Ingat ya, berjanji.
0: Aduh, Mbak Junjan, Dinda, Betty, kabarnya baik. Lapar Mbak Jun.
1: Lapar ngantuk.
0: Abis ini makan terus ngopi nih kayaknya. Lagunya Jam 1, Ride or Die. Semangat siaran buat kalian berdua, lagi ngetik dia.
1: Thank you. Yeah.
0: Terus ada Rian Putra deh, lagunya Clean Bandit, Big Pig yang I Don't Wanna Hurt You.
1: Ditunggu ya.
0: Yes.
1: Ya itu dia sahabat pengen FM, kalau misalnya masih ada yang mau request lagu, yuk ramein ya sampai jam 8 malam. Kalau misalnya mau ikutan mini vote juga boleh, kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya di @pengenfmbali, Twitter juga boleh di @radiopengenfm.
0: Kita tunggu ya. Weather Forecast. Weather forecast. Uncak.
1: Hari ini cerah berangin.
0: Asik. Emang.
1: Ya kan ya.
0: Emang cucianku kering tapi debunya terbang. Ya Allah.
1: Aku lantai dua terbang ke bawah.
0: Hah, kamu terbang?
1: Enggak dong. Oh, cuciannya.
0: Masa sih?
1: Iya, sumpah.
0: Wow, bagian mananya yang terbang?
1: Aduh,
0: makanya cepet.
1: Dong. Oh iya. Mau deh beli nanti deh.
0: Yeah. Belum beli penjepit?
1: Enggak, aku cuma kayak cantul-cantulin aja.
0: Ya ampun.
1: Tapi terus... itu aman kok sebenarnya.
0: Terus kalau yang dalam-dalam tuh
1: enggak kan itu di beda tempatnya. Oh, beda dong.
0: Kirain mau terbang ya Allah. Agak malu ya.
1: Malu dong, saya di bawah banyak orang. Nah, untuk suhunya 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, terasa seperti 32 derajat Celcius.
0: Panas.
1: Untuk kemungkinan hujan 8%.
0: Oke.
1: Terus kecepatan anginnya 25 sampai 40 km per jam, kencang ya.
0: Kencang.
1: Untuk UV indeksnya tinggi di angka 11, jadi keluar pakai sunscreen.
0: Betul sekali, parfum juga semprot-semprot ya guys.

0: to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five, namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: FM.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Yodra, malu-malu tapi nyaman.
1: Sampai akhirnya nanti peka ya.
0: Oh, sudah gak sih?
1: Peka,
0: udah nyaman tuh peka.
1: Peka apa nih? Maksudnya kayak peka nih, kita udah bantuin, bilang dong.
0: Oh,
1: kasih gitu loh.
0: Mana terima kasihmu?
1: Terima kasihnya.
0: Bukan haus terima kasih sih.
1: Enggak sih.
0: Lebih kayak adab ya.
1: Adab, etika gitu loh. Maksudnya kan ini udah diajarin di pekerti gak sih?
0: Asik, asik, asik. Dengarkan. Gak Dinda bersabda, Gak Ayu bersabda ya.
1: Ayu, makasih lo udah nonton.
0: Kece lo dia lo.
1: Tonton ya, jangan lupa.
0: Dukung Dinda, nomornya yes. Ada di bawah ini guys.
1: Nih di bawah ini.
0: Ada vote-nya ya?
1: Ada.
0: Ada, mantap.
1: Di YouTube.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ya
1: belum
0: dong.
1: Share, bentar nanti
0: dasar. Untuk dirinya sendiri dia lupa
1: belum,
0: guys.
1: Belum sempet loh.
0: Sibuk dia, gak tidur-tidur.
1: Ini udah mau mencoba-coba kopi, kata Kak Bram, jangan, nanti kembung.
0: Iya, kembung, nggak bisa tidur, yang ada kamu sutris. Stres guys.
1: Stres ya. Maksudnya ya.
0: Jangan. Tapi kalau ngomongin soal tadi etika, Sobat Tungin FM, apa sih hal sepele yang bener menurut Anda itu harus
1: dinormalisasikan
0: gitu, biasa gitu loh.
1: Ini penting gitu loh.
0: Penting nggak penting? Tapi penting.
1: Penting banget. Kayak bare minimum tapi dispelein kadang-kadang
0: yes,
1: gitu.
0: Itu kayak bisa bilang makasih kan.
1: Nah, benar.
0: Buat nil-nil.
1: Sore Penguin, sore Kak Betty, Kak Dinda. Hal yang sering disepelekan padahal penting mendengarkan orang lain. Kadang saya malas dengerin Orla nih. Coba masa
0: marahin. Buat nilu tolong berbahasalah dengan baik dan benar, karena di sini sudah ada duta bahasa Provinsi Bali yang soon menjadi duta bahasa nasional ya.
1: Tapi tumben aku melihat singkatan orang
0: sama,
1: lain.
0: Sama, aku juga
1: sama
0: tadi.
1: Kan?
0: Aku bingung dulu. Orla.
1: Bunda Korla nih.
0: Apa ini? Oh, orang lain. Baru aku baca konteks kalimatnya orang lain.
1: Gitu, Kuning.
0: Bentar.
1: Waduh. Orla maunya pakai pendapat sendiri aja.
0: Oke, baiklah.
1: Oke deh.
0: Tapi boleh kok sesekali dengerin. Yang penting kita yang nyaring aja sih, mau nilu ya.
1: Iya.
0: Kalau terlalu apa terfokus sama diri sendiri tuh bengkong nanti jadi.
1: Ego banget ya, kayak gitu. Ego namanya itu.
0: Keras kepala itu nanti namanya ya. Mau jujan nih juga nih kadang suka bengkong. Betty dan Dinda, semoga kabarnya baik. Dia ikutan e-food katanya. Hal sepele padahal penting, tolong dong. Karena sekarang banyak yang lupa dengan kata tolong.
1: Nih, lontong.
0: Iya. Mbok Jun juga isi nanya lupa.
1: Tolong dong.
0: Jangan putarin. Mau lagunya ya. Tolong dong, tolong saya dong, mau putarin lagunya Jeff 1 Red or Die.
1: Nih. Mulai dari diri sendiri.
0: Iya, kan kita bahas tadi di awal, Din. Kadang kita lebih sibuk menilai orang lain.
1: Iya, benar.
0: Lupa lah mengkoreksi diri sendiri.
1: Lupa lah mengaca kita. Nah, nih ada Gostu.
0: Iya.
1: Tiang bilang matur suksumba dan tiang bilang ampura.
0: Maksud? Mana? Gustu ya? Okay. Jangan lupa bilang matur suksema dan ampure gitu kali maksudnya. Gitu Gustu nge?
1: Gitu ya.
0: Ya.
1: Thank you.
0: Mbak Iga Pancaneki, Adrian Khalif 2001 kali. Hal kecil yang sering disepelekan padahal penting itu contohnya senyum atau mengangguk permisi kalau melewati seseorang.
1: Bener-bener.
0: Misalnya lagi jalan kaki di perumahan, mau ke warung misalnya. Kalau ketemu orang sewajarnya senyum, apalagi pas di kerumunan. Soalnya aku pernah lihat loh orang yang ngeloyor gitu aja nggak tengok lempeng gitu aja, apa mungkin karena grogi bisa jadi.
1: Ada nih jawabannya. Aku lihat di media sosial kadang orang tuh ngerasa dia kayaknya enggak bakal dibales deh. Ketakutan itu yang bikin enggak usah disapa, mau disapa
0: trauma
1: tapi trauma ya. Jadi takut-takut enggak dibales, takut kayak awkward dan gitu.
0: Persis kayak yang aku post baru di Instagram WhatsApp storyku itu.
1: Apa tuh?
0: Yang kayak kenapa orang tuh toxic? Ada penyebabnya, Din. Iya, karena mereka menderita. Mereka sudah mengalami sebuah penderitaan yang besar. Akhirnya dia tuh kayak ngelihat orang lain seneng tuh pelampiasan gitu. Makanya dia jadi toksik, melampiaskan ininya mereka, luka batinnya mereka.
1: Oh, jadi orang toksik itu adalah orang baik yang pernah dapat pengalaman buruk
0: tersakiti.
1: Itu ya? Tersakiti. Orang baik yang tersakiti itu berbahaya, guys.
0: Nah, itu sebab akibat. Makanya kalau gak bisa berbuat baik, setidaknya jangan menyakiti orang lain.
1: Nah,
0: gitu.
1: Kata-kata hari ini.
0: Lari lah ngantuknya, Din.
1: Maram. Katanya request Michiko. Selalu no. Susah sekali bilang makasih. Selalu no Marom ini.
0: Enggak. Udah ganti dia berapa kali. Pas ketemu Dinda aja kayak Michiko.
1: Sama Dinda udah 3 kali. Susah sekali bilang makasih itu loh. Giliran minta bantuan banyak omong, segala janji diucapin, giliran udah beres lupa cuma bilang makasih. Susah sekali. Makasih, semangat siarannya. Terima kasih.
0: Makasih Mbok Rom. Tegur lah Mbok Rom gitu loh.
1: Makasihnya mana gitu.
0: Iya.
1: Tapi bercandaan konteksnya.
0: Jangan naik lupa bilang makasih gitu, atau Mbok Rom kasih stiker makasih biar di forward. Apa tahu kelu kan jarinya. Mam Ces katanya etika. Cibet Suksema sudah promosiin Cesya kebaya, tapi yakin? Yakin dong.
1: Iya, aku lagi nyari gini lagi.
0: Apa?
1: Buat kebaya.
0: Pake, nah, ini sudah
1: pakai ke sana.
0: Iya,
1: tapi karena jahit apa gimana?
0: Jahit.
1: Jahit kan? Jahit. Sesuai gini kan?
0: Iya.
1: Oh.
0: Orang aku enggak diukur aja bisa pas badanku. Aku bilang sakti Mam Ces ini.
1: Mau deh, di mana Kak?
0: Nah itu silakan hubungi Mam Ces.
1: Lokasi di mana Mam Ces?
0: Pokoknya di Denpasar Timur atau Utara gitu Mam Ces, ya Utara kayaknya. Oh, Sakti. Jangan nih ngegas. Oji.
1: Ojik. Tuluh.
0: Tuluh teh diet dong. Apa tuluh teh diet? Oh, sudah nyanyi tulus. Teh hijau. Tuluh. Tuluh. Joh sajan. Mas Oji dari H ke S. Jauh tahu.
1: Hal sepele tapi penting adalah ngasih kabar.
0: Oh.
1: Ini permasalahan
0: benar,
1: anak muda
0: benar.
1: Nih.
0: Benar. Anak muda. Anak sih, muda. Oji.
1: Oji ini muda ya?
0: Muda belia, oh. Syalala. Iya dong ya kan?
1: Pantes.
0: Tuh udah dikasih tahu Ayani Utara.
1: Oh.
0: Dekat Suman disuruh ambil.
1: Mau
0: Dinda yang ngukur kesana dah, ntar Suma suruh ambilin.
1: Aduh,
0: pasti mau dia.
1: Aduh, males deh.
0: Anything for you pokoknya.
1: Aduh, Suma lovernya nanti ngamuk.
0: Jangan bilang-bilang. Jadi situ dah, Mam Ces. Dekat-dekat situ dah rumah dia. Eh, bukan ya? Terus apa ya Suma?
1: Ini di sini.
0: Iya benar deh, rumah sana. Itu selatan situ, Tara.
1: Itu ya.
0: Ya nanti lah Mam Ces ya. Mbak Dian juga di situ rumahnya.
1: Dekat tuh.
0: Ya jadi ngomongin rumah. Yuk Anda yang belum ikutan, silakan yes. Mini pot.
1: Betul. Kita lagi ngomongin apa sih hal sepele yang kadang orang hal sederhana itu
0: hal
1: ya
0: sederhana terlihat
1: sepele. Betul. Terus di harusnya kita normalisasi tuh.
0: Apa
1: sahabat Pikin FM. Bisa langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pikinfm Bali, Twitter @juga boleh di @radiopikinfm.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: virtual dulu yuk.
1: Kita mulai
0: dari mencari kitab suci di barat.
1: Bener. Kita ke McD dulu ya, dekat sini ya.
0: Azek, lapar nih.
1: Iya lagi. Ke Boyo Utara, Jalan Gatsu Barat. Itu terpantau cukup aja sahabat Pingin FM. Lanjut ke arah Jalan Gunung Catur, itu juga terpantau cukup padat. Jalan Gatot Subroto Barat sepanjangnya di arah ke Jalan Kargo Permai sama Bulu Indah, itu terpantau padat sahabat Pingin FM ya. Di Bulu Indah ini panjang sekali sahabat Pingin FM. Terus di area Jalan Pidade, Jalan Bung Tomo, itu juga terpantau cukup padat. Area di Cokroaminoto, di Simpang Ubung, ini terpantau dari empat arah, ini cukup aja sih sahabat Pingin FM ya. Tapi terpantau kepadatan mulai dari Jalan Gatot Subroto Barat untuk kedatangannya. Terus di Jalan Ahmad Yani Utara terpantau padat juga. Di arah Jalan Gatot Subroto Timur, ini sepanjang jalannya di beberapa titik aja kepadatannya. Nangka Utara itu terpantau padat juga sahabat Pingin FM. Lalu di Jalan Suli, ini cukup padat sahabat Pingin FM sepanjang jalannya, ini wow, merah sekali ya. Jalan Seroja terpantau padat sahabat Pingin FM, Jalan Kenyeri juga ya padat. Terus area Jalan Noja Saraswati terpantau padat, area Jalan Trengguli juga ini padat ya di perempatan tuh. Sulatri juga cukup aja sahabat Pingin FM. Terus di arah ke Jalan WR Supratman itu cukup padat sahabat Pingin FM. Terus kita lanjut dulu ke area Jalan Gunung Agung. Jalan Gunung Agung ini terpantau cukup padat sahabat Pingin FM, dengan simpang Tangkuban Perahunya itu cukup aja. Jalan Gunung Andekase terpantau padat, Bulu Indah, Jalan ke Gunung Agung itu terpantau padat juga. Terus sepanjang Jalan Mahendra Data Utaranya ke Jalan Gunung Gedenya padat, Buana Permata Hijau juga terpantau padat sahabat Pingin FM. Lalu ke area bawah lagi, kita ke Mahendra Data Utara, ke arah Jalan Buana Kubu padat, Buana Raya juga terpantau padat sahabat Pingin FM. Terus ke area Jalan Pura Banyu Kuning ini padat, Tuku Umar Barat ini juga padat sahabat Pingin FM ya di persimpangannya. Terus ke area Jalan Gunung Soputan ini terpantau padat dua arah, keluar ke jalan Imam Bonjol. Imam Bonjol juga terpantau padat sampai ke Jalan Pulau Galang juga Pak, cukup padat. Nakula cukup padat sahabat Pingin FM. Lalu ke area Tuku Umar ke Simpang 6 ini terpantau cukup aja sahabat Pingin FM, di Pulau Kawi juga aman aja ya.
0: Oke.
1: Terus ke area Jalan Nusa Ceningan ini terpantau cukup aja kepadatannya, ada kepadatan lagi di Jalan Pulau Batam. Terus di Ponegoro juga terpantau cukup padat sahabat Pingin FM, Dewi Sartika juga terpantau beberapa titiknya aja kepadatannya.
0: Oke, saya lanjut lagi sahabat Pingin FM, ini Jalan Tamrin ini terpantau padat karena lagi ada pengerjaan jalan, ini ada kodenya di situ ya. Di Hasanuddin dari belokan di Ponegoro itu di perempatan itu juga terpantau padat sampai di depan BCA. Di Setiabudi sampai depan Hotel Haris itu padat juga. Hayamuruk sepanjang jalan ramai. Kemudian dari Simpang Puputan ini terpantau cukup padat sore hari ini. Di Watu Renggong ini arah Sanglah sampai depan Rumah Sakit Prima Medika itu padat sekali. Kemudian dari Pemuda ini juga padat menuju Tukateh Aye. Di daerah ini yang macet nih, Patung Titi Banda sampai traffic light dengan Jalan Padang Galak. Habis itu lancar dikit dekat Harbor, macet lagi sampai depan Prime Plaza. Arah sebaliknya ini yang menuju traffic light Big Garden Corner itu macet ya. Kemudian dari bypass ini keluar dari Jalan Danau Batur itu ke utara padat sekali. Di Simpang Tirtanadi juga terpantau padat. Dari Simpang Pemelisan ini macet dari dua arah. Terus di Pesanggaran juga macet banget. Dari upside down macetnya. Kalau dari selatan, dari seberangnya Bali Exotic Marine Park, dari Jalan Diponegoronya juga terpantau macet. Di Sedekarya Simpang Bedugul itu padat sekali. Kemudian mana lagi ya, aku belum baca ya.
1: Hang Tuah udah.
0: Hang Tuah itu padat, apalagi yang Simpang Sedap Malam ya padat sekali. Terus di Tukat Pakrisan di traffic light barunya aja sih yang padat. Udah semua ya?
1: Udah semua harus.
0: Oke, hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
0: Serenity,
1: Serenity for comfort and healthy sleep.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Zayn and Taylor Swift, sahabat Tungin FM. I don't wanna live forever dari tahun 2006.
1: 2016 artinya
0: 10 tahun lalu. Jangan tanya usia ya. Cukup. Saya siaran sama kayak keponakan saya soalnya hari ini.
1: Berapa itu ya?
0: Berapa?
1: Aduh, berapa?
2: Aku sudah kepala 3 tahun itu tahu. Baru menginjak kepala 3.
1: Bahkan aku baru belasan.
0: Nah makanya gak usah dibahas ya.
1: Gak usah ya.
0: Mending kita bahas ini aja, dessert.
1: Yes.
0: Walaupun sudah mulai agak-agak bindeng ini kita berdua.
1: Iya lagi ini udah udah mepet nih. Mepet. Empat nih yang satu.
0: Asal jangan ini aja ngepet. Mepet gak apa-apa. Ngepet yang bahaya.
1: No.
0: Apalagi yeah, ngepet demi dessert. No.
1: Don't do that.
0: Iya. Mending beli sahabat Tungin FM berapa sih?
1: Spill dong, spill.
0: Kemarin aja dikirimin kan? Hari ini gak ada yang ngirimin nih.
1: Ini gak ada yang ngirimin dessert. Maksudnya
0: Suma, beliin
1: dessert gak sih?
0: Iya.
1: Penutup nih.
0: Esteller tuh enak tuh.
1: Oh.
0: Aku akhir-akhir ini lagi suka Esteller, Din. Tah kenapa?
1: Kenapa gitu?
0: Padahal dulu tuh aku tidak tertarik loh sama Esteller.
1: Berarti udah beberapa kali beli dong?
0: Sudah.
1: Ini ada enak di sini loh.
0: Bulu Indah. Iya, di Jalan Bulu Indah pokoknya.
1: Ini promosi ya kakak ya?
0: Terselubung. Enggak sih, bukan punya aku. Tapi emang enak, salah satu yang aku rasain enak. Karena kayak dulu tuh aku ngeliat, namanya es teler, teler dong gitu aku pikirkan.
1: Meremehkan tuh, dulu meremehkan.
0: Iya, sekarang udah mulai usia-usia inilah ya. Usia yang tidak terlalu muda lagi. Tetap muda, tapi tidak terlalu muda lagi gitu kan. Lebih suka makan sayuran, buah-buahan. Jadi ya es teler tuh ada buahnya kan, kayak alpukat gitu. Walaupun tetap gulanya banyak.
1: Minta les.
0: Iya, less sugar gitu. Karena udah manis banget gitu. Aku lebih suka cari dessert-dessert yang lebih asli gitu loh. Ngerti gak? Ngerti gak? Buah-buahannya banyak gitu. Daripada yang kayak kemasan kayak es krim apa. Kalau es krim aku tetap suka. Cuma gak terlalu lagi. Aku lebih suka kayak es teler. Kayak itu es buah. Kalau es buah aku suka di Tiara. Es buah Tiara namanya. Cari itu. Jangan es buah biasa. Es buah Tiara.
1: Di Tiaranya?
0: Iya. Di Fresindo. Ada di Sanglah ada. Di Panjer ada. Di sini juga ada. Di Kerobok. Ini apa nih? Gatsu Barat ada es buah Tiara ya.
1: Kalau aku suka itu juga.
0: Apa?
1: Yang buah-buahan kayak gitu.
0: Oh iya?
1: Ada banget segar-segar itu kan. Tapi di sisi lain aku juga suka coklat.
0: Dessert jadi coklat. Cemilan buat
1: cemilan.
0: Aku itu.
1: Aku dessert loh. Roti-roti yang coklat yang meleleh-meleleh itu aku suka.
0: Oh iya, itu
1: tau
0: dessert, benar.
1: Dari
0: hah? Gak apa-apa, sebut aja.
1: Oh dari Holland itu loh. Enak banget. Aku beberapa kali sering
0: beli. Aku belum coba loh.
1: Ada yang coklat banget, luar dalamnya coklat.
0: Itu
1: enak, mantap.
0: Pulang aku kesana.
1: Pulang mantap, enak banget. Enak banget dia meleleh.
0: Oh baru kayaknya udah lama soalnya gak kesitu.
1: Enak banget, aku suka roti-rotian. Aku pecinta roti-rotian banget. Tapi kalau dessert, kalau gak buah-buahan, coklat sih aku suka ya.
0: Pokoknya gitu. Segala macam buah.
1: Belakangan ini roti bakar. Roti bakar karena di balai itu selalu ada yang bawa makanan.
0: Di mana? Di balai.
1: Di balai. Karena aku udah berbulan-bulan tuh di balai itu. Yang selalu dibawa sama teman-teman masih roti bakar.
0: Okay. Ingat olahraga ya, Din.
1: Ingat dong. Takut banget nih gendut nih.
0: Bahaya itu. Bahaya. Enggak apa-apa, yang penting Dinda happy. Kan harus tetap sehat ya.
1: Iya loh.
0: Karena lagi yang kita omongin sekarang dessert sahabat Tungin FM. Kalau Dinda itu ya lebih ke coklat, coklat-coklat sama buah ya. Kalau aku lagi suka es teler.
1: Oh.
0: Ya, tapi enggak sembarang es teler ya, enggak semua es teler. Pokoknya es telernya yang ori, jangan diisi keju, aku tidak suka.
1: Enggak suka keju.
0: Suka. Tapi kalau es teler sama keju enak, Din.
1: Oh.
0: Aku lebih suka yang light-light aja.
1: Oh.
0: Iya.
1: Yeah. Kecuali kalau misalnya kayak apa sih namanya salad itu?
0: Salad suka keju. Suka. Salad no. Jangan, biarkan itu hanya isi sayuran saja.
1: Yang buah.
0: Salad buah iya suka, tapi enggak terlalu suka.
1: Oh.
0: Iya. Okay. Agak berat ya kalau keju, aku lebih suka di ini makanan Itali itu aku suka isi keju. Roti aku suka isi keju. Oh. Penempatannya aja sih kalau buat aku.
1: Oh, tergantung ya?
0: Tergantung.
1: Apa sih namanya es teler yang warna ungu tuh?
0: Huh?
1: Tahu enggak yang yang dia bukan warna ungu, apa sih namanya? Brandingannya dia tuh warna ungu. Aduh lupa banget.
0: Oh iya, ada Sultan. Es teler Sultan belum pernah aku coba.
1: Itu enak.
0: Ada yang mau ngirim makasih.
1: Yang mau ngirim hari ini makasih loh. Makasih. Tapi itu enak.
0: Iya.
1: Itu udah dekat.
0: Oh ya, nanti deh aku coba, murah lagi tuh.
1: Murah 10.000.
0: Oh wow, boleh lah. Aku biasa di sini 15, tapi enak banget. Ada gitu. Di Hulu Indah Sobat Twin FM ya.
1: Yes.
0: Coba dong giliran Anda sekarang spill menu dessert favorit Anda.
1: Betul.
0: Ya, sekalian di mana belinya biar kita tahu.
1: Iya, biar bisa nyoba juga.
0: Iya dong.
1: Kalau ada cerita, ini. Boleh. Yuk kamu kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook di @pinginfmbali, Twitter S juga boleh di @radiopinginfm. Rumors.
0: Kalau ini mau di spill enggak?
1: Spill dong. Ini juga enggak kalah manis.
0: Kayaknya lagi ada prepare ini makanya
1: kode
0: cuti
1: ya?
0: Enggak?
1: Oh, bisa.
0: Aku malah, aku orangnya mulai belajar berpikir positif ya Dini ya. Instead memikirkan kalau dia mau cuti karena kesehatannya, kurasa dia mau mempersiapkan hari bahagianya enggak sih?
1: Iya enggak sih? Mungkin aja enggak sih? Kayak kita harus fokusnya ke sini aja enggak sih?
0: Iyalah.
1: Nih sahabat Pink FM, Ariana Grande sebut Ricky Alvarez cinta terakhirnya kode mau nikah kah ini? Karena Ariana Grande digosipkan akan menikah dengan
0: tato bareng.
1: Ini udah sih, udah pertanda. Dengan kekasihnya Ricky Alvarez, gosip tersebut muncul ya usai si Ariana ini nyebut si Ariana ini akrab banget Ariana menyebut Ricky sebagai pria terakhir dalam kisah cintanya. Salting deh.
0: Kok kita yang salting sih?
1: Nah, terus lirik asli dari lagu-lagu yang dinyanyi ini Thank You Next itu loh yang sempat viral itu sosial. Diungkapkan tentang bagaimana dia mengenang dan tertawa melihat lagu-lagu yang dia tulis untuk sang mantan pacarnya itu. Namun saat konser di London, di London kemarin di 1 September kemarin, Ariana mengubah menjadi I'm trying to make him my last gitu katanya.
0: Kayak orang terakhir gitu ya. Jadi pernyataan tak terduga itu kayak langsung disambut, langsung heboh ada penonton. Jamaahnya ya. Jadi para penggemar pun langsung melontarkan pertanyaan, apakah Ariana Grande memang punya rencana married sama Ricky Alvarez? Jadi untuk saat ini sih belum ada konfirmasi ya dari Ari maupun Ricky kalau mereka bakal tunangan, nikah atau memang lagi merencanakan pernikahan. Dimana lirik itu biasanya jadi caranya Ariana untuk bersenang-senang aja sama lagu yang maknanya udah berubah total sejak dia balikan sama mantannya. Karena kan itu bikin lagu berdasarkan pengalaman pribadi ya, repotnya itu
1: harus dibalik-balikin lagi maknanya.
0: Kemarin sempat putus ya ternyata nyambung lagi. Ya klarifikasinya lewat lagu. Penonton yang baper ya kan. Ya kita berharap yang terbaik aja. Pokoknya harus happy ya Mbak Ariana ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Rizwan Fadilah kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Kecintaan. Lagu ini mengangkat kisah tentang rasa kagum kepada seseorang yang disimpan dalam diam. Rizwan menggarap lagu Kecintaan ini bersama musisi sekaligus produser Farel Hilal. Keduanya menghadirkan warna R&B pop yang ringan dengan nuansa manis dan juga groove yang mudah dinikmati.

ความสวมงามความสันติสันติสันติ

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: akan keduanya memiliki satu keyakinan yang sama, yaitu hukum memiliki batas ketika keadilan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Aktor Yahya Abdul-Mateen II dipercaya memerankan agen FBI yang menjadi pusat penyelidikan kasus tersebut. Sementara itu, Mark Wahlberg tampil sebagai sosok mafioso yang memiliki reputasi berbahaya dan jaringan luas di dunia kriminal. By Any Means disutradarai Elegance Breton dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 2 September 2026.
1: Fresh single on Penguin FM.

Citra Lestari kembali menghadirkan karya terbarunya melalui single romantis berjudul Terpesona. Kali ini BCL menggandeng Just Flow, finalis 5 besar Indonesian Idol Season 14 sebagai teman duetnya. Terpesona ditulis dan diciptakan oleh Lale Ilmanino. Lagu ini bercerita tentang perasaan ketika seseorang menemukan sosok yang membuatnya nyaman dan sulit berpaling.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: masih stay juga kan di Intermezzo barengan Dinda dan Betty.
1: Harus dong.
0: Jangan ditinggal kitanya.
1: Jangan sampai no.
0: No ya, no, karena no. Kita juga sudah mulai live di TikToknya @penguinfmbali. Silakan bergabung, baru seperti biasa Betty yang muncul. Nanti yes. Kalau tabsnya sudah ada 500 ya?
1: 500 ribu.
0: Wow, enak dong gak muncul-muncul kamu. Tab-tabnya sudah sampai 200 lah, kemarin 100. 200 dulu, baru Dinda muncul ya.
1: Yes.
0: Lagi mau payas Dinda, tunggu ya.
1: Ditunggu ya.
0: Biar makin rame yang nonton. Yang pasti kita juga nunggu obre Anda.
1: Spill.
0: Uh-huh.
1: Apa sih menu favorit Anda terkait dessert ya?
0: Ya, yeah, dessert, makanan penutup ya.
1: Yes.
0: Terus?
1: Kalau semisal ada cerita sahabat Pinaven, bisa langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram ya. Di 0811-393-494, Instagram Facebooknya di @pinavenbali, Twitternya juga boleh di @radiopinaven.
0: Sama kasih tahu di mana belinya.
1: Oh iya benar.
0: Yeay. Obre. Obrolan sore. Selamat sore untuk Nandi Nisri yang sudah muncul di live TikTok kita. Ada Hanggang Cafe juga. Di Korea nih.
1: Hanggang banget
0: tuh. Hanggang River ya. Udah ada yang ikutan, Din?
1: Udah ada.
0: Spill cus, siapa dia?
1: Ada Kak Ojik.
0: Ya, Ojik.
1: Bisa tergantung restonya sih ya, tapi aku jarang banget makan ditutup dengan dessert. Palingan kalau ice cream yang puding, kalau buat buah buat cemilan soalnya, tapi aku dessert paling suka adalah banana split.
0: Banana split itu anak milenial banget ya.
1: Milenial banget tuh.
0: Baru tadi bilang, udah beli ya milenial ternyata ya. Milenial emang muda, Ji, ya kan? Setuju.
1: Setuju.
0: Menolak tua kita. Terus ada siapa lagi nih, Kak Pino, kalau dia katanya dessertnya mantan.
1: Emang mantan manis?
0: Kayaknya sih, melihat mantannya udah ini dia diabetes ya. Ya, jangan sering-sering Kak Pino ya. Karena dessertmu tadi di meja warna-warni aku lihat. Ada warna pink, Din, ada warna oranye.
1: Enggak
0: dibagi sama kamu ya. Duh,
1: ada.
0: Cian.
1: Ya Tuhan.
0: Terus ada Beli Adi Hendrawan, katanya khusus buat dessert sih sebenarnya enggak ada favorit ya, tapi kalau pas ada stok jeruk lokal ya makan itu aja sih habis makan. Enak ya Beli Adi ya, gak cerewet orangnya ya. Apa ada di lahap, betul.
1: Tapi enak.
0: Sederhana Gus, tapi bermakna.
1: Gus Bawa, sebenarnya menu dessert favorit saya adalah cake pandan, puding, dan black forest.
0: Woi, berat nih Gus, black fancy. Forest.
1: Fancy ya.
0: Fancy banget dong, Gus Bawa gitu loh. Terus kalau Abah bingung milihnya, semua enak-enak, berarti Abah suka semua dessert yang penting enak ya. Ada siapa lagi?
1: Ada Mok Nilo Soekartini.
0: Uh-huh.
1: Menu dessert favorit saya kue-kue coklat.
0: Sama kayak Dinda,
1: yes.
0: Suka yang coklat. Yang lain belum muncul, ayo munculkan dessert favorit Anda, sahabat Pingin FM. Mana nih yang lain nih, ada Sanjita Bill. Sudah muncul, Din sudah 400, boleh. Dun boleh masuk Din.
1: Boleh nih.
0: Boleh, Sanjita ayo spill dessert favorit kamu, terus belinya di mana? Yang di Bali ya, jangan di Aussie, bingung kita nanti belinya.
1: Iya. Yang
0: ada Mbak Met, nanti kita lanjut ngobrol Mbak Met ya. Ada Tia Junita juga, ada Gus Bawa, terima kasih. Aku gak sakit pinggang, Ji, yang lain aku sakit. Emang ya, gak bisa berbohong, udah mulai muncul sakit ini, sakit itu, so jangan sakit hati aja.
1: No.
0: Makanya nge-dessert sering-sering sahabat Ingin Event.
1: Biar happy ya.
0: Iya, biar moodnya bagus.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Obrolan sore.
1: Ayo cerita yuk yang udah muncul di TikTok Sahabat Twingin FM. Ini ada Edo, ada Sanjita, tadi ada siapa ini lop-lop nih?
2: Ada
1: Guseka.
2: 4F3.
1: Kasih tahu dong dessert favorit Anda.
2: Spill.
1: Tadi Sanjita bilang apa ya? Nggak paham, aku nggak relate soalnya di sini sticky date pudding.
2: Oh, apa tuh Kak Iman?
1: Disuruh browsing kita, Din. Taranjit.
2: Nanti ya. Ini.
1: Ada ini yang ikutan nih, Erik.
2: Nyansetan nih.
1: Iya, cus. Lagi di Lombok dia.
2: Oh, es kelapa muda murni juga enak apalagi
1: di atas, Din.
2: Viewnya pantai.
1: Bolu pandan tuh dia bilang.
2: Oh.
1: Itu dia lagi pamer, dia lagi
2: lagi pamer. Ini bagus banget dong. Tapi loh.
1: Bagus ya, cantik.
2: Bagus banget, cantik loh.
1: Sepi lagi.
2: Intimate gitu lah rasanya. Bolu pandan sama bolu pisang termasuk dessert gak ya?
1: Tergantung persensi aja, masuk lah itu.
2: Iya, kalau misalnya dimakan habis makan yang main course-nya bisa masuk dessert.
1: Bisa.
2: Tapi dunia perpudingan dan percoklatan aku juga suka. Yang penting jangan terlalu manis aja. Kalau kemanisan malah cepat enak.
1: Iya ya, sih. Usia soalnya juga, Rik ya.
2: Yes.
1: Kalau kakak Surya, kakak Mas Surya, Mas Surya ini dia sukanya adalah pavlova, kayak sejenis meringue gitu loh, Din. Jadi pakai apalagi pakai taburan blackberry, yummy. Suka tuh makan di salah satu hotel di Seminyak. Oh, the real fancy dan Sultan ya. Baiklah kalau begitu.
2: Yes.
1: Terima kasih. Kita bahas sekarang faktanya. Jadi popularitas frozen yogurt nih salah satu dessert favorit juga ya. Itu kan nggak lepas, Din, dari citranya sebagai pilihan dessert yang lebih sehat dalam tanda kutip dibandingkan es krim. Kandungan yogurt, terus label rendah lemak, sampai klaim kalau adanya probiotik, ini sering jadi alasan frozen yogurt dianggap lebih baik untuk kesehatan. Jadi benar apa tidak frozen yogurt lebih sehat? Silakan Kak Dinda.
2: Jawabannya tidak sesederhana itu, sahabat Minevem. Megan Rowe ya, yang ahli dia terdaftar dari Providence Institute Medical Center, mengatakan pilihan antara es krim dan frozen yogurt sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masing-masing orang. Jadi nggak bisa disamain gitu ya. Kandungan nutrisi keduanya juga dapat berbeda tergantung merek dan rasa yang dipilih. Namun secara umumnya sih ya, es krim cenderung memiliki kandungan lemak jenuh dan kalori lebih tinggi dibandingkan dengan frozen yogurt. Di sisi lain, frozen yogurt juga nggak selalu unggul dalam hal kandungan gula. Karena meski keduanya biasanya memiliki kandungan gula yang sangat tinggi, sahabat pengguna FM, frozen yogurt cenderung mengandung lebih banyak gula karena rasa yogurt itu membutuhkan tambahan gula untuk mengurangi rasa asamnya.
1: Iya, emang asam banget itu. Asam aja
2: banget.
1: Masih dikasih gula masih asam.
2: Nah sementara asam itu es krim sudah memiliki rasa manis karena bahan dasarnya berupa krim. Gitu sih katanya Megan Bro.
1: Iya.
2: Artinya membeli frozen yogurt bukan berarti otomatis mengurangi asupan gula.
1: Iya, jangan ngerasa Anda yang hobinya frozen yogurt terus Anda ngejekin yang makan es krim. Gulanya banyak padahal.
2: Belum tentu kan.
1: Gula Anda lebih banyak ternyata ya. Jadi hal lain, topping itu ternyata bisa mengubah kandungan nutrisi loh, Din. Jadi hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah topping. Karena banyak gerai frozen yogurt kan menyediakan sistem self-service ya. Ada tuh, aku suka tuh yang yogi-yogi itu masih apa enggak ya. Sehingga konsumen tuh bebas nambahin berbagai pelengkap sesuai selera. Malah kadang lebih banyak toppingnya daripada yogurtnya.
2: Jadi kayak ingat sesuatu deh.
1: Apa tuh?
2: Yang warnanya hitam tuh. Sordo.
1: Sordo.
2: Enak banget.
1: Enak emang. Jadi menurut Johanna Katz, ahli diet terdaftar yang berfokus pada perawatan preventif, manajemen berat badan dan nutrisi untuk performa, pilihan topping itu bisa membuat frozen yogurt yang awalnya relatif sederhana berubah jadi dessert dengan kalori, gula tambahan dan juga lemak jenuh yang jauh lebih tinggi.
2: Karena itu bukan hanya jenis dessert yang perlu diperhatikan ya sahabat Pukin FM, tetapi juga apa yang ditambahkan di atasnya alias toppingnya. Jika ingin menjaga agar pilihan tetap lebih seimbang, Bro menyarankan membatasi topping menjadi satu atau dua jenisnya aja. Nah, saya sih biasa menyarankan membeli satu atau dua topping seperti buah, kacang-kacangan atau coklat chip gitu sih katanya.
1: Salah satu ya, jangan ketiganya. Walaupun memang aja suka kalah patah, Din.
2: No, satu-satu aja.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: kami, your sweet music station.
1: So smart, stay happy.
0: Spesial untuk Dokter Tama, Mahalini percuma. Nanti kita gaskan kerjasamanya, Dok, ya. Semoga bulan Oktober ada apa sih kayak tema yang pas gitu, relate.
1: Oh, cari dulu hari-hari itu ya.
0: Iya, itu ya. Disesuaikan, Din. Okay. Makanya bisa lah nanti digas. Thank you loh, Dok. Sudah memberikan inspirasi untuk ide tema
1: next
0: bulan
1: ya,
0: depan.
1: Bertemu.
0: Iya, segera lah ya nanti tanggal belasan, Dok. Segera aku hubungi lagi. Oke, okay, sekarang kita mau hubungi Anda dulu yang sudah di TikTok tadi, ada Rose ya, baru bergabung ya sama
1: Rose,
0: Dokter Tama. Terima kasih, ada Gus Bawo juga tuh.
1: Gus tuh juga.
0: Gus tuh ikutan obre tuh, Din.
1: Soft pau di Renon, Aha Martabak, duo dessert setelah waktu, coffee penarungan, cinnamon roll plus browniesnya, pancake akelan, coffee blackio serta burger kentang camara nih, coffee Abian Semal. Katanya.
0: Thank you loh Gustu, referensinya ya. Ya deh, kita baca dulu ya. Ada Mama Yuna, selamat malam. Lagunya Charlie
1: banget nih.
0: Charlie Darly yang home ya, Charlie Put. Salamnya buat kalian berdua, semangat, bahagia,
1: thank
0: sehat
1: you
0: selalu.
1: Oh, Sungkare sehatnya.
0: Iya, Sungkare, Swaha. Terus
1: Dokter Tama, susah nolak dessert satu ini. Tim es krim katanya ya.
0: Baiklah.
1: Lembut, dingin, manisnya pas. Apalagi kalau dinikmati setelah hari yang panjang. Namanya time, apa sih? Me time.
0: Iya, me time.
1: Apa self reward.
0: Nah, apalagi kan sekarang di Indo Alpha tuh tiap hari loh, Din. Ada ini, Din.
1: Apa?
0: Ada promo es krim. Iya.
1: Oh ya?
0: Iya. Semoga coba deh follow Indo Alpha. Keduanya follow. Ada aja promo es krim. Sekarang lagi promo Magnum 25.000 dua.
1: Yang maca dapetnya itu dua.
0: Ada.
1: Mau.
0: Makanya abis ini cus. Kamu pilek.
1: Ini udah.
0: Tapi nggak apa yang vanilla belinya kalau pilek. Ya kan?
1: Gitu ya. Ada
0: iya,
1: ada.
0: Ingat minum airnya banyak setelah itu. Ya nggak dong.
1: Bener.
0: Terus ada siapa lagi ya? Tadi Oji udah. Oh, Oji ganti lagu. Jadi lagunya apa tadi? Utopia hujan. Terus
1: ada Lanang. Malam dua DB.
0: Jangan dong.
1: DB.
0: Jangan DB. Demam berdarah nih, Jipeng.
1: Timeline Fit One Republik yang apologize katanya. Makasih DB.
0: Oke.
1: Okay. DB banget nih. Apologize katanya. Terus apa lagi nih ya? Terus ada Mbak Rai.
0: Halo.
1: Mbak Rai dari Batu
0: Mbak Kandek. Rai Jegek.
1: Katanya bentar nih, mau yang mana nih dibaca nih?
0: Ya, bacalah, Din. Bingung aku.
1: Kargo panas saya enggak selagi rebutan nih, monitor salam Kopakan. Bensin macet antrenya sampai ke jalan antrenya di Kebon Iwa.
0: Keboy Iwa.
1: Kemarin pakai turbo kemarin sayang. Pagi Mbok Rai hadir monitor makan. Kak.
0: Oh, semua kamu baca. Kerajinan temanku, guys. Sia-sia emang mahal ini. Ada Mbok Dian Kesuma dari bawah aja ya. Kalau aku biasanya menyepelekan waktu, Din, ini mini food. Padahal tuh penting banget ya pelaku ternyata. Misal ada orderan yang diminta lagi 4 hari, udah tak tunda-tunda, 4 hari masih jauh. Enggak taunya udah besok aja gerudugan dah buatnya. Mbok Dian ini persis sama salah satu teman kita yang ada di sini. Sukanya juga mepet-mepet kayak begitu.
1: Ya.
0: Dinda pasti tahu.
1: Tahu banget.
0: Ya, itulah.
1: Bestie loh.
0: Kadang suka grimutan, aku pengen cubit lagi pipinya kan cabi ya, cubitable gitu ya. Kayak gemes aku. Tapi ya udahlah, kata biar ada tantangan. Ya terserah, yang penting beres kerjaannya ya.
1: Tapi kasihan loh kalau terus-terusan digituin enggak sih?
0: Orang dia seneng, biarin aja. Ya, ngapain kita yang grimutan?
1: Iya sih.
0: Pangbel, yang penting beres. Terus
1: ada siapa lagi ya?
0: Ada. Kita tuh sebenarnya bukan DB, kita duo beleleng.
1: Oh benar, duo beleleng. DB itu maksudnya duo beleleng.
0: Iya, betul sekali.
1: Bukan Dina,
0: sama-sama beleleng ini. Terus ada siapa lagi? Mbok Romi udah, Mbok Jun udah, Mbak Panca belum?
1: Panca.
0: Udah. Sudah dia,
1: udah.
0: Mbok Rai beli Adi.
1: Beli
0: Adi lagunya udah. Best I Ever Had dari Vertical Horizon. Sukseme, sampun ike lagunya. Gus Bawo.
1: Abah Waisel katanya bilang terima kasih katanya.
0: Ya, baik, sama-sama Abah. Gus Bawo, ini tadi request lagu adalah Rizky Febian, Ziva Magnolia yang terlukis indah, udah. Kalau mini food, hal yang sering disepelekan itu adalah menepati janji. Gitu, kalau dia janji itu harus ditepati ya. Iyalah, janji dibawa matek lo nanti lo. Kalau siapa lagi ya?
1: mana
0: udah
1: sih?
0: Udah ya, udah ya? Semua ya. Lanan udah, Oji udah.
1: Naik atas nih.
0: Mamyun udah.
1: Udah gulir-gulir enggak?
0: Iya, gulir-gulir bener juga ya.
1: Scrolling itu gulir-gulir pada dan katanya.
0: Bener itu. Kadang kita suka melupakan ya, hal yang sepele tapi penting loh itu.
1: Gulir-gulir.
0: Halo dua bulldog ya. Dua bulldog kita ya.
1: Bulldog banget.
0: Iya emang.
1: Iya sih, bulanan dogen.
0: Saya juga bulldog, ya sama berarti ini Mbok Aya nih.
1: Ini dari mana Mbok Aya?
0: Semeng ke, dari mana Mbok Aya?
1: Bulldog manaan.
0: Asik, bulldog manaan.
1: Bulldog manaan
0: tuh. Dinda suka sade, saya bon dalem.
1: Saya yeah. di gini, di bukit, dingin.
0: Saya di bon dalem, panas.
1: Panas.
0: Di kota sih rumahnya.
1: Penimbangan.
0: Oh, penimbangan.
1: Wah, Pepe. Pepe banget nih. Ya selalu kalau saya sore-sore dongkinya di Pepe.
0: Iya, aku dari belum ada Krisna, suka ke situ beli jagung bakar, beli roti bakar, Din.
1: Pasti apa? Ada orang-orang pacaran di sana tuh banyak tuh.
0: Aku udah punya keluarga di situ. Sama keluarga. Mau pacar agak jauh ya ke situ ya. Sama iya suami sih. Baru diajak ke sana. Ih kangen deh ke Pepe aku.
1: Iya loh.
0: Iya yang lain beleleng-belelengnya muncul-muncul semua
1: mana?
0: Ya.
1: Beleleng
0: ya,
1: merapat.
0: Dua beleleng udah muncul soalnya hari ini ya. Geng-geng
1: ini merapat.
0: Tiap Kamis dua beleleng yang muncul yes. Ya. Yuk yang belum request juga silakan.
1: Yes, langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya di @pengenabam Bali, Twitter juga boleh di @radiopengenabam.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Ari Lesmana nih spesial tadi buat siapa ya? Pokoknya ininya jantung hati.
1: Oh iya, jantung hati.
0: Yang request di namanya. TikTok kita untuk sudah diputar ya. Yes. Selamat malam dulu tadi untuk Mbok Aya, tadi sudah di play lagunya, requestannya adalah Lock Away. Terus ada siapa lagi?
1: Trisha Dewi. Ini katanya soal snack favorit, aku bukan Sweet Tooth, tapi gak tahu kenapa malah kangen Denkin. Udah gak ada ya katanya?
0: Ada, cuma ganti nama jadi Didi.
1: New branding.
0: Didi ya. Banyak kok masih di tempat, kalau di Teko Umar itu dia agak ke selatan lagi. Ke selatan ya? Ke barat dong itu.
1: Aduh gak tahu arah, maaf.
0: Ya deket-deket Imbo pokoknya, deket lampu merah ya. Mbak ya silakan cari di sana ya. Terus ada siapa lagi? Udah semua sepertinya. Ya udah kalau gitu yang sudah request harap mengantri lagunya yang sudah request Stand Up For Love. Habis ini kita play ya. Wow.
2: Wow.
3: Wow.
4: Wow.
0: Wow. Woi, ini ngapain nih melengkung-melengkung ini, aku yang ngeri ngelihatnya. Sebagai gen milenial yang mau sudah bersahabat dengan salon pas ya.
1: Bukan main ini.
0: Coba. Jadi, ini bukan sekedar lomba lari sahabat Twin FM, ada belasan anak-anak di India yang menunjukkan kemampuan luar biasa lewat Chakrasana Race. Jadi ini adalah sebuah balapan unik yang dilakukan sambil mempertahankan pose Chakrasana atau kayang sahabat Twin FM. Pinggang ngeri, oke. Jadi aksi ini menjadi salah satu atraksi yang mencuri perhatian dalam peringatan Hari Yoga di Yaswan Stadium Nagpur.
1: Oh, ini digelar oleh Chakrasana Sport Association sahabat Twin FM. Perlombaan ini memadukan kecepatan, keseimbangan dan juga kelenturan tubuh dalam satu kompetisi. Melihat para peserta bergerak maju sambil kayang, warganet pun dibuat takjub dengan kemampuan fisik mereka. Coba bayangin kayang sambil lari loh.
0: Gak mau kebayangin.
1: Pinggang tuh gimana tuh?
0: Mau ikut aja. Loh! Mau ikut sorak-sorai. Dinda aja deh ikutan, Din.
1: Aduh gak mau.
0: Kan
1: coba,
0: tulang suruh. Anda masih muda belia.
1: Sumpah suruh kan tinggi tuh.
0: Asik. Sem, mau gak kayang demi Dinda? Kayang tapi sambil lari.
1: Iya kayaknya sambil lari.
0: Mada. Edeh perut.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: September, Shopsmart, stay happy!
1: PayLater memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: More Sweet Music Station.
1: Sob Smart, stay happy.
0: Agus ada yang request di detik-detik terakhir, untung masih bisa Agus ya. Emang suka terbangin yang mau pakai roket tar. Billy Simpson, janjimu itu.
1: Okay.
0: Ya sudah lagunya diterbangkan. Terima kasih yang sudah menemani so dua Bulldog siaran dari jam 4 sore ya.
1: Iya, tunggu Kamis depan lagi ya nanti ya.
0: Tiap Kamis pokoknya.
1: Berdua deh pokoknya Bulldog. Tadi udah rame ya nemenin di WhatsApp, di TikTok tadi juga okay banget ikutan Obre mini vote-nya.
0: Dinda juga okay banget hari ini pokoknya. Sampai Suma gak mau lepas.
1: Eh,
0: heran loh.
1: Biasanya
0: tuh nunggu di sebelah, Din.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kali ini.
0: Kan lihat emang kenyem dia langsung kan. Cenut-cenut langsung kepalanya.
1: Suma lovers mana nih?
0: Dia udah bingung, Dinda kok cantik banget hari ini. As always, jawab dong, Din.
1: Biasalah.
0: Ya, begitulah ya. Kalau gitu, kita pamit pulang dulu.
1: Betul.
0: Bye-bye.
1: Bye. This one is for the boys.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Bunda FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Selamat malam sahabat Bunda FM. Gimana hari ini, happy? Harus happy dong. Apalagi udah ada semuanya nemenin Anda di hari Kamis yang manis ini. Ada yang manis-manis, langsung aja yuk. Langsung request lagu maksudnya di 0811 393 494. Dan juga bisa di social media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguna FM Bali, dan di X at Radio Pinguna FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Semuanya temenin nanti sampai di jam 12 malam. Jadi sekarang masih jam 8, masih panjang banget waktunya. Langsung makanya cerita, langsung kasih tahu juga mau dikirim salam sama siapa dan mau pilih lagu Indonesia atau lagu mancanegara, bisa banget di request langsung dikirim dari WhatsApp Telegram kita. Dan yang mau streaming silakan bergabung di live.radiopinguinafm.com. yuk, jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @pinguinafmbali. Saya tungguin requestan Anda sampai nanti di jam 12 malam. Silakan dikirim sekarang.

Pengguna FM Your Sweet Music Station, Sob Smart, stay happy. Hari ini happy juga, semua hujan nemenin Anda lagi di hari ini, di hari Kamis, tanggal 3. Ya udah, tanggal 3 aja, cepet ya waktu berlalu. Kemarin tanggal 1, tanggal 2, sekarang udah 3. Nah, sekarang boleh yuk lanjut request lagi. Kalau tanggalnya tanggal 3, tapi requestnya boleh lebih dari 3 ya. Langsung kasih tahu semua Wijaya, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa malam hari ini. Buat Anda lagi kerja juga, biar lebih asik ya begadangnya, karena ada yang lembur atau mungkin yang shift sore yang masih belum pulang atau bahkan shift malam. Ya, boleh nanti sampai jam 12 sahabat Pengnabem, semuanya nemenin biar malam hari Anda bisa lebih ramai. Walaupun cuaca cukup dingin malam-malam, tak kenapa ya kalau siangnya panas, kalau malamnya dingin. Agak gini ya, agak kontras suhunya, tapi enggak apa-apa. Yang penting kita bawa happy aja terus sambil dengerin lagu favorit. Langsung yuk, kasih tahu lagi di 0811-393-494, bisa juga di sosial media kita, Instagram dan juga fanpage Facebook @PenguinFMBali. Selamat malam buat Bu Nana yang udah stay tune malam hari ini. Gimana kabarnya Bu Nana? Semoga hari ini sehat dan happy ya. Sudah menyapa juga, hola semua, selamat malam Bu Nana stay tune. Siap, terima kasih udah stay tune Bu Nana. Mau request lagu apa nih Bu Nana? Boleh kasih tahu ya Bu Nana ya. Ada Budian lagi. Ada Madian Kesuma juga yang udah stay tune. Requestnya Gigi Perez, Sailor Song. Salamnya buat semua sahabat Pengguna FM aja. Semua semangat siaran dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi ada Kakak Trisna ya yang juga stay tune. Tadi udah request lagunya Hikaru Utada Home featuring featuring Charlie Puth ya. Kok Christina Perry. Charlie Puth ya sama Hikaru Utada Home ya Kak Trisha Dewi yang udah stay tune, terima kasih. Ditunggu lagunya, semoga happy dan sehat selalu. Ada Mo Romi di Jimbaran juga. Halo Mo Rom, Mo Rom tadi udah menyapa semua, nanti semua bacain selengkap deh. Ada Dokter Tama juga, selamat malam. Ini lagi otw pulang ke rumah setelah selesai praktik. Wah, hati-hati ya, salam sehat dari Kulhen Pharma Dalung. Terus semoga perjalanan malam ini lancar, aman sampai tujuan dan bisa beristirahat dengan nyaman setelah aktivitas hari ini. Mau requestnya Top Loader, Dancing in the Moonlight. Oke, terima kasih semua. Selamat mudarat dan semoga malamnya makin hangat ditemani Pengguna FM. Wah, kita hangatkan ya dok ya malam hari ini, walaupun cuaca dingin di luar, kita hangatkan di dalam dengan lagu-lagu favorit dong tentunya, sambil selimutan, sambil makan yang hangat-hangat, makan bubur ayam kali ya, atau mungkin ada sup, bisa ya, yang penting hangat-hangat aja deh malam hari ini. Ada putus

0: juga selamat malam. Dan siapa lagi nih? Kayaknya ada Abah Wesel juga, selamat malam ya. Oke, terima kasih buat Anang sudah bergabung malam hari ini. Buat yang belum bergabung, silakan yuk kasih tahu sahabat Pink FM mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, biar bisa semua siapin lagunya dan nanti kita bisa dengerin bareng-bareng. Terus malam hari ini sambil menghangatkan diri, mungkin dengan semangkok mie ayam bisa ya, semangkok bubur ayam, ataupun apalah boleh ya, yang penting berkuah-kuah, kayaknya enak banget malam hari ini. Biar hangat saja, sambil selimutan juga bisa itu juga bikin hangat. Tapi yang penting hari ini hangatkan hari Anda dengan lagu-lagu favorit, tentunya biar lebih happy, lebih asik juga menikmati malam hari ini.
1: Penguin News.
0: Sahabat Pink FM, sejumlah titik api terlihat di kawasan Bukit Sesar, Desa Rejakula, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Video yang memperlihatkan asap putih akibat kemunculan titik api tersebut viral di media sosial. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng, Igede Suyasa, membenarkan adanya titik api di wilayah Bukit Sesar, Rejakula. Hingga ini belum diketahui penyebab munculnya titik api tersebut. Dikutip dari Komunitas Detik Bali, saya Sumawijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Dek, naon ki nyoman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyoman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah gak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Wih! Kan memberi pencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini mare, yo. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar, yo.
1: Wih.
0: Eh, Dek. Tawang, Dek. Nah, yo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Dek.
1: Sandro, padahal ini sunrise, yang mikirin, lo.
0: Coba cek di TV, nih, Dek.
1: Ada di TV, nih, cek man lari.
0: Gue pilar, kemudian berita, nih, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek. Nah, gelam kenain anak, kok, nih, yo. Wih.
1: Eh, Mek. Siaran TV tuh periksa nu, Mek.
0: Iya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh. Memek kayaknya ada gelap kengken. Memek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari cnnindonesia.com. Nah, ternyata sahabat Penguin FM, uban yang biasa dianggap sebagai perubahan yang tidak bisa kembali lagi. Jadi rambut yang semula hitam itu bisa loh berubah lagi untuk kembali. Ternyata sebuah penelitian menemukan beberapa helai rambut yang sempat memutih justru bisa kembali berwarna. Dimana dalam penelitian dari Columbia University yang diterbitkan di jurnal Alive, dimana peneliti menemukan bahwa beberapa helai rambut manusia dapat mengalami repigmentasi, sahabat Pink FM, yakni kembali mendapat pigmen setelah sebelumnya berubah menjadi abu-abu atau putih. Akan tetapi, ada satu catatan penting ya, bahwa repigmentasi tersebut bukan sesuatu yang umum terjadi. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Pink FM?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Siapa yang suka lagu ini? Saya. Anda juga suka gak sih sahabat Gunabang? Banyak loh yang suka lagunya. Keren banget ya. Lagu dari Naikila, MMG, My Man Gue. Ini lagu yang lagi hits belakangan ini. Request dari Gusto juga mau Romi. Selamat malam dulu buat semua sahabat Pink Pop yang udah stay tune di jam 9 malam di Nuansa Malam bareng Suma Wijaya. Pastinya happy banget ya hari ini bisa menemani Anda sampai nanti jam 12. So, yang mau request lagu yuk biar malam kita makin happy, langsung aja kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, Fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali. Langsung yuk dikirim sekarang, sambil saya mau sapa-sapa dulu yang udah stay tune dari TikTok kita juga di @pinguinfmbali. Langsung aja yang belum bergabung dulu. Selamat malam buat yang udah gabungan. Ini ada siapa aja? Ada Mak Dian Kesuma, terus tadi juga ada siapa ya? Enggak ada namanya. Ada nomor aja, ada Al juga selamat malam, terus ada Gustu, ada Wa juga yang udah sejak Kak Ninda, terima kasih. Kak Wa tadi request lagunya The Chainsmoker Paris, oke, udah disiapin ya, abis ini bakal di play. Terus ada Mama Rosie juga, selamat malam Mama Rosie, semoga semangat selalu deh buat Mama Rosie. Ada Yuki Cherry juga, apa kabar? Ada siapa lagi nih? Ada Mak Arif juga tadi request lagunya 2001 kali. Oke deh, udah sama-sama sapa dulu yang belum, silakan. Ada Mak Romi, lagunya tadi udah di play ya Mak Romi ya. Salam buat semuanya. Terus kalau dari Telegram kita sama dari WhatsApp, langsung aja bergabung yuk sahabat Pink FM di 0811 393 494. Karena sekarang saya mau sapa-sapa dulu. Kalau dari WhatsApp tadi ada Moromi Jimbaran yang request lagunya Naikila yang baru udah di play. Salam buat Mbak Dian Kesuma, buat Dilan, Pak Suami, Tut Garing, dan semua sahabat Pinguin FM. Semua semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih buat Moromi di Jimbaran. Terus ada juga yang udah stay tune tadi, requestannya sama ya, main-main gue, ada Gustu. Titip salam untuk semua sahabat Pinguin FM ya, terima kasih udah stay tune Gustu. Terus ada pertama juga lagunya udah di play tadi, lagunya dari Top Loader, Dancing in the Moonlight. Terus salam-salam udah semua bacain juga tadi, terima kasih buat pertama, semoga sempat dengerin lagunya. Terus ada Abah Wesel, selamat malam. Kalau dari Abah ini Om Swastiastu, karena selamat malam ya, terima kasih buat Abah Wesel. Terus ada siapa lagi? Ada Mbak Panca, hai Mbak Panca, request lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan. Udah di play ya. Sudah gak nyaman banget dengan debu-debu ini, itu mantra hujannya Itgitab katanya. Wah, bener sih, ini kemarau ya cukup panjang ya, lumayan cetar juga panasnya di siang hari, dan pastinya ini membuat kita agak sedikit gerah, terus panas. Dan gak cukup biasanya untuk apply sunscreen sekali, biasanya harus berkali-kali karena saking panasnya. Dan memang benar-benar terik banget sih. Kalau Anda gimana di daerah Anda sahabat? Apakah juga cukup panas atau mungkin udah mulai mendung-mendung? Semoga aja ya, kalau mendung sampai ke daerah saya, karena benar-benar agak gimana gitu ya panasnya. Oke deh, lanjut. Terima kasih Mbak Panca, lagunya semoga ini benar-benar manjur ya mantranya, mantra dari kitab caranya Sedih Aku Sebelum Hujan, karena udah semua play juga lagunya. Oke. Ini rumah cepet banget kotor. Ini baru selesai on the floor alias ngepel-ngepel, ini mantap sekali. Biasanya bermain dengan barbel, sekarang bermain dengan tongkat pel ya. Semangat aja buat Mbak Panca. Terus ada siapa lagi? Tadi udah stay tune ada Kak Jen. Hai Kak Jen, udah stay tune dari TikTok kita, terima kasih. Terus ada Mbak Dian Kesuma juga tadi request lagunya Gigi Peres yang Sailor Song, udah semua play juga lagunya, terima kasih Mbak Dian. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja, semua semangat siaran dan terima kasih. Makasih buat Mbak Dian. Terus ada Gustu udah tadi, terus ada Mujuri Nati, Bu Guru, tadi request lagunya Everything But You dari Clean Bandit, udah semua play juga. Salamnya untuk semua sahabat Pinguin FM. Makasih semua, makasih juga buat Mujuri Nati ya. Semoga semangat selalu. Terus ada Putus Ton juga, terima kasih, dari seputaran yang Batu juga hadir. Bu Nana, terima kasih. Ada Bu Ana Wongaya juga udah hadir hari ini, makasih banget. Agus Adi lagunya Wizi ya, selamat jaga kasih, masih mengantri, tunggu aja nanti bakal semua play. Terus ada Papa Okik yang udah stay tune, selamat malam Papa Okik. Karol G featuring Bruno Mars Still. Ini ada kata-kata untuk hari ini dari Papa Okik. Kata-katanya bagus banget ya, benar-benar apa ya, ada pesan di baliknya. Dekat itu tidak harus menjilat, menolong itu tidak harus menggonggong, demi duit tidak harus menggigit, karena dunia tidak seguguh. Waduh.
Iya iya iya iya. Pokoknya artinya yang gimana gitu ya. Pokoknya semangat aja deh buat Papa Oki. Semoga lancar segala sesuatunya Papa Oki ya. Pasti ada gini ya, ada hal-hal yang memang membuat kita satu sisi harus berjuang gitu ya. Dan ya gitu. Cuma tidak bisa berkata-kata. Oke deh, ada Dwi Parwati sudah bergabung, ada Dwi Parwati, ada Moromi juga, ada Mbak Dian masih stay tune di TikTok kita. Terus ada Kak Giri Mahendra, tadi lagunya Good Life. Nah ini baru lagunya udah di play juga, terima kasih. Kalau dari Telegram ini ada Rian Putra Somber ya, My Body Isn't Ready. Thanks a lot juga buat Rian Putra yang udah stay tune malam hari ini. Oke, buat Anda juga malam hari ini sahabat Tune FM, silakan yuk menemani aktivitas Anda yang lagi bekerja atau mungkin waktu santai Anda sebelum istirahat, langsung kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Ada Jik Dewa juga, selamat malam Jik Dewa. Sekarang boleh dikirim dulu yuk sahabat Tune FM, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa di 0811 393 4994. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Buat way yang udah stay tune, requestannya The Chainsmokers Paris, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng. We

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: The Matt Howe. Matt Howe. Sweet and Hell.
1: Sweet and Hell. Pink FM, your sweet music station. Soft, smart, stay happy. Sahabat Pink FM, ini dari IDN Times ya. Untuk menjaga kesehatan pastinya penting banget buat kita berolahraga. Setuju? Setuju dong. Tapi di tengah aktivitas yang padat, menyempatkan diri untuk berolahraga seringkali menjadi tantangan tersendiri ya. Namun, tetap aktif sebenarnya tidak selalu membutuhkan waktu yang khusus. Di mana salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah membiasakan diri naik tangga. Nah, jadi naik tangga kan hal yang simpel banget tuh. Jadi bisa nih, meski terlihat sepele, aktivitas ini dapat memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh kita, sekaligus membantu menjaga kebugaran. Yang pertama, manfaatnya adalah membakar kalori lebih efektif. Nah, naik tangga termasuk aktivitas fisik yang cukup intens. Ini dapat membantu membakar kalori kita, di mana jumlah kalori yang terbakar tergantung pada berat badan, durasi, dan juga kecepatan saat menaiki tangga. Terus, manfaat berikutnya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan juga paru-paru. Bisa juga menguatkan otot dan juga sendi tubuh bagian bawah kita, di mana gerakan menaiki tangga membuat jumlah otot bekerja lebih keras, terutama otot paha, betis, dan juga bokong. Nah, kalau manfaat berikutnya juga ada meningkatkan keseimbangan dan juga koordinasi tubuh, sahabat FM. Dan juga bisa membuat mood kita lebih baik dan juga bahagia. Jadi aktivitas fisik dapat merangsang pelepasan endorfin yang berkaitan dengan perasaan positif dan juga rileks. Jadi meluangkan beberapa menit untuk bergerak termasuk naik tangga ini bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga tubuh dan pikiran di tengah kesibukan. Jadi aktivitas ini juga bisa lakukan saat pagi hari, ketika beristirahat di kantor, atau setelah terlalu lama duduk. Jadi bisa diselingi di sela-sela kesibukan kita, walaupun waktu kita cukup padat dengan beberapa kegiatan, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba sedikit menggerakkan badan seperti naik tangga agar nanti bisa tetap menjaga kesehatan kita dan kita bisa beraktivitas dengan optimal.
2: Look

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Adaptif. Nah, menurut studi, sahabat Penguin FM, buat yang lagi overthinking nih, jadi ada cara terbaik untuk hindari overthinking adalah membuat tubuh kita lelah dengan berolahraga. Jadi, dalam tinjauan yang dipublikasikan di Nature Reviews Neuroscience, Hillman Erickson dan juga Kramer menjelaskan bahwa aktivitas aerobik berhubungan dengan berbagai aspek kesehatan dan fungsi otak. Jadi ini bukti dari studi pada manusia maupun hewan yang menunjukkan bahwa olahraga dapat mendukung performa kognitif dan fungsi otak sepanjang rentang usia. Yang artinya, olahraga bukan hanya soal menjaga kebugaran fisik, di mana aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang mendukung kesehatan otak dan juga kemampuan kognitif. Jadi gimana menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: Survei Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Pingwin New Playlist. Pingwin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Pingwin FM Bali.

Bingung FM, your sweet music station. So smart, stay happy. Masih bersama semua Wujudnya sampai di jam 12 malam. Dan sekarang baru jam 10, masih tinggal 2 jam yuk. Yang mau request lagu favorit, mau kirim-kirim salam sama orang spesialnya, silahkan langsung aja bergabung di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Selamat malam sahabat Pinguin FM buat yang baru bergabung malam hari ini. Kalau tadi kita udah dengerin banyak banget lagu-lagu keren yang di request oleh sahabat Pinguin FM yang lainnya. Sekarang buat ada yang belum, silakan yuk, mau lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, langsung bisa kasih tahu semua sekarang dari WhatsApp, Telegram juga bisa. Dan sekarang saya mau sapa-sapa dulu deh yang udah stay tune malam hari ini. Selamat malam buat Kakak Tika yang udah request lagunya Coklat. Nah, salamnya buat Kak Tugus Dika, sehat selalu ya, sampai jumpa lagi di Sanur bulan Maret. Lagunya Coklat Jauh, makasih Kak. Makasih juga buat Kak Tika yang ada di Jakarta Kak ya. Semangat selalu, dan semoga Kak Tugus Dikanya hari ini bisa dengerin. Katanya sehat selalu ya, sampai jumpa lagi di Sanur bulan Maret. Catet ya Kak Tugus Dika ya. Berarti tahun depan ya, bulan Maret. Pokoknya semangat aja deh buat Kak Tika dan juga buat Kak Tugus Dika yang disalamin. Terus kalau dari WhatsApp lagi ada Amin Mimbar. Hai Amin, selamat malam. Yes, Heaven by Jenny. Ya, tadi di request sama Kak Jen. Lagunya udah di play ya. Terus ada Papa Oki juga, ada Mak Dian Kesuma, ada siapa lagi nih? Ada Meromi. Meromi diam-diam aja, ternyata Meromi memantau dari tadi ya. Ada Agus juga. Terus ada siapa lagi tadi ya? Ada Mbak Sukma, ada The Moon, terima kasih udah follow kita. Ada ada siapa? Ada tanpa nama. Gak dikasih tahu nama soalnya ya, kita masih ragu siapakah, cuma boleh kenalan dulu ya. Terus kalau Amin Mimbar tadi udah stay tune, ini mau nyapa-nyapa crew boys sudah pada ngumpul di base camp ya. Mimbar Cell, ada Alvin, ada Alga, ada Gamil, ada Iam. Request Evergreen by Will Young. Okay, thanks you semuanya. Thank you juga buat Amin Mimbar. Salam buat crew boys semuanya, semangat selalu malam hari ini. Dan buat Anda juga, semoga semangat malam hari ini ya. Bagus katanya, kata Mojun. Oh, lagunya si gini ya, si Jamie Miller tadi, sama play yang Last Call. Bagus kata Mojun. Oke, nanti bisa di request ya Mojun besok kali. Oh iya, ada Afif. Halo Afif. Wah, tadi Afif mau lagunya Calvin Harris, Feel So Close. Oke deh, coba Suma cek tadi, sudah sempat cek. Tapi saya cari yang lain malahan ya. Oke deh, Feel So Close ya buat Afif, lagunya dari Calvin Harris. Coba saya pastiin dulu, lagu Calvin Harris Feel So Close. Kita cek Feel, gak ada. Gak ada buat Afif ya. Tolong diganti Afif ya lagunya, boleh lagu yang lain. Jadi udah langsung semua cekin spesial ya. Lanjut, ada siapa lagi nih yang udah, oh ada Kak Fortune Lucky. Halo Kak Fortune Lucky, selamat malam. Terus ada Papa Okik juga, tadi udah menyapa, masih ada di TikTok juga. Thank you banget ya buat Papa Okik. Kalau dari WhatsApp ini masih ada Agus Ade juga, tadi request lagunya yang semua play adalah Selamat Jalan Kekasih. Thank you banget ya Agus Ade. Terus kalau dari Telegram ada Rian Putra, lagunya ditunggu. Habis ini bakal semua play lagu dari Somber, My Body Isn't Ready. Ada Indra juga, ditunggu lagunya. Caleb G, Evan U, udah semua siapin. Ada Mary Okta juga. Mahal ini percuma juga, udah mengantri. Jadi tunggu aja lagunya, nanti bakal kita dengerin bareng-bareng ya. Kalau dari fanpage Facebooknya Pinguin FM Bali, ini sudah ada juga yang stay tune. Langsung aja semua absen satu persatu ya. Presensi maksudnya. Bukan absen-absennya nggak hadir ya, tapi ini yang hadir-hadir aja. Yang udah komen-komen meramaikan di fanpage Facebook at Pinguin FM Bali. Ini ada Igusti Ayu Parwati, selamat malam dari Denpasar Cikumeria hadir. Ada Ikrit Ari Suginastra dari Penamparan Jalan Gunung Andakasa juga sudah menyapa. Ada Temuyam Virgo, selamat malam buat Temuyam. Ada Bobo juga, selamat malam, apa kabar. Terus dari Sanur ada Komang Ariani, selamat malam. Kadek Giri juga selamat malam. Kadek, ada Ricky Dibengui request lagunya Mita Lestari Seperti Yang Kau Minta. Selamat buat Devi Rosmalasari. Buat Suma Wijaya, makasih. Makasih juga buat Ricky yang ada Dibengui ya. Terus kalau dari Angantaka ada Dek De Mahes yang sudah hadir. Terima kasih Dek De sudah menyapa malam hari ini. Terus ada Pade Tombong Nak Serokadan yang hadir dari Serokadan Bangli, terima kasih. Ada Jero Gede di Betan View juga dari Denpasar Jalan Kebu Iwa Utara ikutan hadir, terima kasih.
Madi Atta dari Tegal Tamu, Batu Bulan juga sudah ikut monitor, terima kasih. Ada Wiansi aja juga, Sebentar Mas Subut juga sudah menyapa. Amiruddin, terima kasih. Ada Komis Suwerti dari Sibangka J hadir. Terus ada Madi Hendra Saputra juga sudah menyapa dari Desa Tua Marga Tabanan Present. Wah, lumayan juga ya, sudah menyapa dari fanpage Facebook. Kirim salamnya buat anakku Putu Siwa, salam sehat selalu, matur sukses semua. Terima kasih ya buat Madi Hendra Saputra yang ada di Desa Tua Marga Tabanan. Terus ada Igris Dana juga, dan ada Nyaman Landung dari Penasan Kelungkung juga sudah menyapa malam hari ini. Terima kasih buat semua sahabat Minapa yang sudah menyapa, thank you banget. Dan happy deh kalau banyak yang menyapa malam hari ini. Terus kalau dari TikTok ini ada yang baru juga, stay tune, ada Karmiawati, selamat malam. Terus tadi ada siapa nih, Kak Fortu, terima kasih. Coba semua cek dulu, yang mau request silakan yuk langsung aja dikirim sekarang biar langsung semua play lagunya. Dan bisa kita, Tata Janeta penipu hati, Tata Janeta, kita coba cek dulu ya buat Afif, apakah Afif beruntung kali ini? Tata Janeta, coba semua cek-cek Tata Janeta. Oke deh, langsung aja buat yang lain sambil menunggu. Nanti semua bakal cekin ya buat Afif, ditunggu aja nanti infonya. Buat yang lain silakan yuk kasih tahu juga mau dengerin lagu apa, sahabat PNFM, biar bisa semua siapin. Oh, ada Edo, Kak Edo mau request lagu. Lagu apa tuh Kak Edo? Boleh, Raisa apalah arti menunggu. Oke, coba semua cek dulu ya, ada Kak Yanian juga request lagu apa nih Kak Yanian. Boleh nanti kasih tahu juga ya. Langsung di WhatsApp Telegram yuk, 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, Exit Radio Penguin FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, pasti usia mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan spesial buat Rian Putra lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

Earth Stay Happy. Sahabat Luna FM, dalam menjalin hubungan pastinya diawali dengan pertemuan, dimana bertemu dan berkenalan dengan orang baru memang bisa jadi momen yang bikin kita deg-degan ya, deg-deg-deg gitu rasanya jantung. Tapi entah saat menghadiri acara ini bisa terjadi, atau mungkin bertemu rekan kerja baru, dikenalkan teman, atau datang ke lingkungan yang belum pernah Anda datangi sebelumnya. Nah, ternyata ada beberapa kebiasaan kecil yang sebaiknya dihindari agar lawan bicara merasa nyaman dan dihargai ketika kita menjalin sebuah hubungan baru dan memasuki fase pertama ya, yaitu kenalan. Saya punya dari IDN Time, sahabat Mina WM. Yang pertama yang perlu dihindari adalah menunjukkan bahasa tubuh yang tertutup, dimana menurut pakar etiket Jenny Drazen, bahasa tubuh yang tertutup dapat membuat seseorang terlihat seolah gak berminat melanjutkan percakapan. Jadi kalau udah dari awal tidak berminat ya, kadang-kadang obrolan atau mungkin interaksi lebih lanjut itu jarang terjadi. Terus yang kedua adalah gak membangun koneksi saat berbicara. Jadi kontak secara langsung termasuk memperhatikan wajah lawan bicara itu sangat penting, dimana bisa membantu menciptakan rasa nyaman dalam percakapan. Hal sederhana ini menunjukkan bahwa kita hadir dan tertarik dengan apa yang sedang dibicarakan. Terus sibuk melihat ke arah lain saat diajak bicara. Nah, kalau ini sering terjadi ya. Jadi emang sering banget ya kalau ada orang yang memang tidak menarik untuk diajak berbicara, itu kadang-kadang matanya kemana-mana. Jadi bisa ke atas, bisa ke samping, dan tidak fokus dengan lawan bicara. Ini juga bisa banget untuk dihindari, untuk memberikan perhatian dan juga memberikan respect kepada lawan bicara kita. Nah, menurut Jenny Drazen, pandangan yang terus mengembara ke tempat lain ini dapat memberikan kesan bahwa perhatian kita nggak sepenuhnya ada dalam percakapan. Menjawab terlalu singkat dan juga terkesan malas ini juga perlu dihindari, karena Jenny Drazen menyebutkan bahwa respon yang terlalu singkat bisa menjadi tanda bahwa seseorang sudah tidak benar-benar hadir dalam percakapan. Jadi hanya fisiknya saja dan pikirannya itu udah kemana-mana. Jadi agak gimana gitu ya, terutama saat baru pertama kali bertemu, sahabat KNFM. Kebiasaan ini dapat membuat orang lain menganggap kalau kita gak tertarik dengan situasi untuk mengenalnya. Terus terlalu sering memotong pembicaraan. Nah, ini baru ngomong A udah disambar, baru ngomong B udah lagi disambar. Jadi kesan pertama memang bukan satu-satunya hal yang menentukan sebuah hubungan. Nah, cara kita memperlakukan seorang ini juga penting banget, dimana di awal pertemuan ini bisa menjadi membuat mereka lebih nyaman untuk mengenal kita lebih jauh, dan bisa membuat banyak hubungan terjalin, dan bisa membuka kesempatan kepada kita untuk banyak kesempatan di masa depan. Jadi semoga aja pertemuan-pertemuan kita dengan orang-orang yang baru ini membuat kita lebih semangat lagi dan bisa menjalin relasi yang lebih baik ke depannya.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda saya kutip dari Instagram Folk Native. Jadi buat yang lagi stres nih, ternyata ada juga hal yang bisa lakukan. Salah satunya menurut studi adalah teleponan sama sahabat selama 10 menit sahabat. Nah, ini terbukti efektif buat ngurangin stres. Jadi studi yang diterbitkan oleh JAMA Network mengungkapkan bahwa praktik perawatan diri tidak selalu membutuhkan biaya yang mahal ya, melainkan bisa disederhana melakukan panggilan telepon dengan sahabat. Nah, penelitian tersebut mencatat bahwa rutinitas menelpon secara terarah selama kurang lebih 10 menit dapat memberikan dampak psikologis yang sangat positif. Tercatat mereka yang rutin menerima panggilan mengalami penurunan rasa kesepian hingga 20% dan gejala depresi yang mereda hampir 24%. Menariknya, temuan ini juga sejalan dengan riset lain dari Jeffrey Hall dalam jurnal Communication Research yang menyimpulkan bahwa satu percakapan berkualitas setiap harinya mampu meningkatkan kesejahteraan emosional secara signifikan. Jadi, gimana menurut Anda sahabat Pingin FM?

menghadirkan Summer You Were Mine yang masuk ke dalam album debutnya Long Way Home. Penyanyi asal Chicago ini memadukan lirik bertema penceritaan khas country dengan balutan pop modern. Isi dari lagu ini merangkai perjalanan pendewasaan dan dinamika cinta di usia 20-an. Lagu ini dirilis pada 21 Agustus 2026.

melewati masa hiatus, Weird Genius kembali menyapa pendengar melalui single terbaru berjudul Escape. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kehadiran karya bersama Emily C ini sekaligus menjadi penanda dimulainya era baru menuju album penuh yang dipersiapkan tahun ini. Trio Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Roy CDC kembali membawa warna musik elektronik dengan sentuhan produksi yang lebih matang dan juga personal. Escape menjadi rilisan ketiga Weird Genius sepanjang tahun ini setelah sebelumnya menghadirkan Your Side dan juga Blow Your Whistle.

Ya kalau lagunya berakhir Januari karena kisahnya. Tapi kalau kita hari ini sahabat Pengguna FM di Nuansa Malam berakhirnya sampai jam 12 ya. Masih ada 1 jam lagi buat semuanya nemenin Anda. Jadi yuk lanjut request lagu favorit. Jadi boleh cerita juga. Apalagi sekarang udah jam-jam tidur ya. Masih ada yang gak bisa tidur malam hari ini daripada bingung. Boleh kasih tahu aja mau dengerin lagu apa biar hari ini sambil nyanyi dulu mungkin kurang lelah ya. Karena biasanya kalau gak capek-capek banget tuh susah banget buat tidur. Nah boleh kita isi dengan lagu-lagu favorit, siapa tahu nanti pikirnya juga lebih rileks, jadi tidurnya lebih gampang dan juga lebih enjoy lagi. Nah langsung aja kasih tahu Suma di WhatsApp Tulang Kami yuk di 0811-393-494 mau dengerin lagu apa. Terus kalau mau kirim salam juga masih bisa, langsung aja bisa juga di sosial media kita, Instagram dan juga fanpage Facebook at Pengguna FM Bali, X at Radio Pengguna FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Selamat malam buat Ida Ayu, Ketut Anom dari Sida Mulut Bangli sudah hadir, dan Muhammad Amin juga, thank you banget malam hari ini sudah stay tune. Ada Afif tadi lagunya Chandelier ya, sudah semua play. Terus ada Kak Tika juga, terima kasih. Ada Amin Mimbar, thank you banget lagunya dari Evergreen William. William dari Evergreen, Evergreen lagunya William maksud saya ya. Oke, terima kasih udah di play semua lagunya. Buat yang mau request lagu silakan langsung aja kasih tahu sampai jam 12 malam nanti. Jadi kirimnya boleh sekarang aja yuk.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

0: to the past. Back to the past.
1: Lagu ini ditolak oleh Five, tapi sukses di tangan NSYNC. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lagu Bye Bye Bye sebetulnya memang ditulis untuk boyband asal Inggris Five. Namun mereka menolaknya. Bahkan kabarnya salah satu personilnya langsung pergi ketika disodorin lagu ini. Namun lagu ini justru sukses besar di tangan boyband lain, yaitu NSYNC. NSYNC merasa lagu itu tepat sekali menggambarkan perasaan mereka pada waktu itu untuk lepas dari manajer mereka yang manipulatif, Lou Pearlman. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Bingung FM, your sweet music station, sub smart, stay happy, Sandy Sendoro, malam biru sahabat Bingung FM. Tapi sekarang udah tengah malam, waktunya semua juga buat pamit dulu. Tapi thank you banget buat anda juga yang udah stay tune malam hari ini. Terima kasih banget ya sahabat Bingung FM, udah nemenin, udah setia menemani sampai penghujung malam hari ini. Dan yuk kita istirahat dulu, biar besok anda juga bisa lebih semangat lagi, lebih happy lagi, dan apapun semuanya yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. So hari ini boleh yuk mimpi indah dulu sambil merecharge energi kembali biar bisa full energi. Oke, saja semua ujian untuk pamit dulu. Thank you buat semuanya. See you and have a nice dream. Dadah.

0: Penguin FM, your sweet music station, Shop Smart, stay happy. Halo, selamat pagi. Kenapa uwawo pagi ini?
1: Mau nyari nada gak ketemu.
0: Tapi emang gak semua orang punya kemampuan untuk mengenali nada dengan tepat loh, Ade.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, aku juga punya teman-teman yang kalau nyanyi itu entah kemana gitu loh. Padahal ada guidance-nya, udah ada. Ya, lagu kan, itu kan guidance kan. Ya. Mestinya ikutin aja seperti itu gitu loh. Tapi gak nemu loh. Ada yang kayak gitu, Ade.
1: Zombie.
0: Tapi kalau itu mah, dia bener.
1: Zombie.
0: Penyanyi soalnya zombie. Kan. Cuman memang agak... Zumbi. Berlebihan ya. Selamat pagi, Sahabat Dunia FM.
1: Pagi.
0: Yang sudah pada bangun, ayo.
1: Kita berjalan lancar apa tidak?
0: Yes, apakah suara kita masih terdengar seperti swimming-swimming apa? In the ocean?
1: Cuma kita aja ya yang,
0: apaan sih?
1: Yang naik turun ya suaranya, Sahabat Dunia FM.
0: Iya kan dibilang ke sesudah kita semuanya baik-baik aja, Ade.
1: Kenapa sih gitu sih?
0: Kenapa sih nih? Kenapa kamu mixer musuhan sama kita?
1: Iya, kita lo selalu berkata-kata yang baik, kalem, bertanggung jawab.
0: Mixer, kamu itu seksi banget. Kamu itu
1: jijik
0: dan ganteng istilah manusianya kamu. Mixer, kamu tuh orang paling, bukan orang deh ya. Kamu itu
1: adalah benda yang paling sempurna.
0: Iya, aduh, ciptaan Tuhan yang paling sempurna.
1: Kamu
0: mix.
1: Adalah mixer yang paling
0: sempurna. Semoga udah kita nyanyi pagi hari ini mixernya mengerti ya.
1: Iya. Ternyata masalahnya di box streaming kita.
0: Semoga kau mengerti. Baik, Kak Intan sudah menyapa kita pagi hari ini. Ada Putu Oki, Titin, Gus Bawe, Mbak Ratna. Oh, hilang-hilang. Kan kita Mbak Ratna lo.
1: Masih gitu ya?
0: Masih begitu?
1: Wah, Ade rajin opening. Gila, Ade tuh rajin banget.
0: Seminggu ini dia rajin loh. Satu kali aja dia telat.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Sisanya enggak, dia pagi hari ini datang sebelum bahkan kerencengannya ada ya.
1: Iya benar. Saya sempat mencari kerencengan saya dulu di mana dia. Ya.
0: Bapak-bapak pancat lagi juga. Ade. Kemarin ya.
1: Iya loh.
0: Enggak hilang timbul aja. Kan sedih banget loh. Masa cuman di kita pagi aja.
1: Hari, iya. Kan kita saat yang keselak. Pernah enggak sih Anda keselak kayak air liur sendiri?
0: Iya. Anda biasa

0: manusiawi lebih bola anjing.
1: Iya ya.
0: Ini manusiawi banget kan, kita sering banget keselak ya.
1: Ada keselak air liur biasanya,
0: iya, kayak tadinya kan.
1: Soy, keselaknya air liur coy.
0: Kurang diairi kayaknya.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Una FM yang sudah menyapa kita meskipun suara kita hilang timbul. Di dalam air. Terus apalagi ya?
1: Apa?
0: Kemudian di dalam halo. Ini dia menyapa kita pagi hari ini, Mbak Wiu juga sudah menyapa kita yang belum kita siapa tadi ya?
1: Udah kayaknya. Banyak yang kita belum sapa.
0: Udah kayaknya. Titin udah?
1: Udah, Putu Oki.
0: Iya sudah.
1: Ya udah semua.
0: Udah disapa kok dari tadi. Ya kan pas kamu lagi keselek tadi.
1: Iya no, kayak
0: ngomong aja keselek no.
1: Gimana ya problematika. Ngomong itu kadang banyak, makanya orang bilang kan apalagi kalau pas kita makan ya, pas makan tuh jangan ngomong.
0: Iya.
1: Bukan
0: ya,
1: gimana-gimana, itu masalahnya bisa keselek lah. Bisa cekutan lah.
0: Iya, bener, ceguan gitu kan kalau orang bilang ya kan. Oh, namanya cekutan di sini ya?
1: Cekutan.
0: Oh, gitu. Iya. Itu kalau aku makan kurang minum.
1: Kayak gitu ya. Aku
0: sebel banget, itu gak enak banget ya kan.
1: Iya, apalagi problematikanya biasanya.
0: Problematika ya? yang sering dialami di masalah-masalah permulutan Anda ya kan. Dan tenggorokan ya kan.
1: Sariawan
0: kan, iya bener.
1: Kegigit dikit, sariawan.
0: Iya bener, itu aku banget ade.
1: Iya kan.
0: Kegigit dikit itu sariawan. Aku kurang minum dikit, sariawan no.
1: Tuh kan.
0: Tapi kalau aku minumnya cukup, oh aman tentram, tidak ada apa-apa.
1: Neh kan?
0: Ya kan. Tapi aku daripada keselak lebih sering cegukan.
1: Iya.
0: Gitu ya. Paling pas lagi ngomong siaran cegukan. Aduh, itu kesel banget.
1: Ada keselak no, selak air liur biasanya.
0: Wow.
1: Menelan air liur saja aku bingung kan.
0: Gitu. Ya?
1: Iya. Apalagi air-air yang lain.
0: Ih, bener banget. Apalagi air aki.
1: Iya.
0: Tidak untuk ditelan dong.
1: Aduh, ada Didit.
0: Halo Didit.
1: Morning Didit.
0: Yeay.
1: Kali kamu pagi-pagi
0: Didit. Iya, sudah bangun dia lo. Enggak apa-apa, nanti lagunya kita siapin juga, yang lain juga boleh request lagu kesayangan lo
1: ya. Yes, 08.11.393.494 ya. Ngobrol sama kita sampai jam 10. Hari ini kita karena hari Jumat kita santai-santai aja.
0: Iyalah.
1: Ya. Kita cuma pengen tahu permasalahan problematika mulut Anda tuh apa aja sih sebenarnya.
0: Problematika yang sering terjadi pada sekitar mulut dan tenggorokan Anda ya kan. Bagian atas. Apa sih kalau istilahnya apa kalau dunia ini ya? Dunia medis itu ya?
1: Pencernaan bukan.
0: Iya bukan pencernaan, pokoknya kalau pokoknya bagian atas aja lah ya.
1: Bagian 3x4.
0: Iya, apa tuh 3x4 12?
1: Kalau orang pas foto 3x4.
0: Bagian
1: cuma kepala doang.
0: Iya,
1: kepalanya doang.
0: Iya, bagian mulut dan tenggorokan dan
1: iya.
0: Apalah ya, jalan napas Anda kali.
1: Didit bilang lagi nyetir pagi-pagi, jadi harus
0: gitu.
1: Bangun pagi. Hati-hati di jalan ya, Dit ya.
0: Semoga
1: lancar hari ini.
0: Betul, sambil mendengarkan suara kita yang asoy.
1: Ih, gila banget suara kita.
0: Seperti
1: tuh.
0: Seperti tertutup angin puting beliung.
1: Jangan.
0: Apa problem yang sering dialami oleh bagian mulut dan pernapasan Anda sama Dit?

0: yang sering terjadi problematika di bidang permulutan Anda, di bidang
1: mulut dan tenggorokan, THT
0: ya.
1: Gitu.
0: Iya, benar-benar kita ngobrol pagi hari ini.
1: Iya, dan Mbak Ira nyapa kita. Halo. Pagi Mbak Ir. Terus juga Mbak Iga Intan, kan udah ikutan kan?
0: Iya, benar.
1: Tiba-tiba gagap.
0: Oh iya. Tapi aku juga kadang-kadang kayak gitu loh, ngomongnya tiba-tiba gagap kalau nggak siap gitu loh, ya kan? Tapi kalau Anda apa ya? Kita ngobrol pagi hari ini.
1: Iya, 08 11 39 3494 masih kita buka ya, silakan request lah sebanyak-banyaknya. Tapi tetap yang diputar cuma satu.
0: Iya, satu aja, yang sebanyak-banyaknya orang, maksudnya begitu.
1: Yo,
0: ya. Ditunggu. Single on Penguin FM.

menghadirkan Summer You Were Mine yang masuk ke dalam album debutnya Long Way Home. Penyanyi asal Chicago ini memadukan lirik bertema penceritaan khas country dengan balutan pop modern. Isi dari lagu ini merangkai perjalanan pendewasaan dan dinamika cinta di usia 20-an. Lagu ini dirilis pada 21 Agustus 2026.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang

0: Salfok tahu?
1: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Spesial buat Mbak Ratna yang sudah request lagu ini, Charlie Puth dan juga Hikaru Utada dengan Home. Tadi juga ada Rob Thomas, spesial buat Mbak Ira.
1: Yeay.
0: Lagumu sudah diputer, Didi. Tadi juga udah kita puterin lagunya apa ya? Secukupnya.
1: Ya. Secukupnya.
0: Masih
1: ada. Apa? Aku mau nyanyi liriknya lupa.
0: Emang lagunya emang gitu?
1: Iya.
0: Secukupnya.
1: Iya.
0: La la la la la.
1: Abang terlahir kali kamu dapat tertidur tenang
0: di esok hari.
1: Putra putri.
0: Putra putri.
1: Anda tahu nggak sahabat pengen FM Wibi itu selain sebagai music director dia juga bisa mempersonate suara-suara dari para penyanyi. Ada aja dia omong kalau si ini gini deh nyanyinya. Wah,
0: kan memang ya, emang ada beberapa penyanyi memang punya ciri khas masing-masing ya kan. Iya. Itu yang membuat kita itu ingat sama mereka.
1: Tapi emang
0: ada lagi kali kamu dapat tertidur tenang.
1: Aku tuh cuma ngerasa gini loh, gini toh rasanya berteman sama musik director ya, yang hal-hal yang tidak aku sadari. Dia menyadari dan dia mempersonet itu tuh kayak apa? Oke. Okay. Memang musik director seleranya
0: tapi mungkin tidak cuma ini kali ya. Kamu berteman dengan seorang musik director juga komedian kamar mandi ya kan?
1: Kayaknya gitu iya, deh.
0: Bukan penyanyi kamar mandi tapi komedian kamar mandi ya.
1: Kata Rima Hadi, Wibi lo pernah rilis single. Aku tahu dia penyanyi keroncong, dia aku tahu.
0: Iya benar.
1: Rilis single aku nggak tahu ya.
0: Bisa nyanyi, aku punya 3 single sebetulnya.
1: Oh iya, oh iya.

0: nggak mau.
1: Wibi tuh penyanyi punya 3 single ternyata guys. Tapi nggak ada yang one hit wonder.
0: Lokal aja itu kan karena pengen supaya wishlist aku tercapai gitu aja sih.
1: Oh gitu.
0: Tapi tidak tertarik lagi.
1: Album kan belum album.
0: Capek banget ya guys.
1: Bener kayaknya Kak Wibi pernah diputer di Penguin deh lagunya.
0: Emang iya? Enggak kayaknya sih. Di sini mana pernah?
1: Emang iya.
0: Enggak.
1: Di radio sebelumnya enggak?
0: Iya benar.
1: Yang berbareng semuanya itu enggak?
0: Enggak, itu kan lagu ciptaan ini, itu kan lagu ciptaan Drive. Yang lagu bareng-bareng itu kan lupa kita no. Selalu bersama. Itu ciptaannya Drive loh.
1: Widih,
0: keren kan, Dek?
1: Widih,
0: di balik itu banyak hal yang belum enggak mungkin kamu belum tahu gitu loh. Itu ciptaannya Drive, Budi Drive.
1: Budi Drive.
0: Iya, yang nyiptain lagu-lagunya Drive.
1: Wow.
0: Itu
1: ternyata
0: keren kan.
1: Terus kalau lagu Wibi yang kemarin itu yang nyiptain
0: la la la aku nyiptain sendiri. Aku
1: sumpah.
0: Iya, aku tuh songwriter. Songwriter.
1: Apa?
0: Music director.
1: Apa? Jadi enggak lagu.
0: Aku
1: 3 lagu yang kamu buat pada
0: kan aku udah tidak punya minat.
1: Itu kata Sinti, request lagu Kak Wibi aja bisa.
0: Enggak. Papam yang kan zaman dulu sebelum itu toh.
1: Pakai apa, piringan ya?
0: Piringan putih.
1: Pakai piringan hitam ya?
0: Iya benar.
1: Serius?
0: Enggak, piringan hitam.
1: Oke, aku masih berpikir
0: ya, kayak kok band-band indie zaman kamu bayi gitu loh, Dek. Zaman kamu bayi lo ya.
1: Iya.
0: Ya kan zaman
1: tahun kamu berapa bayi. Sih kamu buat lagu itu?
0: Enggak tahu, 2010? 2009?
1: Gitu deh. Serius?
0: Serius?
1: 2011 tuh ke SMP lo, 10.
0: Iya, sampai kamu aja belum dengerin Vini waktu itu
1: udah.
0: Ya kan. Udah.
1: Baru kayak baru muncul deh Vini.
0: Oh, kamu masih bau matahari kayaknya.
1: Bukan lagi, bau bawang saya. Tapi bener 3 lagu.
0: Iya, bener ada, aku ada.
1: Itu saran sekarang mana?
0: Bahkan masternya pun aku nggak tahu di mana sekarang.
1: Oh.
0: Aku nyari di laptopku kan pernah ya ada di komputer yang hilang semua lagunya itu kan. Berapa kali aku punya komputer 3 kali aku hilang semua laguku kena virus. Aransemen ada bikin memang rekaman proper.
1: Gila.
0: Rekaman proper.
1: Sahabat kenapa? Music director, dia songwriter, dia nyanyiin lagunya. Oh my god.
0: Jakarta hari ini. Itu
1: sorry. Temen aku penyanyi guys.
0: Tapi emang kadang-kadang
1: sudah tahu belum kamu harus penyanyi. Panik.
0: Takut kaget banget.
1: Kaget no.
0: Ya kan, tapi itu kita menggunakan mulut kita dan juga instrumen-instrumen dari permulutan kita untuk menyanyi, untuk ngomong.
1: Dokter Coki sampai nongol loh. Apa? Tapi juga baru tahu dia punya 3 single loh.
0: Ya kan?
1: Arima Hadi, kamu kurang mengulik masalah. Ini aku kulik sekarang nih. Kalau dulu ada Spotify udah viral ya. Lagu sedih.
0: Ditinggalkan. Ballad gitu.
1: Ini.
0: Iya seriusan.
1: 3-3 aja lagu sedih.
0: Enggak.
1: Satunya happy.
0: Iya, satunya biasa aja.
1: Pagiku cerah. Matahari bersinar gitu.
0: Asik.
1: Enggak gitu.
0: Enggak sih, itu kan lagu anak-anak ya.
1: Siapa tahu kan lagumu happy. Nih, Sinti aja sampai ngomong dia, "Boleh enggak aku request lagunya Wibi?"
0: Enggak ada. Gitu, kan? Kata Putu Oki, "Tumben ada yang bisa mengulik masa lalu Kak Wibi."
1: Iya, no.
0: Karena aku mau. Kalau enggak akan aku buka.
1: Oke, aku kaget.
0: Karena memang ada.
1: Nyanyi nae Wibi tak traktir nanti.
0: Nanti ya kalau nyanyi itu kalau aku pengen aja no. Kalau enggak.
1: Nih, Jung
0: aku
1: juga
0: sudah kehilangan minat.
1: Jung juga nyimak ngakak no. Kaget kan Jung, ternyata temanku penyanyi no. Kayak, oh penyanyi dia no. Terus saking musikalitasnya tinggi ya sahabat Pingin FM ya, dia pernah ada pertanyaan ke Adi kayak kamu dengerin lagu harus berapa kali deh tahu lagu itu enak apa enggak. Saya sebagai masyarakat awam ya kayak, berapa ya? Mikir dulu berapa ya? 3 kali, 3, 4 kali gitu. Kalau dia, gak, aku sekali denger aja udah bisa. Musikalitas emang tinggi banget sahabat Pingin FM.
0: Itu kan aku bertanya sebagai kapasitas aku sebagai music director.
1: Kamu karena bertanya pada orang awam yang buta arah ini.
0: Tapi justru harus bertanya sama orang awam supaya aku menyamakan persepsi orang-orang pada umumnya gitu loh, Dek.
1: Okay.
0: Oh, kalau Ade aja sampai 3 kali mendengarkan, karena sometimes ketika kita terbiasa dengan mendengarkan musik tiap hari ya, Dek ya. Aku mendengar, oh lagu ini enak nih. Tapi kadang-kadang itu jebakan, tau gak sih?
1: Karena
0: aku udah terbiasa mendengarkan ribuan musik satu minggu ya kan misalnya. Tapi kan orang awam kan enggak, dia kan mereka mendengarkan apa yang mereka suka.
1: Ya benar.
0: Ya kan? Nah, makanya aku nanya kamu, kamu perlu berapa lama mendengarkan lagu ini, Dek, untuk bisa kamu bilang suka? Supaya aku menyamakan persepsi. Aku bilang enak, kalian bilang enggak enak. Nah, itu. Nanti aku menyajikan lagu-lagu yang sebetulnya enak menurutku, tapi gak enak menurut kalian.
1: Iya.
0: Itu bener. Bahaya kan gitu.
1: Bener, tapi tembakan-tembakan itu
0: membuat saya berpikir
1: ya. Iya. Terus nih Mbak Tinita bilang, wah,
0: luar biasa.
1: Ayo bikin duet. Ade mah penyanyi kamar mandi. Wibi baru penyanyi beneran dia.
0: Ih, takut banget lah. Tapi kalau kita ngomongin tentang mini food kita pagi hari ini, kita balik ke mini food yuk ya kan. Kalau Anda sendiri problematika
1: mini foodnya, Anda ingin tahu lebih banyak tentang Wibi? Ketik yes. Jika tidak, ketik no. Itu menimbut kita ya. Jika Anda ingin tahu fakta-fakta menarik tentang Teguh Wibowo,
0: takut banget ya kan. Tapi kita ke menimbut aja ya.
1: Kata Tabu Toki, yes. Yes. Yes, yes, yes, yes.
0: No. Kalau enggak no tak.
1: Mbak Tinita, yes. Tuh.
0: Nyebelin.
1: Yes, yes, yes.
0: Iya, tapi kita lagi ngomongin tentang problematika yang sering terjadi di
1: area mulut
0: Anda, sahabat Pingin FM. Cegukan ataukah keselek ataukah kegigit dikit sariawan.
1: Iya, tadi si Didit juga ngomong kesulitan katanya.
0: Ngapain?
1: Sulitan itu ini apa sih?
0: Nyelip-nyelip.
1: Apa sih, heeh? Ada bahasa ininya? Apa ya?
0: Selilidan.
1: Bukan. Apa ya, ada yang nyangkut gitu kan, apa ya namanya ya,
0: mesangkut.
1: Salah, nanti menyangkut ya nanti. apa namanya tuh sahabat Pingin FM
0: yang ada makanan nyangkut di gigi itu apa
1: selain sulitan? Apa, seletan.
0: Oh ya kan, nggak jauh beda.
1: Mbak Desmar,
0: sulitan sama seletan nggak jauh beda.
1: Kalau di kita di Bali bilang seletan.
0: Oh gitu, selidan. Iya. Kali
1: selidan apa? Selidan ngapain?
0: Bagi-bagi kan selidan.
1: Selidan Weather
0: Forecast. Weather Forecast. Tapi kalau kata Unca, pagi hari ini seperti apa sih?
1: Hari ini berawan tapi cenderung lebih kecerah sih ya. Terus juga suhu di 22 sampai 30, rata-rata 26. Angin 15 sampai 30, kemudian UV indeksnya 11 di siang hari.
0: Alright, jangan lupa pakai sunscreen sahabat Unia FM.

0: Buru-buru dari Mahal ini, sahabat Bun FM, spesial buat Bawe yang sudah dikesagu ini. Apa sih problematika yang sering Anda alami dengan masalah permulutan Anda, sahabat Bun FM?
1: Ngobrol yuk sama kita 0811-393-494 sekali request lagu Anda biar segera diputerin ya.
0: Alright.
1: Nahum tadi sambil ngiderin di pasar katanya.
0: Oh baik.
1: Memutari pasar ya.
0: Baik. Lagunya udah diputerin.
1: Bagi ini Nate, Ed Sheeran Afterglow. Okay. Selamat beraktivitas, semangat siaran. Thank you Mbak Juni juga ya. Mbak Ira, Lonely Nomor tadi udah. Hal yang sering terjadi biasanya kalau salah makan atau banyak makan gorengan pasti sakit radang tenggorokan.
0: Oh gitu ya. Oh cepet ya. Padahal aku semalam baru makan ini tempe mendoan.
1: aman gak?
0: Minyaknya, wow.
1: Tempe mendoan, coba kamu pencet ya.
0: Iya, benar. Aku harus menyiapkan tisu.
1: Itu juga gitu.
0: Tisunya tiba-tiba udah basah ya, teririgasi.
1: Dia sudah menyerap minyak-minyak itu ya.
0: Iya benar, Mbak Titin. Titin, ngapain dia? Oh dia. Lagi mau ke pasar juga. Lagunya jangan diputerin dulu. Oke. Mbak Romrom.
1: Halo.
0: Ini Mbak Romi cuman
1: nyapa aja.
0: Kemudian Putus Tun, Didit. Tadi ikutan itu enggak sih?
1: Didit sulitan katanya. Lebih sulitan. Sering sulitan, seletan gitu ya. Iya. Habis makan nih mulut ya. Didit kamu udah sampai tujuan belum?
0: Lagi mau kemana sih, Didit?
1: Hati-hati di jalan ya. Wibi, kok ada Wibi di sini?
0: Mana?
1: Message and call
0: aku tadi memperbaiki laporan. Biasa. Abah Weisel. Selamat pagi.
1: Iya, yeah, selamat pagi sudah menyapa. Keselak katanya dia lebih sering Abah Weisel.
0: Lebih keselak ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Dokter Coki.
0: Iya, Dokter Coki.
1: Terkaget-kaget karena Wibi adalah penyanyi ya. Ari Mahadi.
0: Halo,
1: udah nyapa juga.
0: Ini nih.
1: Kari, kamu ke mana hari ini?
0: Ke kafe mana?
1: Iya.
0: Atau ke kota mana?
1: Wow. Aku suka stikernya Sinti. Aku save dulu bentar.
0: Wow, tetap ya.
1: Yes, no.
0: Tetap. Jadi Sinti itu dapat banyak stiker ya.
1: Halo, Sinti. Geng. Bener kayaknya lagu Wibi pernah diputar di Penguin enggak katanya?
0: Enggak kayaknya.
1: Radio sebelumnya pernah. Kayak pernah dengar lagu, gimana sih lagunya dia?

0: lagunya.
1: Iya lagu bareng-bareng tuh waktu itu, iya, pas kan? Lagu
0: yang paling terkesan ulang suara tahun. Tobi sih.
1: Ih, dia menggelegar.
0: Iya, kan? No. Tobi, Tobi.
1: Mantap.
0: Gimana sih Bibi lagunya sedikit aja?
1: Enggak ada.
0: Ada.
1: Enggak, aku enggak mau.
0: Itu jawabannya sebenarnya, yeah. Bukan enggak ada, enggak mau.
1: Cynthia Marika lagunya Frankie Jeng Obsession ya. Okay. Kemudian juga ada Jung, pagi Jung dia ngakak aja sih. Yeah, no. Dan yeah, menyimak kan? Aja. Ya udah ya.
0: Emang Wibi ternyata multi talenta kan?
1: Enak ngomong tiba-tiba gagap. Hmm. Kayak kesel gitu dan seringkali jadi bahan ketawaan teman-teman dan ini baru loh Bibi Adin dan Adi saya alami gitu.
0: Tuh katanya kelihatan banget ternyata Wibi multi talent.
1: Luar biasa.
0: Harusnya dia gini loh. I'm Wibi Nugraha, your music director, songwriter, singer and so on.
1: And so on so on. Content creator, oh, yeah, ya kan?
0: Content creator, don't forget to follow me at Wibi Nugraha.
1: Yes, jangan lupa guys, ya kan?
0: Eh, komen dong kalau Wibi bikin konten, guys.
1: Iya dong, boleh lah. Banyak-banyaknya rame-ramein. Aku tiap hari pasti posting konten
0: dia,
1: loh.
0: Iya. Ya kan? Komen lah. Ih, masa sih gitu? Hmm. Apa kayak gitu komen? Ih, apa nih gitu. Birame aja gitu loh.
1: Komennya support ya.
0: Support, support. Aku support Wibi.
1: Ya aku tiap hari posting upload konten kok. Ya iya. Temanku ada yang enggak konten, enggak upload-upload, kadang-kadang upload, kadang-kadang enggak.
0: Padahal bio-nya content creator.
1: Iya, padahal udah ya, padahal bio-nya content creator dan udah dapat ini loh, udah dapat pendampingan malah dia.
0: Iya loh. Udah tak
1: dari content creator gede loh.
0: Iya loh.
1: Malas temanku ini.
0: Aduh capek kali mau memikirkan dunia, nak menyelamatkan dunia aku lelah.
1: MC aja banyak duitnya. Mbak Jal Niki selamat pagi.
0: Halo.
1: Sedia aku sebelum hujan. Oke, Mbak Tin.
0: Hai.
1: Mbak Tinita.
0: Ya, siapa pengen nyanyi tuh. Yuk, Wibi nyanyi.
1: Enggak ah.
0: Ayo, ada yang bisa ini enggak menjadi donatur?
1: Jangan menyuruh saya menyanyi di pagi hari, Mbak.
0: Kecuali ya, kan? Anda donatur 1 miliar mau
1: enggak? 30 miliar ya. 1 miliar kurang.
0: Sombong banget. Ya, kan? Judika aja mau loh, sombong banget.
1: Enggak, aku bukan judika, ya kan?
0: Pak Panca. Halo. Problematika permulutanku adalah kegigit bibir. Oh, iya, no, kegigit bibir dan ya, sariawan. Seringnya. Urusan sariawan, mulutku pelanggan tetap dan VIP. Pokoknya dalam sebulan pasti dapat sariawan. Sebulan bisa dua kali. Kadang yang bulan lalu belum kelar sudah datang lagi yang baru.
1: Waduh.
0: Yang baru ini belum kelar datang lagi yang newbie. Mm-mm. Pokoknya saldo-saldo sariawan bulan sebelumnya diakumulasi terus sampai enggak kelar-kelar. Banyak minum air, Mbak.
1: Iya, benar.
0: Fakta baru terkuak kalau Wibi ternyata penyanyi papan cuci. Geli membayangkan Wibi nyanyi lagu balat.
1: Iya kan, kayak gak cocok, gak match banget dengan.
0: Terus
1: dengan
0: kenapa ini kamu milih lagu balat? Balat dulu.
1: Kalau kamu menyanyi atau apa ya namanya, bikin lagu, uh-huh. Itu kan tidak aku harus lagu gini lagu
0: ini, iya.
1: Enggak kan? Ya apa yang pengen kamu tulis. Kan begitu Ade.
0: Coach kamu siapa?
1: Gak ada. Ini semua aku lakukan sendiri, independent.
0: Terus instrumennya?
1: Dibantu sama teman-teman band yang ada di sini.
0: Oh.
1: Iya, ada.
0: Berarti dari lagu balat itu memang resahnya hati.
1: Enggak sih, ya kan? Apa yang ingin aku tulis aja. Orang multi talenta, ya kan?
0: Iya. Dan dia sudah mulai menyetop percakapan ini.
1: Mbak, kemudian juga ada ini adalah siapa ini? Aduh. Mbak Trisha.
0: Hai. Hai.
1: Lagunya Destiny Child dong yang Stand Up for Love. Mbak Wibi keren banget loh katanya.
0: Iya.
1: Mbak keren sih penyiarnya. Aku yang denger kalian di radio suka mikir kok bisa ya kalian nggak kehabisan topik. Memang kita begitu, Mbak.
0: Emang modal awal tuh harus bisa ngoceh sih,
1: betul.
0: Mbak.
1: Betul. Ya, modal awal aja. Tuh pinter kalau aku bilang sih.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau kamu nggak pinter kamu nggak bisa loh jadi penyiar.
0: Jujurnya aku emang pinter sih.
1: Ya. Pinter pasti kamu pinter. Ada pinternya lah pasti. Dari salah satu elemen dalam hidupmu itu ada pinternya.
0: Pinter ngeles kayak. Kamu pinter dulu.
1: Orang banyak omong deh tapi kadang-kadang kosong.
0: Oh iya juga.
1: Iya kan.
0: Ini kan akhirnya kita bisa menguak di balik kehidupan Wibi Nugraha. Dia adalah seorang penyanyi, guys.
1: Sedikit lah, sedikit ya kan. Ada
0: Baya Wibi Ade obrolan pagi nih. Kalau Ayak seringnya cegukan.
1: Iya.
0: Terus ilangin cegukan minum sampai begah.
1: Wow.
0: Aduh, akhirnya lama-lama
1: satu toren
0: kayak gitu minum. Takut. Akhirnya lama-lama tahu tekniknya tarik nafas panjang lalu hold, tahan lama, hembuskan dan minggatlah sudah itu cegukan iya, katanya.
1: Hold sampai 1 jam ya Mbak Aya, nah, tolonglah.
0: Nah, langsung Kauki biru.
1: Rianto. Lagunya Die With Smile dong. Kalau masalah di aku tuh cuma 2, cegukan dan keselek katanya. Okay. Kalau sariawan jarang banget kecuali pemicunya ada luka di mulut karena tergigit atau pas makan keripik katanya. Oke. Okay. Pengen ya
0: we be lovers
1: enggak kepikiran
0: we be holic we be friends we be and friends
1: cici Mbak Desmar lagunya The Weeknd Dancing on the Flame ya sama siaran
0: guys sahabat pengen FM coba kalau mau bikinin nama fanbase-nya we be bagusnya apa ya we be and friend we be lovers We be holic. Apa sih kalau nama-nama fans itu biasanya apa sih?
1: Agak nyebelin ya.
0: Wibis.
1: Agak nyebelin tau gak sih?
0: Wibis.
1: Wibis rubis.
0: Wibis ceriwis. Coba sahabat pengen FM kasih ini dong, kasih apa? We belong together.
1: Bagus ya.
0: Tak Wibi multi talentan gitu kan. Aku sampai nangis ketahuan loh, sampai bingung aku mau baca. Taurus itu kalau sudah kekeh, susah untuk digoyang adek.
1: Gitu. Emang iya.
0: Dia tuh mau membuka sampai sana aja, bisa dia mencoba membelokkan guys. Aku mencoba membelokkan lagi guys.
1: Makanya Anda tolong stop memberikan bensin untuk.
0: Coba.
1: Kata dokter Tama. Wibi. Kita ada di universe yang lain yaitu We Be For
0: We Be Nators ya.
1: Aduh, sangat jadi sangat inget yang geter-geter ya. Beneran loh.
0: Beneran aku nangis loh gimana nih.
1: Adek sampai gak bisa berkata-kata.
0: Ayo coba bikinin fanbase buat Wibi dong sahabat Tungin FM, apa fanbase yang cocok buat Wibi. Wibi pecinta Wibi.
1: Tapi itu bajunya enggak penting loh.
0: Pecinta Wibi.
1: Enggak tuh enggak penting guys.
0: Apa sih nama-nama fans tuh coba? Nama fans fanbase.
1: Itu biasanya yang kerjaan manajemen.
0: Yang kamu bagus,
1: mau ya, jadi manajemenku.
0: Kan aku manajemenmu.
1: Ih. Babu kamu.
0: Apa nih?
1: Tapi kita lagi ngomongin tentang ini loh, mini food loh.
0: Taruh nama fanbase artis yang bagus. Diem dulu kamu. Yang bagus. Jangan yang kasih lagu.

0: Ingin refreshing di Ubud, sahabat Tune FM, ke Toya Ubud aja. Karena mereka punya paket lengkap buat Anda. Yeay. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking ke air terjun, plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, The Kiong Uniqlos ini juga siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang loh, udah termasuk sarapan. Atau pilih camping aja di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Harga detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering loh, minimal 20 orang aja.
1: Asik.
0: Ayo kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti
1: nikmati alam dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mora.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
6: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
5: Hah? Masa sih?
7: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
8: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
9: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
8: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
10: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
8: Penguin Hot Music Chart,
11: your favorite music in one chart.

0: Rico Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Pingun FM, your sweet music station. Yang hobi mantai pasti seneng banget nih, karena dari minggu lalu saya ajak Anda mantai terus nih di Kembali ke Bali. Kali ini Betty Richardson ajak Anda kembali ke Bali Selatan untuk mengunjungi Pantai Thomas. Dikelilingi tebing-tebing karang serta hamparan pasir putih, pantai ini cocok banget buat Anda para penggemar olahraga air. Terletak di Desa Pecatu, Kuta Selatan, daya tarik pantai ini adalah lokasinya yang cukup tersembunyi sehingga cocok nih buat Anda yang mencari ketenangan. Tapi untuk mencapai Anda perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk menelusuri perbukitan dan tebing yang cukup curam. Harus hati-hati ya. Pantai ini juga cocok nih buat Anda yang suka berfoto loh. Perpaduan antara perbukitan hijau, tebing karang, pasir putih, dan deburan ombak ini akan menciptakan view yang indah. Dari Denpasar, Anda akan menempuh perjalanan sekitar 1 jam dengan jarak 30 km. Harga tiket masuknya hanya Rp5.000 aja di luar uang parkir ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Pinguin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Havana Brown, sahabat Pinguin FM dengan We Run The Night. Spesial buat Titin. Lagumu sudah kita puterin, Tin. Semoga happy pagi hari ini. Sudah balikah di rumah dan bisa dengerin lagu ini ya. Semoga ya. Tapi yang lain yang pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget lo sahabat Pinguin FM, langsung aja bisa WA ya, WhatsApp kita di 0811 393 494. Dan sebentar lagi kita bakal live ya di TikTok.
1: Sebel.
0: Dia masangnya gak bisa-bisa.
1: Iya, sebel banget.
0: Temen aku namanya Ade, guys.
1: Ayo, apa nama fanbase-nya? Wibi.
0: Wibi
1: sebel itu banget dia dibahas.
0: Tapi itu sebuah omongan yang gak penting sih sebetulnya.
1: Penting buat kita.
0: Enggak, buat apa? Iya, buat seru-seruan banget ya Anda ya. Ada, tadi ada yang nanya ini. Lagunya Ed Sheeran tuh apa sih tadi judulnya? Ada Afterglow, Mbak Tris ya? Judulnya Afterglow, spesial buat Mbak Junanina yang sudah request lagu ini ya. Sambil kita lagi ngobrolin tentang hal-hal atau problematika permulutan Anda, sahabat Pinguin FM. Apa yang biasa terjadi ya? Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Sambil yang lagi di jalan boleh melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas, sahabat Pinguin FM ya. Langsung saja kita lihat, yuk.
1: Traffic light.
0: Nah, kita ke Bangsal dulu pagi hari ini. Di Bangsal ternyata tidak sepadat kemarin ya. Ramailah sahabat Pinguin FM, ramai lancar. Kemudian juga ada di Cokro Aminoto juga sepanjang Cokro ramai lancar aja. Bahkan di Pasar Sempidi yang biasanya padat ya pagi hari ini tidak.
1: Yes.
0: Kemudian kita ke perempatan Lukluk pagi hari ini juga tampaknya aman loh di sana. Kita lanjut ke Perum Dalung Permai ya, pertigaan Perum Dalung Permai. Per pagi ini itu tampaknya memang sudah cukup padat sahabat Pinguin FM sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Di perempatan Gunung Sanghyang, lumayan padat nih sepanjang Gunung Sanghyang, ramai lancar. Di sepanjang Gunung Agung juga ramai lancar. Kemudian di Jalan Raya Kesambi ada satu bagian yang tampaknya cukup padat di sana ya. Kemudian di Jalan Raya Kerobokan pagi hari ini juga ramai lancar tampaknya. Kita ke Gatsu Barat ramai lancar, Gatsu Tengah padat ya. Jadi penempatan Ubung sampai ke Lumintang Park pagi hari ini, Lumintang Park. Lapangan Lumintang maksudnya. Itu padat pagi hari ini, tapi Ahmad Yani Utara, Ahmad Yani Selatan itu lancar ya. Dari perempatan
1: Nangka
0: sampai ke pertigaan Telengguli ramai lancar aja kok pagi hari ini ya. Bahkan Nangka Utara juga lebih landai, Seroja juga cukup landai, Kemuda ramai lancar ya. Dari pertigaan Telengguli sampai ke Topati, perempatan Topati pagi hari ini tampaknya juga ramai lancar aja. Hanya di perempatan Topati aja sedikit ada antrian ya.
1: Iya, tapi ini kayaknya hari ini cenderung ini sih nggak begitu padat
0: ya?
1: Iya lancar. Ngerebong juga, Kesiman juga nih masih lancar aja. Profesor Do Bagus Mantra ramai lancar. Titi Banda baru yang agak macet. Ini di Padang Galak Sanur, biasa ke Pelabuhan Sanur ya, itu udah mulai macet. Hang Tuah udah mulai macet juga. Tapi di Hayamuruk masih landai. Daerah Kerenang sampai ke PB Sudirman masih landai aja. Co Agung Tresna Puputan juga masih landai. Pemuda Tukat Balian mulai padat lagi. Tukat Bilok masih landai. Daerah Tukat Balian menuju ke mana nih? Kita lihat bentar. Tukat Balian ke Sumbatan Kendal masih lancar. Tukat Badung, Tukat Petanu masih lancar aja. Waktu Rengkong, Sasetan juga masih lancar. Daerah Sidekarya menuju ke arah Sasetan baru agak padat.
0: Oke.
1: Kemudian ke arah tol itu di Pesanggaran menuju tol udah mulai padat. Sahabat Pinguin FM, saya masih landai. Pemogan, Kepaon, Pulau Wungin, Teku Umar masih lancar. Daerah Simpang Buagan menuju Teku Umar Barat, Imam Bonjol baru mulai padat.
0: Alright.
1: Gunung Soputan menuju Imam Bonjol juga mulai padat ya. Pulau Galang ke Imam Bonjol masih landai. Imam Bonjol ke Sunset Road sudah mulai padat ya. Traffic light Sunset Road sampai ujung-ujungnya Sunset Road itu udah mulai padat. Tapi sisanya masih lancar, landai aja. Daerah Kuta, Bakung Sari itu agak macet. Sahabat Pinguin FM, Blambangan, Jalan Raya Kuta itu agak macet. Di daerah Mall Bali Galeria masih landai aja. Jalan tol landai.
0: Oke. Jadi tampaknya pagi hari ini banyak tempat yang cukup aman ya.
1: Iya, tidak begitu banyak ada kepadatan
0: jalanan
1: lah ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi banyak hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Sahabat FM dengan Obsession Noes Amor. Ini nih lagu yang cocok banget buat adik. Noes Amor.
1: Diam, aku capek. Kemarin aku bertemu dengan Adi Gunawan.
0: Iya, iya. Sama siapa aja mau ketemu kemarin?
1: Sama Pak Arya.
0: Halo Pak Arya.
1: Tadi Pak Arya juga komen, dia cegukan katanya kalau Pak Arya.
0: Dia permasalahan dengan kepermulutan dia itulah cegukan ya. Cegukan.
1: Kemarin itu seru banget ketemu sama Adi Gunawan, sama Pak Arya, terus, Pak Wayan Swasta.
0: Pak Wayan, selamat pagi. Selamat lagi dengerin dia pagi ini.
1: Iya, iya.
0: Pak Riki juga selamat pagi.
1: Terus teman-teman